0: yang soalan benda yang Encik bercakap tu, yang nombor soalan nombor 2 tadi lah, kan dekat doktor lah. Okay. Orang tanya doktor, kebetulan kena masa tu kena time Bambang tu, kena lah
1: Bambang kandung.
0: Bukan Bambang kandung. Bambang ni bukan kata 9 bulan bro ni. Dah 30 tahun dah ni.
1: Tanya
0: dia tak mau nak keluar.
1: Tanya tak salah.
0: Nak buat kan, bila Bambang tanya doktor tu kan, doktor memang biasanya kalau kata orang perempuan yang mengandung, sebelum ni tak nak kerja manis pun, tapi kenapa tiba-tiba ada kecemasan? Kan kita itu memang orang kata apa, kebiasaan bagi seorang wanita lah kan. Orang kata apa, bila perempuan mengandung ni, dia punya hormon dia tak stabil. Dalam masa yang sama kalau tak nak kecemasan, tiba-tiba kecemasan.
1: Betul.
0: Dan orang kata apa, tak ada darah tinggi, tiba-tiba ada darah tinggi. Kan itu benda tu semua tu normal bagi semua seorang perempuan. Jadi lelaki ni kena support lah. Jangan lelaki dengar bini kena kecemasan, tiba-tiba beletiak pula kat bini.
1: Dia tak beletiak bang. Cuma kadang-kadang macam nak kata tu sana lah. Kadang-kadang dia harmoni. Macam contohlah, ada satu persatuan.
0: Persatuan
1: bapak-bapak mengeluh.
0: Comel pengerusi kot. Kan presiden.
1: Saya presiden.
0: Presiden patutlah.
1: Sebab apa? Saya ni dilantik menjadi CEO.
0: CEO dan okay.
1: Tukang penasihat.
0: Melo.
1: Di banyak-banyak tempat lah. Supaya benda ni kita fikir secara logically akal. Macam kata Tak Sari Sawai tadi kan, Comel kata kan, sebelum masuk klinik tu, dia tak tahu kata dia mengandung.
0: Okey je
1: bam.
0: Keluar
1: dia
0: tu.
1: Dia jumpa tu kan. Doktor pun kalih-kalih habang kat suami kan. Tahniah awak, bini cik dah mengandung dan cik akan ada punya cahaya mata. Cubalah. Okay, kita ambil tu contoh lah kan. Cubalah doktor-doktor kalau dengar ni kan. Nasihat tu doktor-doktor ni. Nama pun pakar pun nasihat kan. Doktor-doktor cek-cek, doktor tahu kata wife tu mengandung kan. Doktor beritahu dekat sini, puan boleh tunggu di luar tak?
0: Macam tu.
1: Doktor kena buat kajian balik ni. Saya nak jumpa dengan suami puan. Lepas tu suami ada kan. Okey, Cik Fadil. Sebenarnya bini Cik Fadil, bini Cik Fadil ni sedang mengandung seminggu setengah.
0: Contoh.
1: Kita nak tengok. Saya pun nak buat kajian ni. Cik Fadil balik dulu. Saya kita tengok macam biasa, tak ada apa. Lepas 4 hari Cik Fadil mai. Mama pun balik, Fadil ni pun balik. Buat tak tahu lepas 4 hari pergi pulak. Pergi pulak, okey, doktor pun dah tahu dah. Okay, dia buat sebenarnya. Cik Fadil, tahniah Cik Fadil, cik akan mendapat cahaya mata. Keluar pintu klinik sehari itu yang kata tu.
0: Request tu
1: abang. Dan abang tahu tak, tiba-tiba tekak ni rasa nak makan sampai tomeh belangkah.
0: Level pun nasihat yang macam hari ni tu.
1: Kadang-kadang
0: nasihat doktor.
1: Kadang-kadang bang, yang tak dapat ni brainnya itu, dia cari benda yang memang payah nak mencari. Dia punya mengidam tu.
0: Dah, apakah pun nasihat menekan presiden sedang berkata-kata. Raja ngeluh perasaan sangat.
1: Bukan luar.
0: Simpan sama macam ni.
1: Bukan. Kita nak tanya
0: pendengar. Untuk anda sendirilah. Mungkin kepada anda yang bergelar suami, pernah tak anda dapat request yang pelik-pelik, yang memang sebelum ni dia tak teringin nak makan pun, tiba-tiba teringin.
1: Saya teringin juga.
0: Sama juga macam orang perempuan.
1: Saya teringin juga hari ni terima panggil-panggil beritahu dia, assalamualaikum. Salam Bambam Jomi. Saya nak kongsi hidup saya. Bini saya ni, dia waktu anak pertama dia mengidam, saya menikah satu lagi. Alhamdulillah, saya menikah satu lagi, saya dapat megla. Contoh.
0: Baik. Kita ni memanggil Jomi pagi ni. Halo, siapa yang talian?
2: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Jomi bawa.
0: Awak.
2: Apa-apa.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Siapa ni?
2: Mami lah.
1: Oh, Kak Katie.
0: Oh, Kak Katie. Okay. Kak Katie, apa khabar Kak Katie?
2: Alhamdulillah, saya tersedak banyak kali.
1: Masih apa?
2: Katalah ada orang sebut nama Mami kot.
1: Takkan mengidam.
0: Lain macam.
1: Katie mengidam lah.
2: Mengidap apa dah tua-tua ni dah?
1: Mana tahu. Okay, Katie, apa pun kata lalu-lalu, Katie.
0: Ya, silakan, Katie.
2: Okey. Ikan kita.

0: Dah, Kak Kitty?
1: Yeah.
0: Ha, nak seronok sangat ni, dah menyorok belum ni?
1: Dah, baru duduk cagar tapi makan roti canai.
0: Ha, makan nampak roti canai.
2: Sebab tu, sebab
1: tapi,
2: tu.
1: Tapi je lah.
0: Oh, tapi lah. Ni mesti abang cuk tak ada kan?
1: Dua cuk tu duduk di luar
0: buat
1: apa tak
0: ada. Duduk bergayut dengan cikgu lah. Pagi-pagi cikgu nak masuk sekolah, bagi semangat. Oh.
1: Ni.
0: Ha.
1: Jom
0: bang. Ha.
1: Sikit
2: lah,
1: minah apa
2: mai
1: kau channel Taman
2: Manis
1: baru buka.
2: Oh tidak. Oh no.
0: Kami tak pi, kami jarang pi kawasan-kawasan orang selek ni.
2: Ha.
1: Punya dia berada.
2: Saya pi klinik, doktor kata kat saya, Comi.
0: Ha.
2: Anda tidak boleh pergi Pokok Sena, minum air dekat Pokok Sena atau makan dekat Pokok Sena.
0: Ha, doktor pesan.
2: Tenik-tenik gatai-gatai.
0: Ha. Ha, tu Jomi tak boleh masuk. Abang pun tak nak pergi lah cerita dia.
2: Tak, itu pula abang-abang.
0: Ha, omboi. Tak, sorang-sorang.
2: Sikit kelepiak lah.
0: Okay, baik. Mami, ayah ni Kak Kitty. Kak Kitty. Kak Kitty. Kak Kitty. Kak Kitty. Okay, nak tanya. Nak tanya kat Kak Kitty ni. Dulu masa Kak Kitty mengandungkan doktor, mengandungkan siapa yang kerja?
2: Lawyer. Magistrate semualah.
0: Semualah kan. Okay. Nak tanya jugalah dekat Kak Kitty. Masa tu Kak Kitty ngada-ngada apa kat bancuk masa tu?
2: Mengidam apa?
0: Tak mau cerita, terima kasih.
2: Kalau tak mau cerita, telefon mama okeylah. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Baru nak ingat.
2: Okay.
0: Kalau tak mau cerita pasal Kak Kitty, cerita pasal cikgu.
2: Senang.
0: Kau cikgu baru ni minta apa-apa ke?
2: Cikgu ada mengidam ke?
1: Ni, Mami nak cerita.
0: Mami nak mula cerita.
1: Apa ni, Mami suka teringat nak makan siput.
2: Makan apa kipas?
0: Siput.
1: Siput kepah.
0: Awak kalau kata slim benda mengandung tu, tak teringat nak makan ke apa?
1: Tak
2: beri
1: nak makan. Apa ni?
2: Kau
1: nak makan siput
2: siput
1: kepah lah. Macam tu lah.
2: Okey, siput kepah yang mana satu ni, cuba tanya
0: Bambam dekat. Come on lah, kita kat Perik Ban dulu duk tangkap.
2: Ha?
0: Ha, kita kat Perik Ban dulu. Awak tak ada pula kepah. Come on lah. Ni, Kak Kitty, kita orang kampung kot.
1: Dia ada di laut.
0: Hai, kepah dekat, kepah ni pun ada. Kat Bendang pun ada. Itu dia lah.
2: Yang menang tu bukan siput kepah.
0: Kepah lah tu.
2: Bukan.
0: Babi tu.
2: Itu siput babi.
0: Yang tu lah. Itu kat kampung.
2: Tidak
0: rumah. Tak tahu rumah Jomi siput babi berapa.
2: Mas siput kepah mana?
1: Nak pergi
0: makan roti canai. Tak habis-habis. Dia orang cerita pasal
2: bisa roti canai.
0: Aduh, masalah.
1: Dok siput siput babi, orang tak ada yang makan lah.
2: Tak payah makan.
0: Ha illallah. Kalau luar negara tu siput babi, tu dia buat rebuih buat sup tau. Itu depa bagi kita. Ha, ni Kak Kitty.
2: Okey.
0: Waktu selain daripada mengidam tu, tak teringin kau nak makan apa siput kepah tu?
1: Ha, memang selalu suka nak makan siput kepah.
0: Oh, ya ke?
1: Batu pi korek lah kan, dulu mana ada jambatan Pulau Pinang lagi kan?
2: Ya.
1: Tu kenal kan nak korek belakang rumah tu.
0: Kira Kak Kitty turun sendiri pi.
1: Api dengan rancuk.
2: Kepuh pasiak lah.
0: Ya lah.
2: Pergi korek lah.
0: Tapi kalau kepuh dekat benda yang memang cerita tu kan. Kepuh dia bukan besar ni. Panjang dia kelijau.
1: Jom minta lah dia pun sama dekat rumah mandi tu.
0: Dia percaya ke si Kitty tu sendiri ni?
2: Dah tanya kepuh tu Kitty buat apa? Tanya abang ni.
0: Kepuh tu Kitty masak apa? Ke pergi pick up ambil kulit?
1: Katuk-katuk sorai kan? Kacau-kacau bawang putih, kacau-kacau bawang. Tu tomen boleh dia buat macam sup tu.
2: Yang tu Kitty tengok kat mana? Kat YouTube kah? Nak masak tu?
1: Ya, mana? Dulu mana lah YouTube?
0: Baik.
1: Abang tak tahu apa tu ni.
0: Dahsyat no. Kitty boleh tahan Kitty lah. Boleh kata ke orang ni.
2: Semenjak jadi artis ni, pandai kata ke orang lah. Pandai kata ke orang.
0: Baik. Kitty, terima kasih Kitty lah.
1: Oh ni.
0: Ya.
1: Satu apa tau.
0: Ha.
1: Mami tak boleh bau suami tak nak. Bau macam bau busuk.
0: Bau busuk.
1: Ni betul, bukan Mami melawa. Ni betul-betulnya.
0: Berapa lama tak boleh bau tu?
1: Sampai nak bersalin.
0: Sampai bersalin?
1: Ha, betul.
0: Habis tu, apa?
1: Mami tengok.
0: Ha?
1: Mami tak boleh tengok Pak Long. Mami ada geram.
2: Tu yang Mami
1: betul,
2: tu ya, tu yang lah ni Mami bagi kat cikgu eh.
0: Itu sebab
1: lah. Ha, dah betul. Mami ni macam tu. Mami kata, pay lah macam tu. Malah nak tengok muka hampa. Macam tu.
0: Macam tu. Patutlah si Pak Long tahu hati tau.
1: Betul-betul kejadian kat Mami kan.
0: Baik.
1: Tapi alhamdulillah lah Pak Long sabar kan.
0: Lepas tu KT tak usaha ke untuk nak bagi tengok muka Pak Long tu semanis kurma?
1: Itulah Mak Mentua lah. Mak Mentua Mami kan. Dia usaha lah kot. Macam mana Mami tak tahulah kan.
0: Okay.
1: Bukan kata Mami seorang combi yang bang. Macam cerita macam tu banyak orang ada.
0: Baik. Betul lah.
1: Tak boleh tengok air digeram kan.
0: Next time Kak Kitty, next time kalau boleh kan, waktu yang Kak Kitty menyampah tengok muka Abang Cuk masa tu, suruh dia awal cepat sikit dengan cikgu masa tu pun lah. Pak Long apa, Abang Cuk tak kesunyian. Betul Cumi?
1: Tak ada. Tapi Pak Long dah faham dah kan. Orang gaduh macam tu kan.
0: Baik. Cumi tak cakap dengan Kak Kitty ke?
2: Saya tak boleh cakap.
0: Sebab apa?
2: Tak nak tahu apa.
0: Baik.
1: Mami lawak je.
0: Tak tahulah Kak Kitty. Settle lah Kak Kitty. Pasang lah.
1: Cumi ni pasal apa? Tak tahu je.
0: Baik.
1: Mami tak kata apa. Mami lawak je. Zombie selalu dah kata kat Mami tak tahu apa, tak tahu masak
0: lah. Macam luar perasaan lah pun.
2: Ungkit tu. Stay mengungkit tu.
1: Lalu
0: padahal muka Zombie.
2: Stay mengungkit tu. Betul-betul mengungkit live. Live yang mengungkit.
1: Ini gelap tak lewat.
0: Padahal muka Zombie.
2: Betul-betul mengungkit live yang mengungkit ni. Bukan record ni. Gamak no.
1: Mami tulis
2: tak nak. Tak apalah. Sagi Zombie biar tak payuk balik.
1: Dah tosak lah mentara tu.
0: Patutlah
2: Zombie
1: ni
2: apa? Mami mungkin.
0: Betul tak masuk kau sarang?
2: Payuk Mami pun Zombie balik.
1: Buat
2: payuk
1: tu tak
2: sangkut lah. Tak ada. Esok Mami tiungkit Zombie payuk hantar balik. Tak apa.
1: Zombie dah kata kat Mami ni. Bamban insaksi dah kata Mami tak nak tahu apa dia. Suruh saja.
2: Tak apa, esok saya tak boleh payuk. Sehari nanti saya buruk siku.
1: Mami tak apa.
0: Padahal baik Mami, terima kasih Mami.
1: Saya minta mahal.
2: Betul dia mengungkit live.
1: Doa Zombie Mambang sejak diberi kesihatan yang baik.
0: Amin.
1: Dan dilindungi Allah, sentiasa dilindungi Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: InsyaAllah. I'm very sorry.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dahsyat ni. Mengungkit on air.
0: Batuk tak mau bikin saudara. Kena pergi lagi payuk je boleh dah. Lepas ni dengan rumah Jomi boleh.
2: Itu Jomi hantar balik payuk rumah Mami. Jangan suruh Jomi bazar dah.
0: Baik, GPM dia Jomi.
2: Ya, Mama.

0: mengilai-ngilai.
1: Oh, mengilai.
2: Mengilai.
1: Mengilai-ngilai.
2: Mengilai.
1: Bye-bye.
0: Tak apa lah, kita terhibur.
1: Okay. Baik. Mami.
2: Kak Katie.
1: Ya. Yeah. Sorry, Kak Katie. Mami pada. Mami mana mau sembang kita dah ni.
2: Tak mau.
1: Baik, Kak Katie.
0: Bye, ya.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: 8 berapa minit pagi waktu ini GPM Game Pagi Mutiara masih lagi bertemankan Dia Combi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Yes, ya. Combi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Ya. Mengidam ni.
0: Mengidam.
1: Dan kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda. Mengidam ni ialah keinginan.
0: Betul.
1: Buat orang kata kuat lah terhadap makanan ataupun minuman yang tertentu yang boleh berlaku ketika hamil.
0: Hamil je, Bang.
1: Dan betul ya, ataupun mengandung lah. Dan perubahan hormon semasa kehamilan boleh mempengaruhi dera rasa dan juga bau, lalu menyebabkan seseorang tu tiba-tiba suka makanan tertentu ataupun tidak lagi menyukai makanan yang sebelum ni dia suka sangat-sangat tau.
0: Okey, macam contoh.
1: Dulu dia tak suka makan makanan yang masam.
0: Okey.
1: Tiba-tiba nak makan makanan yang masam.
0: Masam, okay.
1: Okay. Dulu tak suka makan makanan pedas.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba dia cari makanan yang pedas tau. Dan tiba-tiba nak benda yang jarang dia makan. Dan okay, ada juga makanan-makanan yang pelik tau. Tapi waktu mengidam tu lah yang orang kata pelik tu. Sebenarnya makan mungkin paling lewat pukul 9 malam.
0: Okay.
1: Bila dia mengandung je, tabiat yang suka makan waktu tengah-tengah malam, bangun pukul 1 pagi nak makan pula. Itu orang kata apa, antara yang orang kata apa menyebabkan perubahan hormon tu semasa mengandung. Awak macam ni?
0: Nasi putih.
1: Nasi putih. Tak, pucuk, dengar mie perut kata tu.
0: Pucuk paku.
1: Pucuk, okay.
0: Bukan pucuk paku.
1: Pucuk apa tu?
0: Pucuk ubi masak lemak.
1: Pucuk ubi masak lemak.
0: Daging tetel.
1: Daging tetel, ha.
0: Masak urat keting.
1: Urat keting.
0: Sambal hijau.
1: Sambal hijau ni siapa yang mengidam ni?
0: Sambal merah.
1: Sambal merah. Telur rebui.
0: Oh, telur rebui sambal.
1: Oh, ah, lepas tu
0: tengah hari. Itu tengah hari. Pagi pula capati. 3 keping.
1: Okay, Jambi, kita terima panggil Jambi. Takut Jambi yang mengidam lagi ni. Baik, sempat dan suruh 0739. Halo, siapa talian?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya.
2: Selamat pagi, Bambang dan Jombi.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya, apa khabar cikgu orang pagi ni?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat seadanya. Ya. Baik, cikgu.
2: Ya, saya.
1: Baik, mukadimah sikit, cikgu.
2: Mukadimah, Pergi menjala dengan Tok Adam.
1: Tok Adam jiran sebelah ke? Okey.
2: Okey. Okay. Dapat banyak si ikan sepat.
0: Ikan sepat. Sepat biasa.
1: Sepat ronggeng.
0: Sepat benua.
1: Sepat benua lagi. Tulang dia.
2: Boleh lah. Ikan sepat dia lah.
1: Okey.
2: Orang perempuan yang mengandung ni, ada macam-macam yang duduk, yang dia duduk mengidam. Ada yang susah dan ada yang senang nak dapat.
1: Baik. Mana kata laluannya?
2: Kata laluannya. Aduhai Combi yang comel. Bambang yang cute sangat tu.
0: Cikgu.
2: Ya, saya.
0: Saya nak tanya cikgu lah kan.
2: Ya, saya.
0: Sebelum tu cikgu kan. Cikgu.
2: Ya, dengar.
0: Siput kepah, siput belitung.
1: Baru nak telan yang liang kot.
0: Lambat.
1: Baru nak telan yang liang.
0: Lambat. Aduh. Siput kepah, siput belitung. Dapat lah cikgu dengar tak?
2: Dengar.
0: Teringin dibuat sambal tomeh.
1: teruk je pergi.
0: Okey.
1: Cikgu.
2: Ya, saya.
1: Waktu cikgu tengah mengandung.
2: Ya.
1: Belitung.
0: Betul.
1: Agak-agak lah kan. Apa yang benda cikgu teringin selain
0: daripada ayak manis?
1: Ayak manis.
0: Okey.
1: Jadi sama mama.
2: Ya, selain daripada ayak manis lah.
1: Selain daripada ayak manis.
0: Salah apa
1: waktu,
0: yang cikgu?
1: Waktu cikgu mengidam. Tengah mengandung tu kan. Tengah mengidam tu kan.
0: Ya.
1: Apa benda yang orang kata cikgu rasa macam teringin mengidam lah masa
0: betul,
1: tu.
0: Betul.
1: Apa dia?
2: Ayak tu
0: Ayak ke makan ke?
1: Tak kisah lah.
0: Tak kisah apa saja.
2: Tak mahu yang manis lah.
0: Tak kisah lah.
1: Tak kisah.
2: Ayak yang saya teringin sangat nak makan, nak minum tu. Lah ni susah dah dapat, dah kena pergi pulau.
0: Pulau apa?
1: Pulau. Awak pasal apa? Ayak apa? Ayak apa yang kena pergi pulau tu?
2: Jatuh ayak sirap sarbat salasih dekat Corasta. Dah kena pergi sana. Dulu saya duduk minum lah.
1: Ni cikgu, kira mengidam hak tu lah, hak lain tak nak?
2: adalah makanan macam buah kan. Selalu apa ni, buah tu mahal.
1: Buah apa?
2: bila saya tak ada duit nak beli, saya taram dulu.
1: Taram buah apa?
2: Saya tak minta dekat suami saya.
1: Okay.
2: Saya beli sendiri duit saya.
1: Apa dia?
2: Saya cari sampai dapat. Kalau tak ada, saya taram dulu sampai saya jumpa.
1: Buah apa tu?
0: Tunggu pada tadi ni, buah apa?
1: Tak mau cerita tu, cerita mahal lah, taram lah. Laki tak beli lah, beli sendiri lah. Buah apa?
2: Buat apple yang besar tu, yang merah campur putih, yang gebu tu.
1: Merah campur putih. Buah ni, buah pink.
0: Bukan.
2: Tak, buat apple.
1: Dia campur putih.
2: Dia ada putih-putih sikit, nampak merah-merah sikit.
0: Dia bocak kan dia?
1: Dia warna kot. Dia warna kot.
0: Bocak kot.
2: Ada warna lah di luar kulit dia tu. Nampak putih-putih. Macam kuning ayak sikit tu, dan campur merah-merah sikit.
0: Cikgu kata mahal, bawa padik. Cikgu cuba kongsi
2: sikit. Masa tu kalau Noni RM3 apa sebiji?
1: RM3 sebiji, takkan tak suruh lelaki pergi beli. Mak ni penat mengandung ni, buat RM3 tak ada pergi beli.
0: Betul yang perasaan. Cikgu.
1: Tak, RM3 bukan RM3,300.
0: Cikgu.
2: Ni saya mengandung tahun 88, 80 tahun lepas.
1: Ya.
2: Okay. Masa tu memanglah gaji pun kecil.
1: Cikgu kata lah harga dia RM3. Lah RM3 dia tak tahu mana lah ni cikgu. Kan dulu bukan tak harga RM3.
0: Cikgu.
2: Tapi kalau kita dah tak ada masa tu. Cikgu. Masa dia peringin tu kadang-kadang tak dapat gaji lagi.
0: Cikgu.
2: Kadang-kadang tengah bulan.
0: Cikgu.
2: Ya.
0: Duk panggil pada tadi ni. Berhecah tu. Cikgu dengar tak macam mana tak sari bambamnya marah pasal kek apa RM3? Macam mana? Cikgu dengar tak?
2: Dengar.
0: Cikgu dapat rasa tak? Cikgu dapat rasa tak macam mana dia punya marah?
2: Nampak rasa dah.
0: Nampak kata rugi cikgu tak ambil lewat dia menantu.
1: Menantu tak jadi. Baik cikgu, dulu lah ni cikgu kata RM3. Dulu RM3 tak tahu mana. Ini masalah orang perempuan tau.
0: Apple hijau
1: ni, sat, ni dengar ni. Ni masalah orang perempuan. Ni jujur nak cakap ni tau. Daripada hati ni tau. Orang perempuan ni kadang-kadang dia nak satu benda tu, dia tak mau cerita.
0: Luahkan.
1: Dia sanggup nak menyusahkan diri dia.
0: Luahkan.
1: Tak mau menyusahkan lelaki.
0: Luahkan.
1: Tak mau menyusahkan adik-beradik.
0: Luahkan.
1: Tak mau menyusahkan siapa. Dah tahu diri tu tengah mengandung kot.
2: Dia macam ni, abang-abang, bukan semua orang sama. Macam situasi atau keadaan orang tu kan. Kadang-kadang bila kita bagi tahu, kita kena kutuk pun ada.
1: Ya kutuk, pasal betul lelaki sendiri.
0: Luahkan!
1: Tengah mengandung tu anak siapa?
0: Luahkan!
1: Contoh!
2: Kalau kita tolong adik-beradik pun, Allah, aku dulu mengandung tak mengidang.
1: Tak, masalah dia cikgu. Masalah cikgu. Cikgu tak cakap!
0: Luahkan!
1: Cikgu terima andaian!
0: Luahkan!
2: Tak cakap! Sambil bawa kereta, kadang-kadang bawa apa ni dengan suami atau dengan adik-beradik kan. RM3 buah tu aku ni tak dapat gaji je.
1: Lain kali cikgu lepas ni kalau mengandung cikgu minta tak dapat bagi tahu kat bambam.
0: Luahkan.
2: Tak mengandung dah senyor dah.
1: Contoh. kan kadang-kadang cikgu bukan apa cikgu cakap tadi, situasi orang tak sama.
0: Betul.
1: Memang betul. Suami ni kadang-kadang betul. Kalau bini dia teringin satu benda tu, dia akan usaha macam-macam cara untuk dapatkan apa yang bini dia nak.
0: Betul.
1: Tapi masalah bini duk ada dekat Malaysia ni.
0: Bini.
1: Dia contoh.
0: Baru nak semua luahkan.
1: Dia suka tulis dekat media sosial. Dia boleh cakap terus dengan lelaki dia.
0: Betul.
1: Itu betul jadi.
0: Itu luahkan. Betul bang.
1: Saya seorang adik ni yang cakap ni.
0: Betul. Betul. Lepas tu
1: dia buat lepasan. Aku teringin sangat-sangat. Ataupun aku suruh cari sendiri. Dengan titik peluh aku sendiri. Masalah lelaki dia tak mau beritahu.
0: Tak.
2: Ni kadang-kadang beritahu pun tak dapat pun.
1: Dah lah cikgu tak beritahu. Bagi sudah cikgu.
2: Kita beritahu pun buat tak reti. Buat bodoh ya.
0: Cikgu tengok lah cikgu.
1: Cikgu.
0: Betapa beruntungnya cikgu kalau dapat menantu macam Fadil Muhammad ni cikgu.
2: Macam Mama dan Comi kalau saya dapat menantu pasal prihatin tu bagus tu. Terbaik lah.
1: Alhamdulillah. Ada kosong ya cikgu? Comi tanya.
2: Tak ada. Orang tu je anak perempuan saya.
0: Baru nak masuk. Tapi dah tak ada.
2: Tak boleh lah.
1: Baik, cikgu. Cikgu, kami doakan semoga hari ni hari terbaik buat cikgu. Dia memudahkan urusan cikgu hari ni. InsyaAllah. Cina-cina sama cikgu tau.
2: terima kasih.
0: Jangan sedih-sedih. Doakan sedih.
2: Niaga saya laris.
0: Baik, InsyaAllah. Jangan sedih-sedih. Jangan tension-tension, cikgu.
1: Ya.
2: Ya.
0: Makcik.
2: Comi dengan Baba pun saya doakan. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik.
1: Amin.
2: Dan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Ya Allah.
1: Amin. Ya Allah. Makcik, cikgu. Assalamualaikum, cikgu.
2: Sama-sama kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia, cikgu. Itu ada memang kita faham. Sengah homo pun dia tahu lelaki dia tak senang.
0: Betul.
1: Kan?
0: Dia tak mau menyusahkan.
1: Dia tak mau menyusahkan lelaki dia. Kan? Sebab tu macam cikgu lah kan. Tak mahu nak menyusahkan orang. Tak minta kat dia beradik buat apa. Tak minta kat lelaki buat apa. Tak apalah aku cari sendiri. Walaupun benda tu bagi kita kan. Bagi betul, kita. Macam ni kan. Cikgu kata alas biji 3 ringgit pun. Ya memang. Sengah orang cakap buah tu tak mahal mana pun. Tapi effort tu. Teringin. Dia teringin nak buat macam mana kan.
0: Cakap orang putih kau ya.
1: Yes.
0: Sekali lagi apa food?
1: Effort je.
0: Okay.
1: Baik Jumi. Jangan potong. Baru dah speaking Jumi. Okay,
0: okay. Faham. Dah yang potong dia di depan selai tu. Kena faham. Tapi orang kata ada juga bila mana wanita mengandung, ibu-ibu mengandung, lelaki sendiri yang akan mengidam
1: kan? Dia dua konsep kita faham kan? Konsep Allah dengan mengidam. Kadang-kadang mengidam tu kebiasaannya orang perempuan lah Jumi. Itu standard lah.
0: Bolehkah disamakan mengidam dengan teringin?
1: Teringin samalah. Mengidam, mengidam tu teringin sesuatu yang bersungguh-sungguh.
0: Tak boleh kata juga abang.
1: Pasti apa?
0: Sebab kita ambil contoh. Ada juga kadang-kadang pasangan yang tidak berkahwin. Ada pasangan yang tidak berkahwin. Ataupun lelaki juga wanita yang tidak berkahwin. Dia duduk saja-saja. Dia orang kata sambil buat aja. Ish, teringin dah nak makan pucuk ubi. Tapi dia tak mengandung pun.
1: Tapi dia mengidam ni, dia melangkaui batas teringin.
0: Melangkaui batas
1: teringin. Dia teringin sangat-sangat.
0: Sebenarnya bagi saya lah, senang saya letakkan lebih kurang macam ni lah. Teringin adalah teringin lah.
1: Okay.
0: Tapi mengidam ni saya kena letakkan di atas kepada teringin.
1: Atas teringin.
0: Sebab apa? Kadang-kadang mengidam benda-benda yang nombor satu payah cari.
1: Betul.
0: Betul. Nombor dua kadang-kadang nak cari tu ada tapi nak dapat tu jauh. Nak dapat tu memang jauh. Dia mengidam. Tak sama. Macam teringin. Okey, kita lalu-lalu kan contoh. Lalu-lalu teringin makan contoh kata teringin makan kari pap. Okey, kita tahu tepi jalan ada kari pap. Tapi bila namanya mengidam, teringin makan kari pap. Tapi ada syarat dah. Kari pap tu mesti ada dekat sempadan ataupun dekat Stadium Maluk Stang ataupun Stadium Mandaraya ataupun contoh stadium apa nama Bukit Jalil. Kari pap
1: ada dekat. Dia orang dapat dia
0: spesifik tu.
1: Spesifik kan.
0: Memang di situ tu. Macam contoh, kalau teringin ish, aku teringin makan nasi putih hari ni. Contohlah, teringin makan nasi putih, masak lemak pucuk ubi, nak sambal hijau, sambal merah dengan daging teteh. Kita tahu boleh dapat di tempat-tempat biasa. Tapi kau kata, ish, aku teringin makan hari ni nasi putih, pucuk ubi, daging teter, sambal putih, sambal merah. Tapi dapat di apa, Ampang ke Bangi apa ke.
1: Contoh.
0: Dia nak terus di sana. Di tempat tu, di kedai tu, bukan di sini. Tu okay, orang kata boleh dikatakan orang kata apa, mengidam ni atas sikit daripada teringin lah.
1: Ya, tapi kita tengok kan cerita-cerita Melayu kan, dulu masa kecil kan.
0: Ya.
1: Bini mengandung, abang, sayang teri nak makan kancil lah. Lepas tu suami dia pun masuk dalam hutan, cik kancil lah ke tembok. Kan, orang selalu cerita macam tu kan.
0: Cuma ingat kan. Yang tu tak apa lagi bang. Teringin nak makan telur bang. Lepas tu tak dapat bang. Batu pula, batu bertengkup. Teladah aku, makanlah aku. Aku kempunan telur temakui.
1: Kan. Okay, baru tak ada kesempat. Dah 1-3-1-3-8-9.
0: Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di 0-1-0-5-0-8-0-9.
1: Sayang cik dah. Sayang cik dah. Sayang cik dah.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Apa ni? Apa ni? Pak dia?
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.52 minit pagi waktu ini, 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda. Dan pasti Cumi, kita nak cakap terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton di Facebook Live Mutra FM.
3: Apa khabar orang Bangi?
2: Yeah. Okey, untuk anda yang berada di Kajang, okey, untuk anda yang berada di Bangi, yang berada di Negeri Sembilan,
3: yang ada di Kajang, yang ada di Bangi.
2: Betul.
3: Saya ulang takut tak dengar.
2: Dan juga rakan-rakan kita yang berada di titik live Mutra FM kita, titik live Jamie Maria, titik live Mutra FM. Terima kasih juga untuk like, komen dan juga share. Dan pagi-pagi kita live. Okey, Isnin hingga Rabu, Cumi.
3: Apa Isnin hingga Rabu, bang?
2: Isnin hingga Jumaat. Habis tu
3: kita dah tahu Isnin sampai Jumaat. Kecuali kalau orang kata apa, kalau di luar kan, pantang mundur. Kecuali bini call. Betul tak betul?
2: Betul.
3: Tapi kalau kita GPM, pantang mundur kalau jadual tak tukar.
2: Baik,
3: tak benar betul. Tak baik tipu. Tipu dosa mati seksa.
2: Baik, apa pun untuk anda, kita nak sembang banyak lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Jemi. Kita nak ikuti utama 9 pagi dulu. Selepas utama 9 pagi nanti, untuk anda mungkin nak kongsikan cerita anda, boleh call kami 04-210-7389
3: dan melainkan dorangan WhatsApp kami telah 010-508-0957.
2: Kita ada kongsian daripada Azri ni.
3: Nak dengar Alani kan, dengar off-air dulu.
2: Kita dengar lah. Dia pun cerita ni. Apa cerita ni? Apa tak keluar terus ni?
3: Sini. Lain kali jangan pandai-pandai menutup.
2: Dah, okey. Kita apa cerita?
3: Ni.
2: Ya, sabar, Sat. Dah, cerita ni. Aziz kata apa dekat kita ni? Dia macam ada satu amanat ni. Dah, okey. Kita apa cerita? Baik. Pula keluar.
3: Ya, bukan. Pasal kena tutup ni semua dulu. Tidak echo.
2: Baik. Kita nak dengar apa yang Aziz yang tak kat kita ni. Baik. Kita dengar apa berkongsian Aziz. Macam menarik nak kongsikan ni.
4: Assalamualaikum, GPS.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada accident lepas turun jambatan dari arah Prime menuju ke pulau. Depan sikit ada accident motosikal. Mangsa masih lagi terbaring. Jadi untuk semua penunggang motosikal, pemandu, jangan perlahankan kenderaan anda kemalangan. Amin. Kerana akan menyebabkan kesesakan. Dekat situ pun dah perlahan tadi. Saya rasa kemalangan tu baru je berlaku. Jadi pandu berhati-hati. Itu saja.
2: Baik, terima kasih skuad GPM kita.
3: Ya, iaitu Aziz. Dan dalam masa yang sama nak abang, sorry, lambat masuk je.
2: Merah teruk je, Bi.
3: Betul.
2: Ini macam ni.
3: Yang ni kesesakan kalau dikongsikan oleh Aziz, kita tak saat ni di Leboraya Turut Terim Chong Yu kan tadi.
2: Betul.
3: Turun jambatan kan. Kalau kita tengok kesesakan daripada kawasan kemalangan tu sampai waktu nak naik jambatan tu, Plaza tu jambatan Pulau Pinang tu.
2: Betul. Memang sesak ni. Jadi memang untuk sesak. Anda yang mungkin baru nak on the way pergi tempat kerja, yang masuk pukul 9 memang tengah-tengah lewat.
3: Betul.
2: Yang masuk pukul 10 pun belum tentu sampai ni. Memang kesesakan yang luar biasa. Jadi untuk anda yang mandu, berhati-hati memandu. Jangan perlahankan kenderaan untuk tengok accident tu.
3: Kalau nak perlahankan kenderaan ataupun berhenti-berhenti, tolong terus. Jangan setakat nak ambil gambar apa.
2: Tak payah kot, Cumi. Kalau berhenti terus pun tak payah.
3: Dah, bukan. Kadang-kadang first response. Kita panggil first response. That means sekarang kita sampai, kita orang pertama. Kalau boleh kita tengok apa yang perlu kita lakukan. Jadi rakyat Malaysia yang prihatin, maksudnya bukan kata slow. You nak buka handphone, you nak ambil video, itu tak patut.
2: Itulah, Cumi, paha kanan, paha kiri terasa, Cumi.
3: Tapi should be you stop the car, you be the first respond.
2: Speaking, man. Speaking.
3: Cucu Mak Saleh
2: kot. Cucu Mak Saleh.
3: Come on lah.
2: Baik, kita nak lagu dulu untuk anda. Teruskan saya jalan BM dia, Cumi.
3: Dan dia Bambam.
2: Acuuu.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia! Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasap Phuanket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia merugi, Thailand merugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan Jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia,

0: Ya, saya terus segarkan pagi-pagi anda GPM geng. Pagi mutiara seperti biasa bertemankan dia Combi.
1: Ya, dia masih lagi Bambang.
0: Ya, saya Combi. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni, Combi.
1: Topik pagi ni, Bam.
0: Bila mengandung ni kan, pernah tak anda mengidam makanan-makanan yang pelik tau? Sebab apa? Bila kita sebut berkaitan dengan mengidam ni kan, ada orang yang memang dia suka yang pelik-pelik tau.
1: Okay.
0: Bukan kena benda yang selalu dia dapat. Tapi ada setengah orang tak kisah pun. Okay. Ada orang kalau dia mengidam tu kan, dia nak makanan-makanan yang dia makan waktu sekolah dulu, contoh. Makanan-makanan yang dia pernah makan dulu tapi dah lama tak dapat.
1: Dan makanan dia suka makan tapi dia nak bercampur yang lain.
0: Ya, yeah, contoh macam mempelam dengan garam, contoh.
1: Telak elok ni bang. Dah lapang lah.
0: Bukan. Benda masak pun.
1: Benda masak bila cerita dan dia panggil beracak mulut kan.
0: Contoh ais krim dengan telur masin.
1: Ais krim dengan telur masin. Nasi tomato dengan coklat moist.
0: Oh, boleh jadi.
1: Boleh jadi.
0: Contoh dia nak makan bihun sup.
1: Bihun sup.
0: Berkuahkan budu.
1: Berkuahkan budu. Boleh.
0: Nampak pelik kan?
1: Lagi apa lagi? Nasi lemak. Makan dengan kuah laksa. Itu biasa.
0: Itu biasa.
1: Nasi lemak. Makan dengan pasemo.
0: Boleh jadi. Pelik tu.
1: Pelik-pelik.
0: Memang kita dengar pelik tau. Tapi benda tu dia teringin. Nak buat macam mana macam ni? Betul tak kan?
1: Kena cari nak buat jenama lagi. Kena cari dah mengidam.
0: Kadang-kadang ni kan, apabila isteri mengidam, mungkin usaha suami tu memenuhi permintaan tu, membuatkan orang kata apa, si bini tu rasa dihargai tau.
1: Tapi kadang-kadang, mam, bini akan tanya pula, awak sayang kat saya tak? Tanya sayang tak sayang, pak pagi keluar cari sengguang Cina. Bini mengidam. Kedai boh tutup dah 4 pagi.
0: Pergi gerak tokek.
1: You tolong buka, Sat. Tolong buka, Sat. Tolong buka, Sat. Ini hidup sama mati ni hari ni.
0: Okay. Lepas tu kan, bila beranaknya si anak tu.
1: Suami tak dihargai.
0: Sabar, Sat.
1: Okay.
0: Aduh. Macam luar perasaan je, Bini.
1: No, bukan, tanya. Tanya.
0: Kan? Bila tengok baby tu kan, ayak lok meleleh.
1: Betul.
0: Kan? Ni pok hang lah punca ni. Minta tak bagi hari tu.
1: Tapi betul bang.
0: Selalu dipersalahkan.
1: Dia yang menjadi peliknya kan. Menjadi ini kenyataan lah kebanyakan lah. Bila baru menikah kan. Sayang, ayang, kan. Anja dan juga sebagainya kan. Lepas tu bini mengandung. Si suami ni akan cuba untuk orang kata apa, memenuhi keinginan apa nama ni. Keinginan bini lah.
0: Betul.
1: Untuk makan apa yang ni. Tiba-tiba saatnya kelahiran. Dah habis-habis semua kan. Dah
0: kelahiran bagiku istimewa. Okay.
1: Lepas tu kan, dah anak warna kan. Pok Hang. Belum beranak anja bang. Belum beranak anja. Keluar-keluar anak Pok Hang tu.
0: Dah kadang-kadang dekat Jambi. Baru dapat doktor buat beritahu kat mengandung lah. Terih Pok Hang, terih tau.
1: Pok Hang. Dulu kan. Dulu waktu mula-mula menikah bang. Balik kerja lepas makan nak tengok televisyen. Nak tengok peti televisyen duduk sebelah-sebelah. Ada anak bang.
0: Allahu akbar.
1: Laki duduk sebelah. Joh ki ah imah ke ah.
0: Okey lah Jambi. Okey kan Jambi?
1: Mengidam tu kadang-kadang bawa sampai ke beranok.
0: Baik, kita nampak pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa kita lihat?
1: Halo.
2: Halo.
1: Gelak dulu. Dia jom. Gelak dulu tu.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Abang sihat ke?
2: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah.
2: Abang Jambi sihat ke?
0: Alhamdulillah. Cik Jah.
2: Kan lagi, ya.
0: Mukadimah, Cik Jah.
2: Mukadimah
0: belada. Amboi, kemarin tak suruh dia siap menyanyi.
1: Ha,
0: tak ada suruh kemarin. Tu kemarin.
1: Kemarin mengidam ke?
2: Ini tak ada idea ni.
1: Tak ada idea, tak apa.
0: Okay,
1: tak apa.
0: Terima kasih, Cik Zah.
2: Jombi.
1: Ya.
2: Jombi comel sangat. Bambam suwis sangat.
0: Itulah mukadimah. Baik, Cik Zah.
1: Okey.
2: Ya.
0: Okey, Cik Zah ada 3 orang anak kan?
2: Empat orang
0: orang anak kan.
1: Empat, bang, empat.
0: Baik, empat orang anak. Semua besar-besar dah, betul tak kan?
2: kahwin dah.
0: Semua kahwin dah kan. Okey, nak nak tanyalah dekat Cik Jah kan, mengandung empat orang anak ni.
1: Betul.
0: Ah, ya, ya. Semua bagus-bagus, Cik cerdik depa kata, tapi waktu mengandung depa ni Cik Jah. Waktu Cik Jah ingat dah apa benda yang Cik Jah rasa mengidam sangat-sangat minta dekat dekat suami tu.
2: Oh, Cik Jah tak pernah minta dia. Cik Jah beli sendiri.
0: Tak pernah minta no.
2: Ah.
0: Bibi sendiri. Pasal apa yang bibi sendiri? Pasal apa tak minta?
2: Tak minta lah. Dah dok alik sibuk kerja bayar.
0: Dak, pasal dak. Ni masalah ni masalah orang perempuan nama dak. Minta dak terus declare sibuk, malahan nak minta kan. Laki tengah sibuk. Pasal apa yang tak minta? Pasal apa tak cakap?
2: Tak minta lagi lambat balik.
1: Dah pula dah.
0: Pula dah. Ni nak kira macam mana ni Jambi?
1: Oh, kacau tu. Minta lambat balik. Habis tu macam mana?
0: Dak. Ayah kepada depa tu suami Cik Zah betul tak?
1: Ha, betul.
0: Betul tak? Bukan main angkat betul tak?
1: Betul lah.
0: Ha, pasal apa yang tak minta?
1: Ha.
2: Cik Zah suruh budak-budak dekat rumah lah beli.
0: Beli apa? Okay, masa tu Cik Zah, ha. Cik Zah mengidam nak makan apa?
2: Hak sulung Cik Zah mengidam makan pisang mas dengan ayat temu.
0: Oh, pisang, pisang mas dengan ayat temu.
1: Pisang mas payah dapat bang.
0: Pisang mas payah dapat lah. Pasal apa?
1: Pisang mas ni, ha. Cara dia, ha. Bila orang pedanam-pedanam pisang, pisang yang paling renyah sekali pasal adalah pisang mas.
0: Pasal apa pisang mas renyah?
1: Dia, okey, nombor satu, dia pedanam-pedanam pisang ni akan potong standan waktu hijau tu buat turun. Waktu hijau tu dia buat turun.
0: Okey.
1: Okey, untuk bagi dia masak, dia kena letak di atas peti.
0: Oh.
1: Tu pun kena belayak, mam. Masak sebiji.
0: Itu pantun je ni.
1: Dia masak pun sebiji. Dia tak banyak bam.
0: Itu pantun je.
1: Cara nak masak pun kena bawa belayar di atas peti bam. Tak boleh di bawah.
0: Dah tu pantun je ni. Baik Jizah. Okey, ayat tebu dengan sama. Ayat tebu tak baguslah mengandung makan.
1: Ayat tebu bukan kata tak boleh ke?
0: Ayat tebu
2: dah teringin.
1: Lain kali Jizah, kalau Jizah mengandung sekali lagi, jangan jangan. Awak bam. Awak nak bagi nasihat. Nak bagi nasihat jangan gelak. Saya dipakai pun nasihat jangan gelak. Okey Mak Cijah. Lagi sekali kalau Mak Cijah mengandung, jangan minum ayat tebu, makan tebu tak apa. Makan tak apa, jangan minum.
0: Popok batang tebu tu. Tak abang boleh.
2: Ni bila nak
1: mengandung pula? Mana tahu. Tanya saya pula.
0: Okey, anak pertama ayat tebu dengan pisang mah.
1: Ha.
0: Okey, anak kedua?
2: Anak kedua bubuk kacang dengan kopi ais.
0: Bubuk
1: kacang dengan kopi ais.
0: Kopi ais.
1: Bubuk kacang.
0: Okey. Anak ketiga?
2: Anak ketiga pulut.
1: Pulut mah?
0: Ni Cik Zah, Sat, tutup pulut Sat radio. Ni Cik Zah.
2: Pulut.
0: Cik Zah, Sat, tutup radio Sat belakang tu.
1: Dia jadi bergung.
2: Tutup dah, tutup dah.
0: Okey.
1: Pulut apa tu?
0: Pulut apa?
2: Pulut masak pulut makan dengan kari.
1: Saya tahu Cik Zah, tak ada lagi kita mengidam nak makan pulut tak masak tu. Bawang sekepoi.
0: Ada orang mengidam macam ni. Kan?
2: Masaklah dulu masak makan dengan yang lauk ikan kain.
0: Baik. Okey, lepas tu? Ada yang elah ni?
2: Yang kecil ya. Yang kecil aja KFC masa tu.
0: Lepas tu?
2: Kerja minum ni lah Melo.
0: Kerja minum yang coklat tu lah. Benda tak teruk pun nak minta dekat suami. Pasal apa susah sangat nak minta?
2: Tak minta lah, dah ada dah.
0: Allah dia lah kadang-kadang dekat sini.
1: Itu bagi Mak Cik Zah sebenarnya nak
0: Cik Zah. Cik Zah, tapi alhamdulillah. Tapi semua dapat lah apa yang Cik Zah nak tu no.
2: Semua dapat.
0: Alhamdulillah
2: syukur.
0: Baik.
2: Sampai dah berkahwin lah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Masih Cik Zah untuk kesian begini Cik Zah.
2: Ni Cumbi Bambang.
0: Ya.
2: Semoga Cumbi Bambang sihat. Selamat bertugas.
0: Baik.
2: Dan salamlah semua mencara FN.
1: Ya.
0: Baik, Masih Cik Zah. Assalamualaikum.
2: Ini apa? Apa? Ni
0: Q lah. Saya petang masuk lah.
1: Saya petang Cik Zah.
0: Jangan lupa telefon petang ni tau.
1: Baik. Terima kasih Cik Zah.
0: Assalamualaikum. Selamat
2: menjalankan tu lah Bambang Jumbi.
0: Baik. Itu dia Cik Zah kita.
1: Tapi Bam,
0: dia tak susah pun mengidam Cik Zah ni.
1: Ya. Dia satu mengidam Bam. Satu lagi orang perempuan ni kalau mengandung, dia ada satu benda atau satu perkara yang mungkin Bambang terlepas pandang.
0: Okey.
1: Ataupun mungkin wanita-wanita di luar sana tu mungkin orang kata apa dia. Dia kata bila Cumbi cerita pun orang betul juga. Dia mengidam tau.
0: Okey.
1: Dalam masa yang sama, dia akan macam mana tau, dia macam oleh kerana pengaruh. Pengaruh dengan kata-kata.
0: Pengaruh dengan kata-kata.
1: Okey.
0: Okey, apa dia tu Cumbi?
1: Lebih kurang macam ni. time mengandung ni kan bang, tiap-tiap hari kena minum air kacang soya.
0: Air kacang soya.
1: Ah, bawa anak putih. Kadang-kadang fikir awak tak terlancat tu. Kan? Abang jangan cakap merepek-merepek abang, nanti keluar anak mulut macam comel. Contoh.
0: Yang kerja soya tu macam kena.
1: Macam kena.
0: Sama juga. Macam cuba cemik kata tadi, macam mengaikan tadi tau. Abang punya kadang tau. Okay. Pergi mengaikan.
1: Luahkan.
0: Ya, ni cerita betul lah. Tapi mengaikan. Masa tu mesti kawan tau.
1: Kawan.
0: Saja seronok. Pergi mengaikan. Pergi ni ya. Mengaikan kawan. Balik-balik tu singgah lah kat satu tempat ni. Tempat lepak. Tempat lepak tu ada orang lama ni nak kata ni. Ni hang pergi mana? Pi mengaikan ni, teringin kawan boleh lah 3 ekor ni kan. Balik masa-masa apa ni, hang tahu dah orang toto ni cukup pantang datang bini mengandung, tu pi mengaikan buat apa? Mulut anak dia terkobek ni macam mana? Dia ambil batang mengaikan, dia kepok dah beli mak. dah mau beli.
1: Betul tak?
0: Dah pemakan dah macam, habis tu yang lain-lain nak pergi tengah ikan tu macam mana? Dia pun cari makan. Dia pun tengah ikan. Habis tu dia macam mana? Hak kita ni cari nak teringin makan kawan kot.
1: Tak. Nelayan tu pi tengkat ikan. Kan anak tak jadi pun, macam nak kata siap keluar anak belamak lagi.
0: Betul. Siap anak nelayan masuk universiti kot.
1: Ya, bukan kita nak kata.
0: Profesor umur tu.
1: Bukan nak kata kan, sebab tu kita kata orang terpengaruh.
0: Betul.
1: Dalam masa yang sama mengidam. Jadi bini pun jadi mintu lah. Abang tahu dah. Cik dia bunyi lah. Abang tahu dah. Awak, kita ni nak bagi ni kena minum air kacang soya bawa anak putih. Okey. Lepas tu nak bagi anak cerdik kena makan apa, buah kismis.
0: Buah kismis.
1: Tak payah. Penat semua tu duduk di rumah, buah payuk, buah ayak, andam dictionary tu. Masak minum air dictionary senang. Senang.
0: Sungguh kan? Apa masalah dia betul tak?
1: Nak kacang soya ni, nak minum air kacang soya bawa anak putih, awak tak terlancat tu ya. Tak pun peluntur warna.
0: Baik, cemil.
1: Kan senang.
0: Satu tip saya cemil tu lepas ni.
1: Kan?
0: Baik, kita lepas orang yang bagi waktu ni. Halo, sampai talian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni tutup radio tu dah.
1: Dan sebelum Cik Anwar nak cakap, Cik Anwar dengar dulu ni lah. Okey. Ada satu kongsian dari rakan sahabat kita. Kata dia ni, Niza Zaini lah. Saya pregnant mengidam makan coklat dan western. Bila anak dah besar lah ni, dia pun suka makan benda sama. Nampak?
0: Nampak tak? Cik Anwar, sebelum Cik Anwar nak mulakan perbincangan topik kita pagi ni, Cik Anwar.
2: Hello.
0: Dengar ni Cik Anwar, kemarin ada orang report kat saya. Dia kata Cik Anwar membohong abang kata uri sendiri kemarin.
2: Mana membohong?
0: Depa
2: mencucuri.
0: Tak ada. Depa kata Cik Anwar kalau kata pi jalan rahmah tu kan. Duduk saja bini yang duk beli semua.
1: Betul.
2: Saya tolong membeli.
0: Tak ada apa? Pembohong. Ni jiran rumah Cik Anwar sini bagi tau.
1: Cik Anwar ni jenis memang kira tiap-tiap kena up tu.
0: Dia yang bagus. Sekali-sekala up dah pula bini tu. Ni Cik Anwar, anak 6 orang betul tak Cik Anwar?
2: Kata lima.
0: 5 orang kata laluan tu.
2: Aduhai cumbi, awaklah comela canggah. Aduhai bam-bam, olo-olo cuitnya. Sekedai cita membeli badam, jumpa Nadia aduk beli benang. Ini cerita pasal mengidam, mujur dia minta senang-senang.
0: Okey, baik Cik Anwar. Baik. Cerita hari ni pasal mengidam Cik Anwar. Okey.
2: Cerita pasal mengidam. Alhamdulillah lah, mujur orang berumah saya minta senang-senang.
0: Dia minta apa dia yang minta senang apa? Sangat tu?
2: Yang senang contoh kalau ayam tu macam soya bin Hajim.
0: Apa dia?
2: Soya bin Hajim lah, ayam kelapa.
1: Tak ni, anak Cik Anwar hak nombor apa bina ayam kacang soya?
2: Yang nombor satu.
1: Nombor satu. Lelaki perempuan?
2: Perempuan putih kot. Tak tahulah kan.
1: Putih anak sendiri pun tak tahu. Putih.
0: Cik Noah sibuk sangat. Macam mana pun cik takkan warna kulit anak pun Cik Noah tak tahu.
1: Alah, teruknya.
0: Teruk sangat ni.
1: Abah apa lagu
0: ni? Kerja apa kerja tak mana ni sibuk sangat ni?
2: Dia putih pada saya, Abang dan Cumbi lah.
0: Baik, ni ada orang report kat saya Cik Noah. Ada orang report kat saya waktu bini Cik Noah mengandungkan anak-anak Cik Noah yang 5 orang tu.
1: Ya. Yeah.
0: Ada permintaan yang Cik Anwar tak beri kan?
1: Betul.
0: Sekarang ni Cik Anwar 5 orang anak Cik Anwar, takkan dia minta soya semua? 5 orang Cik Anwar.
2: Semua saya bagi jom imam.
0: Ke Cik Anwar ni? Ke Cik Anwar semua yang macam orang lain semua pakai pergi cari sendiri. Laki tak tolong pergi cari.
2: Dok, saya mencari. Hari tu dia mau orang kata dia mai macam-macam. Contoh yang ni sikit dia mau Sarawak nangka.
0: Sarawak nangka. Sarawak nangka lagi bang.
3: Sarawak nangka.
2: Sarawak nangka dia jalan jual di kedai.
1: Apa tu tak hati buat?
2: Pergi beli buah nangka yang asli itulah, lepas tu balik doroh depa buah.
1: Siapa depa tu siapa?
2: Orang rumah.
1: Dia tengok dia kena buat pula.
0: Dia teringin dia kena buat sendiri.
1: Tahu, ni
0: betul-betul. Aduh, Cik Anwar, buat malu lah.
1: Cik Anwar.
2: Lepas tu pula.
1: Aduh. Cik Anwar. Cik Anwar. Kalau di tempat saya, di tempat saya, suami-suami macam ni, tahu dia panggil apa, Cik Anwar?
2: Misali.
1: Bukan. Don't have any function.
2: Lagi satu, jom berapa?
1: Ya.
2: Yang ni. Masa tu goat otak lah juga. Dia goat tu cari otak. Dia nak tangi makan buah moktan.
1: Buah moktan. Balik pulau belamak.
2: Masa
1: belamak
2: tu bukan musim buah moktan.
1: Okey.
0: Betul.
2: Mata dunia saya cari tak ada.
0: Tapi tu buat macam mana? Tak bagi?
2: Lain-lain otak man. Lebih dapat dalam tin punya lah. Alhamdulillah dapat dalam tin punya. Dapat awet pengawet tu.
0: Ya, macam ni baru betul function otak lelaki ni. Cari juga. Ni ada pipi nangka balik yang buat niri.
1: Nah, lagi apa lagi ni yang ada mengidam?
0: Itu baru 3.
2: Yang mengidam lagi satu yang sebelum mengidam tu macam jombi baman nak kata tadi lah, kita nak pergi mana tak boleh, depa kata jangan duk pergi tangkap ketam apa, takut lagi bila hang dapat ketam nak katuk speed dia takut tangan sebelah tak ada. Dia macam-macam lah kan, macam-macam.
1: Baik, jangan jangan ketam dia lah tu.
2: Itulah jombi baman kita. Orang duk pergi pun boleh macam-macam kan. Tak mengetam lah hari tu.
0: Alah-alah
2: kalau kita mengidam cukup susah. Kalau kita mengidam, kalau suruh buat buah kacang apa kan, 2-3 minggu pun dapat.
0: Baik.
2: Jadi macam tu, beli kacang-kacang duk tentu.
0: Tapi tak apalah, okey lah.
2: Dah,
0: antara banyak-banyak yang bini Cik Noah mengidam ni, kira satu lah yang function tu. Cari buah
1: Hamutan tu
0: function. Semua tak function.
1: Yang ni tau tempat saya panggil suami ni mana? Cik Noah,
2: buah rambutan masa tu tak ada musim.
1: Dah bukan sebut buah rambutan tak ada musim. Orang habak kalau bila buah rambutan tak ada musim beli dalam tin, Cik Anwar dapat memenuhi keinginan bini Cik Anwar. Atau tempat saya panggil macam mana? Ni suami ni, you are very perfect.
0: Yes, of course.
2: Itulah
1: punya idea. Dandan kembau.
0: Okey, Cik Anwar. Terima kasih, Cik Anwar. Yalah, okey lah. Terima kasih banyak, Cik Anwar.
2: Dia pun tak mau.
1: Baik, terima kasih, Cik Anwar. Assalamualaikum.
2: Alah ni Pak Hang lah, alah ni.
1: Dah pula dah, laju pula dah dia dengar di belakang. Apa pun terima kasih, Cik Anwar. Assalamualaikum.
2: Muka sehat selalu, Jombi Mama.
1: Amin. Terima kasih.
2: Jombi Mama tak cerita apa, mengidam apa.
1: Terima kasih.
0: Cik Anwar kita kan.
1: Okey.
0: Lima orang anak seorang yang function.
1: Betul, bang. Kadang-kadang kan, macam bila aku, kadang-kadang kita terfikir juga kan, bang. Contoh, kita ni nak anak kita perfect.
0: Okey.
1: Anak dalam perut ni. Mengidam satu hal. Lagi satu, sekali abang jangan cakap bukan-bukan. Abang jangan tengok benda pelik-pelik. Sekali takut dia jadi apa. Jadi ni ke anak kan. Lah ni macam inilah senang kepada ibu-ibu mengandung yang berada di luar sana. Kalau contohlah nak hidung mancung, cari kalau anak tu perempuan, cari gambar artis yang hidung mancung, tengok.
0: Betul.
1: Tengok.
0: Betul, setuju.
1: Kalau nak anak yang bibiak seksi, tengok gambar comi. Kalau nak tengok yang wajah bercahaya, tengoklah muka Bambam. Senang.
0: Betul. Semoga berseri anak-anak dalam perut tu.
1: Berseri-seri insya-Allah.
0: Kan bukan susah, Jomi.
1: Tak susah.
0: Kalau hidung mancung, ingat tau, Mai Pening, kalau hidung mancung bukan semua belancung.
1: Tu Jombi nak tanya, anak mami duduk jelutung. Dan kalau rasa contoh. Nak anak yang senantiasa ceria. Nak anak yang taat kepada ibu bapa.
0: Ya.
1: Tengok Jombi dengan Bambam ni.
0: Bukan susah pun. Tak kena keluar model pun Jombi.
1: Dan satu lagi.
0: Lagi.
1: Yang paling penting, kalau nak anak jadi macam Jombi, macam Bambam, dengar Mutiara FM 18 jam tiap hari.
0: Betul.
1: Apa susah?
0: Aduh, duk kaplok. Ada kita memanggil lagi
1: jalan. Halo.
0: Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, Jombi.
1: Abah baik,
0: alhamdulillah.
1: Makcik Intan.
4: Ya.
1: Abah.
4: Abah baik.
1: Alhamdulillah. Seluar tomoy menantu beli dah.
4: Saya nak tergelak je dulu nanti.
1: Gelak lo. Nak tanya lah.
0: Macam-macam.
4: Hari ni apa topik pun tak apa nak jelas.
1: Topik dia macam ni. Topik dia mengidam. Bila mana menantu menunaikan keinginan mak mentua beli seluar tomoy tu.
4: Tapi mana mak mentua tak ni pun tak mengidam seluar tomoy tu.
1: Tak beli lah. Tapi menantu beli. Alhamdulillah. Alam menantu kan.
4: Alhamdulillah.
1: Betul.
0: Sambil nego tu kan. Pakai seluar tomoy.
1: Ni menantu beli seluar tomoy. Dia beritahu warna pink lah.
4: Aduh, tak apa, elok lah.
1: Elok, elok, alhamdulillah.
0: Okay, baik, Cik Intan, muka dimak sikit, Cik Intan.
4: Ya, aku macam bi, comel sangat.
1: Ya.
4: Bam-bam.
0: Ya.
4: Sweet sangat.
1: Baik, insyaAllah.
0: Baik, Cik Intan. Straight to the point.
1: Okay, Mak Cik Intan, kita tanya dulu. Mak Cik Intan, berapa orang anak?
0: Tiga orang.
4: Empat.
1: Anak lima.
4: Anak lima, tapi simpan seorang.
1: Simpan seorang, tinggal empat lah.
0: Lima, kira lima. Okay, Cik Tan, sepanjang Cik Tan mengandung kelima-lima orang anak Cik Tan ni kan, nak tanya, apa orang kata apa yang
1: keinginan
0: ataupun Cik Tan mengidam semasa mengandung?
4: Cinta ni senang je. Tak ada dalam hidang apa pun, tak teruk pun. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi semudah segala-galanya lah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa hidang apa yang tak teruk tu?
1: Cuma.
4: Biasa apa orang beli makan apa yang tak terkini, tak ada rasa terkini-terkini.
0: Lagunya Cinta.
4: Sampai Mak Mentua tanya. Mak Mentua tanya, Mak Cizu tu tanya, tak terkini ke apa-apa nak makan ni? Tak ada rasa lagi.
0: Beruntung Cik Zul no. Beruntung sangat-sangat.
4: Tapi anak yang pengabih kan, yang bongsu.
1: Anak pengabih bongsu. Okey.
0: Dia nak apa?
4: Anak yang tu yang pelik sikit. Terani nak makan ikan haruan.
1: Haruan.
0: Ikan haruan.
1: Awak macam cinta tak habaq awal.
4: Pasal tu tak kenal lagi.
1: Oh, tak kenal. Betul juga lah. Tak kenal lagi.
4: Dah subuh dah.
1: Ni apa nama ni, nak tanya Cik Intan lah.
4: Bila
1: anak yang last sekali suka makan ikan haruan, adakah lepas beranak sampai ke besar dia suka makan ikan haruan?
4: Sampai hari ini dia suka makan
1: ikan haruan. Kebetulan!
0: Jangan macam-macam je, Bi.
1: Kebetulan, Mak Cintan. Nak abang bagi tak saat ni, kalau Mak Cintan dengar tak saat ni, Bambam pun suka maji ikan haruan. Tadi tengok, sampai rod kena kepok
0: patah. Saya lepas-lepas dia potong rod tu tak boleh. Lepas-lepas kena kepok tu, Jombi. Tak mengedah, Jombi.
1: Tak apa, Mak Cintan. Mungkin selepas ni, oleh rana, oleh suka makan ikan haruan, Bambam akan main semangat untuk manci ikan haruan lagi.
4: Ni, Mak Cintan macam ni cerita dia. Mak Cintan teringin sangat nak makan ikan haruan.
1: Tu dia.
4: Kawan Pak Cik Zul, dia pelawar lah pergi rumah dia.
1: Ya.
4: Ikan haruan. Bila pergi rumah dia, bini dia masak, Mak Cintan makan dari rumah dia.
0: Alhamdulillah.
4: Dia bagi balik 5 ekor. Sepanjang rumah dia dekat lah highway tu. Sampai ke rumah Cintan tinggal plastik je.
1: Ya Allah, Mak Cintan. Lah ni Mak Cintan pun suka makan ikan haruan lah.
4: Memang suka.
1: Sampai ke lah ni.
4: Sampai ke lah ni.
1: Ya Allah, padik.
0: Macam-macam, Jombi.
1: Bambam dengar dah, Bambam.
0: Ya, dengar.
1: Dengar apa tadi?
0: Cerita tengah kawan-kawan terlepas.
1: Hai, kawan terlepas. Jadi cerita dari Bambam, dalam masa yang sama, nanti nak pergi hentak slot tomoy tu. Bagilah sekali.
0: Baik, baik, baik. Cerita apa pun, Cerita. InsyaAllah dia ada kawan kat market. Nanti tu ada banyak, Cerita.
4: Itulah, kena beli.
0: Baik, betul.
1: Betul. Nasib baiklah Pak Bambam ni reti semua.
4: Baiklah menantu dia bantu.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Cinta. Terima kasih Cinta. Terima kasih bagi Cinta. Saya risau sampai rumah ni.
4: Semoga Jumbi dengan Bambam sehat.
0: Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia, Bambam. Dah, Bambam duduk, Bambam. Benar boleh sembang.
0: Memang saya cik pasal.
1: Bukan. Kan selalu di sana. Yeah, kena faham lah kan.
0: Baik. Yeah. Okay, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami, kita mungkin nak terima pemanggilan yang terakhir lah, Cumbi.
1: Akhir dah. Masa macam awal lagi.
0: Jangan menjajah, Cumbi. Baik, topik kita hari ni pasal mengidam ni. Halo, siapa talian?
3: Hello.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Okay, boleh saya tahu siapa di talian?
3: Ini Daljit dari Pulau Pinang.
1: Baljit.
0: Baljit.
1: Pak Haji, kalau boleh tutup lah radio sikit, Pak Haji. Dia ada echo.
3: Echo,
1: okey,
3: sebentar ya.
1: Okey,
0: bye, bye, bye, bye.
1: Today, oh, Bajit sedang mandu dia tengah drive. Okey, Bajit.
0: Okey, Bajit.
3: Ya.
1: Okey, Bajit. Bye, terima kasih.
0: Mantap.
1: Kalau tak salah, Bajit buat panggilan daripada Gulugo.
3: Betul.
0: Nah, yeah. Mantap
1: orang Gulugo. Dekat market. Lama Bajit tak call kita ni.
0: Itulah, mana pi?
3: Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat line.
1: Oh, tak dapat line. Okey, okey. Okey, Bajit. Kalau kita dah kata Bajit, Bajit, kalau Bajit tak kahwin lagi.
0: Oh, tak kahwin lagi?
1: Kan.
0: Okey, Bajit, kalau Bajit mungkin ada cerita lah berkaitan dengan mengidam, teringin waktu mengandung ni kan.
1: Kita tak tahu lah.
0: Ada story dah, mungkin ada balik ke kawan-kawan.
3: Kalau bagi saya, macam banyak wanita dalam rumah saya pernah mengandung. So, okay, ada yang kadang-kadang masa mereka mengandung tu, boleh cakap yang craving lah, yang kita panggil dalam bahasa Inggeris kan.
1: Yes, craving, craving, yes.
3: Kadang-kadang craving mereka ni pelik-pelik.
1: Okey,
3: okay, apa yang pelik tu? Okay. Ada yang nak aiskrim, ada yang nak capati, ada yang waktu-waktu pukul 12 malam dia pun nak capati.
1: Pukul 12 malam nak tapi pukul 12 malam memang susah kan dapat capati. Kalau tosis senang lah kan.
0: Tosis dah, capati.
1: Tapi capati susah kan.
3: Ya. So, saya kadang-kadang saya kena buat apa.
1: Okay.
3: So, saya kena minta tolong mereka untuk pilih makanan yang lain. Aiskrim ke apa ke.
0: Oh, jadi Bajik yang akan tolong pergi cari lah makanan-makanan tu.
3: Ya, tolong pergi cari lah.
1: Now today's got this morning we got also the problem lah, because bila Bajit sebut pasal capati, suddenly you also carving of capati lah today. Faham? So how? Afterward lah.
0: Okay. Baik. Mana kata
1: Bajit sendiri
0: tengah malam eh.
1: Okay. Untuk Bajit sendiri.
3: Tengah malam ya. Selalu kami tengah malam.
1: Okay, Bajit. One day lah kan, one day if you married lah kan. Tiba-tiba you punya wife, you punya wife teringin makan kita ambil teringin makan mi goreng.
0: Mi goreng.
1: Ha. Pagi-pagi pukul 3-4 pagi, you cari tak?
3: Tak boleh cari sebab mana sebab kami
0: ni. You cakap you sayang, you cakap you mesti sayang sama you punya wife tu. Takkan you tak sanggup nak keluar 3 pagi cari?
1: Okay, and then you cakap dekat you punya wife, okay, but now 4 o'clock already in the morning, mana kita nak cari kan? And then you cakap kalau petang boleh, cakap boleh, kalau petang boleh pukul 3-4 petang, tapi saya nak mi goreng yang ada dekat Putrajaya. Macam mana?
3: Kena order.
0: Tapi kalau dia cakap, kalau dia cakap tak boleh ke je, cakap you tak sayang sama saya ke, saya sayang sama you.
1: Tapi sebenarnya macam ni bang, kita pun kena cerdik main peranan Bajit.
0: Cerdik.
1: You keluar sehari Bajit, you pergi duduk kalau you mama ke rumah parents sebab dulu sehari, esok baru you balik bawa mi goreng. Ini mi goreng.
0: Itu trik nama dia.
1: Sedangkan kita beli mana mi goreng dalam Pulau Pinang juga kan. Dia berkata dia tak tulis pun. Kan.
0: Jadi mata Bajit sanggup untuk orang kata apa, memberikan apa yang diingini oleh wife nanti.
1: Yes. Okey, apa pun all the best Bajit eh.
3: Ya, dan saya nak berkongsi satu info trafik.
1: Okey,
0: boleh
3: pagi ni. Ya, pagi ni mak saya pergi hantar anak buah saya dekat jalan tengah.
1: Jalan tengah.
3: Dia cakap untuk jalan tengah nak keluar dari tempat tu mengambil masa 40 minit.
1: Dekat mana tu?
3: Rumah apa?
1: Dekat mak jalan tengah
3: dekat jalan mana? Tengah. Dekat bayi lepas.
1: Dekat bayi lepas jalan tengah. Aha. Dia ni jalan tengah Masuri. Jalan Masuri.
3: Ya, yeah, Masuri ya.
1: Okey. Yeah. Sebab jalan Masuri pada ketika dah sehari ni ada kan pagi dia jalan kampung Jawa pun dah dibuat lencongan. Dan juga dan sekarang ni kan dalam tempoh
0: pembinaan LRT dalam dibicarakan. Ha, jadi apapun, untuk orang yang menggunakan laluan tersebut kena banyak bersabarlah Bajit. Okay.
1: Apapun Bajit. Can you do me a favor Bajit? Okey Bajit, sebelum tu Bajit, can you do me a favor?
3: Ya. Ya, boleh tak pasal lagu yang sesuai dengan topik hari ni?
1: Okey, baik. InsyaAllah kita cuba tengok Bajit. Tapi one more things, Bajit. Can you do me a favor?
3: Ya.
1: Yeah? Send a regard to your mom.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, baik. Thank you so much, Bajit. Eh.
0: Bye-bye. Okey, baik. Thank you, Bajit.
1: Okey.
3: Okey, baik.
1: Itu dia Bajit daripada Gulugong. Ada kadang-kadang call tapi dia tak masuk kan.
0: Tapi itulah apa yang Bajit kongsikan tadi kan, satu benda yang dia mengambil alih tugas untuk memenuhi craving. Orang dalam rumah dia tu.
1: Tapi sebut pasal craving nowadays, budak-budak muda pun dah craving belum menikah. Dia craving ini.
0: Itulah pasal.
1: Depoh lah media sosial. Craving.
0: Tapi masalah dia, bila punca dia berbual dalam media sosial, orang perempuan ni, kalau dia berbual dalam media sosial craving, orang perempuan ni tengok, dia macam bluetooth tau. Dia pula teringin tengok apa yang orang lain craving. Itu masalah. Besar isu ni. Besar tu.
1: Memang besar mam. Memang besar.
0: Baik Cami.
1: Tapi itulah, sampai saya sendiri pun, jangan kata about craving ni kan. Craving bukan mengidam ni bukan disebabkan mengandung saya bam. Kalau nak ikutkan di atas, orang kata apa, boleh dikategorikan sebagai nafsu makan juga.
0: Betul.
1: Macam suddenly kita orang lelaki, kita orang lelaki pun ada teringin, ada mengidam sesuatu untuk makan.
0: Normal.
1: Betul tak betul? Macam saya tak payah baca orang lain lah.
0: Okay.
1: Saya put on diri sendiri, myself sendiri lah. Mm. Untuk diri saya sendiri. Mm. Saya pun kadang-kadang semenjak Bambam tahu kan.
0: Okay.
1: Macam Bambam tahu. Duduk tak duduk lagi kita dah rancang habis tu. Tak boleh lah. Craving apa nama chicken rice lah.
0: Itulah.
1: Tak craving tu ke craving ni. Tapi kadang sampai tempat tu tak beli pun. Betul tak?
0: Sebab kita lebih kepada nafsu sebenarnya.
1: Betul tak? Betul. Kalau macam example lah kemarin. Ha. Kita ambil contoh kemarin, Mam.
0: Kita nak pergi ke mana tapi sampai ke mana?
1: Bam tunaikan permintaan saya.
0: Betul.
1: Ingat tak ingat semalam? Aku teringin lah. Teringin apa? Teringin makan si ayam. Fadil ni Bambam ni bawa saya pergi mana si ayam. Sampai-sampai tak beli pun. Cukup lah, hilang
0: tugas saya untuk memenuhi kehendak dan permintaan sahabat-sahabat saya.
1: Ya, tapi saya tak sempat untuk memenuhi keinginan Bambam lah, insyaAllah.
0: Tak payah, Jami. Tak payah, Jami. Aku nak risau. Okay, Jami, kita sampai di hujung tugas saya.
1: Kalau tarik lanjut tu je lah.
0: Tak payahlah. Terima kasih, Jami. Okay, dan kita nak rumuskan topik perbincangan kita untuk hari ini. Kita tak nafikan semua orang ada keinginan dan apa yang kita nak kongsikan hari ini. Setiap orang mengidamnya berbeza. Sebab mengidam ni memang antara cerita yang orang kata tak habis lah. Kalau kita nak tanya mereka yang bergelar ibu ataupun mereka yang bergelar ayah. Dan ada yang mengidam biasa-biasa, ada yang mengidam sampai suami ni jadi food hunter tengah malam macam yang Bajik kongsikan tadi. Tapi paling menarik, setiap ibu ada pengalaman yang berbeza. Dan mungkin bagi orang lain benda terpelik. Tapi sekatlah kita dengar perkongsian rakan-rakan kita, taklah teruk sangat. Taklah macam teruk nak sangat. Makan yang sabun lah. Nak gigit kasut lah. Kan? Dan ingat, mengidam berbeza dengan Allah.
1: Betul.
0: Okay? Sebab Allah benda yang setiap orang akan lalui. Allah, ni. Ada yang sampai Allah sampai nak tengok muka suami. Kadang suami pula tengok muka bini waktu tengah mengandung. Sebab kan Allah kan.
1: Kadang-kadang Allahan tu dia tak jadi kat bini, dia jadi kat suami. Betul. Suami tak boleh bawa itu.
0: Dan kadang ada tanda tau. Setengah tanda isteri dia tak tahu kata dia tengah mengandung.
1: Okay.
0: Tapi sebabkan suami dia demam berhari-hari. Sampailah
1: tu
0: check, kata rupanya wife pregnant.
1: Itu untuk anak pertama. Lepas tu dia jadi anak kedua tu baru dah tahu. Bila mai demam, check memang of course
0: pregnant.
1: Ada yang kadang-kadang suami dia akan suka makan asam. Sendiri kan. Suami akan suka makan asam untuk baru tahu kata yang wife
0: pelik-pelik. Benda yang pelik-pelik kan. Tapi satu benda je kita cakap. Memang kalau kita tengok macam Jumi kata-kata tadi, orang Melayu je yang kita tengok berkaitan dengan mengidam ni kan. Kalau orang lain mungkin kurang, Jumi.
1: Mengidam tu pada teringin lah.
0: Ya, teringin lah, teringin kan. Tapi effort sebenarnya memang tak semua benda kita dapat penuhi. Dan ada permintaan yang memang kadang-kadang di luar batasan fikiran kita lah. Tapi effort seorang suami tu, orang kata apa, buat cari juga nak bagi bini tu rasa benda tu.
1: Kalau pada bini-bini di luar sana tu, hargailah. Walaupun kita rasa benda ni kecil.
0: Betul.
1: Tapi besar pengorbanan seorang suami.
0: Betul. Okay. Bye, Jumi. Awak Jumi.
1: Teringin.
0: Teringin. Teringin apa, Jumi?
1: Teringin nikah.
0: Teringin nikah
1: lagi. Abang teringin nak.
0: Saya soal setia. Kita lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

0: Abdul Salam. Yang orang asyik sebut My Salam, My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1-300-888-938.
2: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik. Kita nak payah macam lagu ini.

0: Welcome Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Projek penyuraian trafik jurus Sungai 2 PTJSD terus mencatat perkembangan positif apabila pakej satu projek itu mencapai kemajuan 40.79% dengan kerja-kerja pembinaan giat dilaksanakan. Ketua Menteri Pulau Pinang Cherkoya berkata pakej satu PTJSD dijangka siap pada Oktober 2027 manakala pakej 2 hingga pakej 5 kini dalam proses penilaian dan panggilan tender. Chow menegaskan projek itu juga mendapat perhatian serius Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan pemantauan berkala serta mesyuarat bulanan diadakan bagi memastikan setiap cabaran dan isu semasa dapat ditangani segera. Chow yang juga ahli Parlimen Batu Kawan berkata projek sepanjang 17.3 km merentasi tiga daerah utama iaitu Seberang Perai Selatan, Tengah dan Utara itu mengadaptasi konsep pengasingan trafik tempatan dan trafik lebuh raya seperti yang dilaksanakan di Jelapang Ipoh. Projek dijangka memberi manfaat kepada 200,000 pengguna harian. Jajaran itu dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Kerja Raya dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi menangani isu kesesakan lalu lintas di koridor jurus Sungai 2 yang menjadi laluan utama menghubungkan Pulau Pinang dengan negeri-negeri di utara semenanjung. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang menyita 11 kenderaan mewah termasuk sebuah Lamborghini Huracan yang dianggarkan bernilai lebih RM1 juta dalam operasi luxury yang dijalankan di beberapa lokasi di negeri ini pada 3 September lepas. JPJ Pulau Pinang dalam satu kenyataan memaklumkan kesemua kenderaan itu disita selepas didapati melakukan kesalahan membabitkan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans yang sah yang telah mengakibatkan kerugian hasil kerajaan melebihi RM20,000 akibat kegagalan memperbaharui cukai jalan. Kenyataan itu memaklumkan nilai atau status sesebuah kenderaan bukan tiket untuk pemiliknya melanggar peraturan malah tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 akan dilaksanakan secara telus tanpa kompromi termasuk pemilik kenderaan mewah. JPJ Pulau Pinang turut mengingatkan semua pemilik kenderaan khususnya golongan berkemampuan yang memiliki kenderaan mewah supaya tidak mengambil mudah kewajipan memperbaharui LKM dan memastikan perlindungan insurans sentiasa sah. Keselamatan dan kesihatan pelajar perlu terus diberi keutamaan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq berkata aspek berkenaan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kehadiran pelajar ke sekolah terutama sekiranya keadaan kualiti udara boleh menjejaskan kesihatan. Pandangan itu turut mendapat reaksi positif masyarakat yang menyifatkan kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah penting bagi memastikan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara.
1: Pada saya, keselamatan dan kesihatan pelajar itu memang perlulah menjadi keutamaan. Terutama sekali ketika keadaan jerebu tidak mentu ni. Ibu bapa juga perlu peka dengan bacaan kualiti udara dan keadaan kesihatan anak sebelum membuat keputusan untuk menghantar mereka pergi sekolah.
2: Saya setuju dengan langkah ni sebab jerebu kan boleh bagi kesan dekat kesihatan. Lebih-lebih lagi dekat pelajar yang ada masalah nafasan lah. Jadi kalau keadaan udara tu tak sihat, saya rasa ibu bapa perlu beri ruang lah untuk ambil langkah berjaga-jaga demi keselamatan anak-anak kita.
3: Bagi saya lah, pihak sekolah dengan ibu bapa perlu beri kerjasama dalam menghadapi situasi jerebu. Pembelajaran memang penting tetapi kesihatan pelajar tidak boleh diketepikan. Yang penting setiap keputusan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan keselamatan pelajar.
0: Azila Mat Noh Nur Hidayah Ismadi dan Muhammad Haikal Amiruddin. Masyarakat turut berharap sebarang keputusan berkaitan kehadiran pelajar ke sekolah dapat mengambil kira keadaan jerebu semasa selain tahap

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Kami segalanya untuk pagi ni kita hadir ke tempat kerja dengan keadaan cuaca yang agak dingin ya, kerana hujan. Ada yang sampai tempat kerja masih lagi hujannya, ada yang dah berhenti, tapi keadaan cuaca kita agak dingin pada pagi hari Selasa hari ni ya. Baik, jangan lupa saudara, pada pukul 11 suka pagi nanti kita ada slot bicara wara di Mutiara FM. Apakah topik yang menarik untuk dikongsikan kepada anda? Sama-sama nantikan jam 11.15 minit pagi. Kita masih lagi dalam segmen Fokus Mutiara. 10.3 Eli temani anda. Terima kasih kepada rakan tugas dia Cumbi dan juga dia Bambang yang telah menemani anda. 12.30 hari nanti, Everlasting Memory.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Kita FM segalanya untukmu. Baik, dah pun pukul 10.55 minit pagi. Baik, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini pagi, dijangka akan terus berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam dijangka tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Rabu esok pagi, tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Bila cuaca hujan kan, keadaan udara kita bersih lah sikit kan. Apatah lagi yang berlaku di negara jiran kita, letusan gunung berapi yang berlaku pada hari yang sama, 4 gunung berapi di Indonesia meletus ya, meledakkan asap tebal ya. Jadi kalau biasanya ada berlaku kebakaran hutan pun asap kita dah tak tahan. Kalau tiada hujan lagilah kita terhidup asap. Bila cuaca hujan akan membersihkan udara. Jadi kita harapkan yang mana kalau tengok keadaan cuaca terjerbu, elakkan aktiviti

Terdapat 11.06 pagi sebagaimana yang diwawarkan pada pukul 11.15 pagi ini. Kita ada sekelompok bicara wara di Mutiara FM ya. Terus bersama dengan kami Mutiara FM di mana saja anda berada, walaupun juga yang sedang anda lakukan. Yang sedang bersarapan pagi waktu ini, selamat bersarapan. Ada yang sarapan lambat sampai tempat kerja pun lambat dah kan. Dia kata sekalilah makan untuk tengah hari. Oh, senang macam tu kan. Apapun kalau kita tengok trafik di Pulau Pinang ni, alhamdulillah trafik lancar di semua lokasi ya, termasuk di Jambatan Pulau Pinang serta Jambatan Kedua. Yang mana sedang memasak suri rumah kita, selamat memasak sambil layan Mutiara FM. Kan kalau suri rumah pagi-pagi macam ni sibuk sekali ya.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Buat apa kali ni? Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, sebagaimana yang telah pun saya war-warkan kepada anda tadi kan, kita hari ini ada tetamu di studio menerusi slot Bicara Wara di Mutiara FM, di mana kita akan berbicara dengan satu topik yang menarik di, yang akan berlangsung di Pulau Pinang juga, satu festival tidak lama lagi. Dan rancangan kita dari Konti ke Community ya, di Mutiara FM hari ini kita akan bersama-sama dengan tetamu kita di studio, iaitu tetamu kita pada pagi ini ya, Puan Ismadia Dina. Okay, yang akan bersama-sama dengan kita akan berbicara mengenai dengan topik Festival Citra Mutiara FCM, wow, 2026 ya. Jadi kita akan tanya soalan, tapi sebelum tu assalamualaikum, selamat datang ke studio pada pagi ini.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana mengundang saya ke sini.
3: Alhamdulillah, ceria pagi ini, berseri-seri wajah Puan Ismadina Azalin binti Nordin ya, selaku pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang. Ini satu festival yang kita dapat makluman, festival akan berlangsung di Pulau Pinang, iaitu Festival Citra Mutiara 2026 ni kan. Ni satu macam satu program yang agak besar juga saya rasa di Pulau Pinang ya. Anjuran JKKN ya?
4: Ya, Motek. Motek Kerajaan Negeri, JKKN.
3: Adakah ia menjadi acara dalam kalender ataupun acara tahunan atau acara yang julung-julung kali diadakan?
4: Dalam kalender pelancongan seni budaya peringkat negeri.
3: Wah, jadi itu yang akan berlangsung. Nampak cantik je tajuk dia, Festival Citra Mutiara ya. Dan beri kita ke soalan. Okey, boleh Puan ceritakan serba sedikit berkenaan dengan Festival Citra Mutiara ini? Silakan Puan.
4: Terima kasih. Festival Citra Mutiara ini merupakan satu program di bawah kalender pelancongan seni budaya yang menghimpunkan pelbagai pengisian seni budaya warisan, termasuk persembahan kesenian, permainan tradisional serta gastronomi. Festival ini menjadi platform dalam usaha kita memelihara, mempromosi dan meraihkan kepelbagaian budaya, seni dan budaya di negeri Pulau Pinang. Program ini merupakan penjenamaan semula, iaitu daripada Festival Balik Pulau yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Festival Citra Mutiara ini akan diadakan di Lebuh Armenian bermula pada 11 hingga 13 September 2026 pada pukul 10 pagi hingga 11 malam. Majlis perasmian Festival Citra Mutiara ini akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli Ngah Talib yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang.
3: Tapi saya nampak ya, bila kita katakan Festival Citra Mutiara, satu yang menariknya diadakan di Lebuh Armenian, sebab di situ kawasan heritage ya, kawasan tapak warisan, yang mana kat situ juga akan ada ramai pelancong dalam dan juga luar negara. Memang sesuai sekali lah diadakan di sana. Itu sesuatu yang menarik, dan ianya akan berlangsung pada 11 September hingga 13 September selama 3 hari ya.
4: Betul.
3: 10 pagi hingga 11 malam ya. Baik, itu mengenai dengan serba sedikit berkenaan dengan Festival Citra Mutiara. Jadi apakah sebenarnya objektif utama bagi Festival Citra Mutiara ini?
4: Untuk program Festival Citra Mutiara ini, kita adalah untuk mempromosikan kesenian setempat dia sebagai salah satu produk tarikan pelancong sempena Tahun Melaut Malaysia 2026. Di samping itu, objektif program ini bagi memartabatkan seni budaya, tempatan serta memelihara warisan budaya pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia lah, terutama di Pulau Pinang, turut untuk kita menggalakkan komuniti dalam aktiviti seni budaya serta memupuk kecintaan terhadap seni budaya dan warisan. Program ini merupakan platform yang terbaik memberi pendedahan dan kefahaman kepada orang ramai termasuk pelancong, tempatan, luar negara berkaitan kita punya budaya, tradisi, adat yang diamalkan di Malaysia.
3: Okay, itu berkenaan dengan objektif bagi Festival Citra Mutiara ini ya. Jadi Puan, apakah tarikan yang bakal ditampilkan dalam festival ini? Jadi ramai yang nak tahu ni, dengan nama tajuk tu dah menarik. Jadi tarikan yang menarik juga yang akan ditampilkan dalam festival ini macam mana pula?
4: Ya, untuk daya tarikan yang kata menarik untuk Festival Citra Mutiara kita ni, kita ada perarakan budaya Citra Mutiara di mana mengetengahkan kepelbagai identiti, tradisi dan budaya pelbagai kaum yang terdapat di negeri Pulau Pinang khususnya. Antara kepulauan yang terlibat, Persatuan Komuniti India Muslim, Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Teo Gui Guan, The Top Pinang dan banyak lagi lah pelibatan daripada persatuan dan NGO untuk perarakan budaya ini. Perarakan ini akan melibatkan lebih kurang 200 peserta dengan melibatkan 15 kumpulan melalui laluan di sekitar Lebuh Armenian, Georgetown dengan jarak lebih kurang 800 kilometer.
3: Wow, itu yang 800 meter pun?
4: 800 meter.
3: Hampir 1 kilometer ya. Oh, itu ada perarakan lagi ya, melibatkan 200 peserta ya. Itu yang menariknya. Jadi, apakah sasaran pengunjung festival pada kali ini? Jadi, kita simpan dulu untuk soalan itu. Apa kata kita dengar lagu ya. Kita berehat dulu dengan lagu daripada Hail Amir dengan lagu Boria Pulau Pinang. Sebab kita banyak juga nak memperkenalkan warisan Pulau Pinang juga ya. Jadi jangan ke mana-mana, anda terus bersama-sama dengan kami di Mitra FM pada pagi ini menerusi Kontika Community Festival Citra Mutiara 2026 bersama-sama dengan tetamu kita nanti seketika akan bercerita lebih lanjut mengenai dengan festival ini, iaitu Puan Izmadina Azalin binti Nurdin, pengarah JKKN Pulau Pinang.

0: Butir FM segalanya untukmu dari Kontika Community Festival. Festival kita memang festival yang gahlah di Pulau Mutiara ni, yang akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Festival Citra Mutiara 2026 ya. Baik, tadi ada saya bertanyakan mengenai dengan soalan berapakah sasaran pengunjung festival pada kali ini. Mesti kita ada target sasaran pengunjung ya Puan. Silakan.
1: Setakat ni dalam kita punya sasaran lah untuk kehadiran para pengunjung tu lebih kurang dalam 10,000 orang ramai yang akan hadir dalam tempoh penganjuran selama 3 hari. Untuk makluman, festival ini terbuka pada seluruh lapisan masyarakat termasuk keluarga, golongan belia, pecinta seni budaya, pelancong tempatan dan luar negara.
0: Jadi apakah pula aktiviti ataupun pertandingan yang disediakan untuk orang ramai sertai?
1: Untuk makluman, aktiviti dan pertandingan yang terdapat dalam Festival Citra Mutiara ini lebih kurang dalam 9 lah. Ada pertandingan, ada persembahan. Sebagai contohnya, ada pertandingan boria terbuka cilik. Lepas tu kita ada pertandingan merwana keluarga. Kita ada pertandingan sepak raga ratus. Itu tradisional, permainan tradisional. Lepas tu kita ada permainan pertandingan kolam rangoli yang buat daripada berah tu, kolam yang warna-warni tu,
0: yang India.
1: Lepas tu pertandingan Diablo, ada yo-yo Cina. Kita ada treasure hunt, eksplorasi citra mutiara untuk kita mencari apa tu elemen seni budaya. Lepas tu kita ada pertandingan peragaan busana boria kanak-kanak. Sembang santai anak seni bersama Datuk Jibran Khalil. Kita ada persembahan malam kebudayaan Citra Mutiara.
0: Itu antara program yang boleh disertai ataupun ada berkenaan dengan aktiviti serta pertandingan ya, yang mana orang ramai datang boleh sertai turut sama ya. Dan siapakah pula tetamu yang akan hadir pada majlis perasmian penutup, Puan?
1: Untuk makluman, untuk majlis perasmian penutup Festival Citra Mutiara akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, serta kehadiran Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yu, Ketua Menteri Pulau Pinang.
0: Siapa pula rakan kerjasama dan penaja yang terlibat dalam penganjuran ini pun?
1: Untuk makluman semua, dari segi jaringan kerjasama strategik tu, banyak rakan-rakan kerjasama yang membantu kami sebagai makluman, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Majlis Kebudayaan Negeri Pulau Pinang, Pinang Global Tourism, The Top Pinang, Restoran Mamu Daun Pisang, NZS Event and Management Sembilan Berhad, ABY Double Four Enterprise, Pinang Ferry Museum.
0: Tadi mungkin ada, sebelum kita ke soalan berikutnya kan, mungkin ada yang baru dengar siaran kita ni yang nak tahu Festival Citra Mutiara ni tarikhnya, tempat dan masanya di mana, boleh Puan ulangkan sekali lagi?
1: Untuk makluman semua, Festival Citra Mutiara ini akan diadakan di Lebuh Armenian bermula 11 hingga 13 September pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan orang kata pengisian yang menarik untuk semua pengunjung boleh hadir untuk menyemarakkan lagi seni budaya dan warisan di Pulau Pinang.
0: Itu jangan lupa tarikh yang telah dinyatakan sebentar tadi ya. Dan apatah lagi kita senang nak ke sana. Kalau dari sekitar pusat bandar nak ke Lebuh Armenian boleh jalan kaki je. Nak ke jeti pun boleh jalan kaki. Yang turun feri jalan kaki je datang ke Lebuh Armenian. Situ memang kawasan tapak warisan ataupun kawasan heritage ya. Memang pengunjung kalau hari biasa macam ini pun ramai orang. Betul. Tambah hujung minggu yang akan diadakan nanti kan. Baik, apakah harapan Puan dalam penganjuran festival ini Puan?
1: Untuk makluman semua, saya berharap Festival Citra Mutiara ini menjadi platform yang dapat menyatukan masyarakat melalui seni dan budaya serta memperkukuhkan lagi kita, memperkukuhkan Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan budaya yang bertaraf antarabangsa.
0: Itu yang kita harapkan ya, untuk semua Kalau yang bercuti hujung minggu ni, Pulau Pinang dah jadi dah orang kata satu destinasi yang akan dihadiri pengunjung. Kalau tak cuti pun orang ramai. Kita cakap Pinang. Lepas tu kalau cuti hujung minggu, masuk hari Jumaat, jalan semua dah jam. Nak masuk ke pulau ni, dan Sabtu Ahad pun ramai yang akan ada di Pulau Pinang ni. Jadi janganlah lupa, ambillah peluang yang ada. Festival yang julung kali diadakan ni, ataupun setiap tahun baru setahun sekali kita adakan, untuk datang bersama-sama. Pelbagai aktiviti, pelbagai acara akan menyantuni orang ramai juga kat sana. Anda boleh turut serta untuk sama-sama memeriahkan lagi, menjayakan lagi Festival Citra Mutiara ini. Baik Puan, kalau boleh kita rehat seketika ya, dan kita akan berhibur dengan sebuah lagu. Selepas ni kita akan bersama dengan Puan seketika nanti.

0: Baik, kita kembali bersama dengan Konti ke Community ya pada pada pagi ini. Masih lagi dengan Puan Izmadina Azalin binti Nurdin, pengarah JKKN Pulau Pinang. Jadi Puan, kalau tadi apa yang Puan telah ceritakan, pelbagai aktiviti menarik diadakan dan juga yang menarik sebelum kita nak ke soalan seterusnya kan, mengenai ide tadi Puan ada sebut mengenai dengan pertandingan cilik.
1: Boria cilik.
0: Oh, Boria cilik. Oh, yang tu ramai yang nak tahu tu. Macam mana dengan sambutannya dan juga hadiahnya macam mana?
1: Untuk makluman semua, pertandingan Boria cilik dan terbuka ini akan berlangsung pada 12 hari bulan September, bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dari segi pengisiannya, pertandingan Boria cilik ini yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah lebih kurang dalam usia 7 tahun hingga ke sekolah rendah. Yang terbuka ni kita terbuka pada apa tu, remaja,
0: belia remaja,
1: belia remaja sampai ke dewasa lah. Jadi dari segi dia punya orang kata hadiah tu cukup lumayan tu. Dari segi tempat pertama akan mendapat dalam 4,000 lah. Yang tempat kedua 3,000. Tempat ketiga 2,000. Itu ada sagu hati lah. Itu selain tu kita ada pertandingan tukang karang terbaik.
0: Kategori ya?
1: Yes, kategori akan dapat dari segi hadiah tu dalam RM800. Lepas tu kita ada dari segi busana terbaik 1,000.
0: Dan kalau kita tengok tadi apa yang telah Puan nyatakan mengenai dengan pertandingan yang disediakan untuk orang ramai, pun banyak juga pertandingan. Boleh Puan ulangkan sekali lagi?
1: Selain itu juga ada dari segi pertandingan kolam, iaitu berkumpulan, kolam berkumpulan ni yang akan berlangsung pada 12 September juga daripada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari, bertempat di pentas acara sisipan iaitu Padang Lebuh Armenian. Dari segi dia punya apa tu, tempat pertama akan dapat dalam RM500, yang kedua dalam RM300, yang ketiga RM200, sagu hati dalam
0: RM100. Yang mana pertandingan ni berupa wang tunai ya?
1: Ya. Kita bagi juga sijil.
0: Sijil pun
1: ada.
0: Tu yang mahal tu sijil tu ya. Kalau kita tengok tadi pertandingan, ada pertandingan sebagaimana Puan nyatakan, pertandingan Boria kategori cilik dan terbuka, pertandingan mewarna keluarga ini untuk kanak-kanak lah ya. Ada pertandingan sepak raga ratus, pertandingan kolam rangoli, pertandingan diabolo, yoyo Cina rupanya ya. Ini pun kalau kita tak pergi tengok ni kita pun tak tahu kan. Betul. Nama-nama ni macam terlalu baru, kadang-kadang kita tahu tapi tak tahu nama dia kan. Pertandingan diabolo, iaitu Yoyo Cina. Dan ada treasure hunt ya, eksplorasi citra mutiara. Selain macam Puan nyatakan tadi, pertandingan peragaan busana Boria, kanak-kanak pun ada juga. Hadiah pun saya kira agak lumayan ya.
1: Betul.
0: Untuk menarik penyertaan tu supaya mereka terus turut serta dan mengangkat warisan Pulau Pinang sendiri. Jadi bagaimana cara untuk orang ramai mendapatkan maklumat serta pengisian sepanjang program ini berlangsung Puan?
1: Untuk orang ramai yang berminat untuk hadir untuk program ini, bolehlah mendapat maklumat mengenai program Festival Citra Mutiara melalui laman rasmi www.jkkn.gov.my atau layari laman sosial rasmi JKKN Pulau Pinang di Facebook, Instagram dan TikTok, atau boleh menghubungi urus setia kita di talian 0428177791.
0: Apa yang menarik, penyertaan percuma, orang ramai pun boleh datang pun percuma, nak tengok, nak menyertai apa saja acara, aktiviti dengan percuma. Tempat pun anda mudah nak cari di Lebuh Armenian yang akan berlangsung pada hujung minggu ini bermula Jumaat hingga Ahad ya. Sekali lagi Puan, kalau boleh Puan kongsikan sekali lagi masa, tempat untuk orang ramai.
1: Untuk orang ramai yang berminat bolehlah hadir ke program kami Festival Citra Mutiara yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September, bermula masa 10 pagi hingga 11 malam. Banyak pengisian yang menarik, ada aktiviti kesenian, persembahan kebudayaan, pertandingan, majlis perasmian penutup. Marilah jom riuh di
0: buat ramai
1: festival.
0: Kita buat riuh, buat ramai Festival Citra Mutiara. Itu yang menariknya, ya. Apa yang kita nak sampaikan kepada pendengar telah pun dinyatakan oleh Puan Izmadina Zalin. Untuk para pendengar Setia Mutiara FM di mana saja anda berada, siaran kita pun boleh dengar melalui RTM Klik, ya. Yang duk jauh-jauh, plan lah untuk datang ke Pulau Pinang. Bermula Jumaat ini, program akan berlangsung sehingga hari Ahad ini. Dan sebarang maklumat lanjut mengenai Festival Citra Mutiara, anda boleh layari laman rasmi www.jkkn.gov.my dan laman rasmi JKKN Pulau Pinang,
1: Facebook, Instagram, TikTok.
0: Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi talian 04-281-7791. Ingat, ya, ini acara yang saya kira gemilang di Pulau Pinang pada bulan September ini. Sempena, walaupun baru lepas cuti sekolah, tapi Pulau Pinang tiap-tiap minggu cuti sekolah. Negeri-negeri lain pun dia cuti sekolah awal dia main. Jadi Festival Citra Mutiara akan berlangsung di sana 11 hingga 13 September ini. Hujung minggu ni je, hari Jumaat ni dah bermula dah, kan. Hari ni hari Selasa, lagi 3 hari. Jadi
1: tak lama dah, mai. Mai.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada pagi ini, menerusi rancangan Konti ke Community. Kita dah pun berbicara mengenai dengan Festival Citra Mutiara FCM 2026. Saya suka dengan tajuk dia, Festival Citra Mutiara. Nama pun sedap, program pun menarik yang akan diadakan di sana, dan tarikh dipilih pun cantik juga. Jumaat hingga Sabtu, Jumaat hingga Ahad, selama 3 hari. Datang beramai-ramai. Terima kasih, Puan, kerana sudi berkongsi maklumat dan juga program yang akan berlangsung di Pulau Pinang pada hujung minggu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: FM. Can't buy me love,
3: love. Baik, kita masuk ke jam ini 12 tengah hari. Macam biasa, Everlasting Memory menemui anda hingga jam 1 tengah hari.

0: Missing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okay, itu dia tadi lagu yang membuka cerai untuk Everlasting Memory. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah dengan lagu Come By Me Love daripada Beatles tahun 1964 dan ini dia lagu daripada ABBA tahun 70-an. Angel Eyes akan menyusul selepas ni daripada Wake Me Up Before You Go Go. Sleeping In My Car. Rosette akan menyusul selepas tu. Everlasting Memory, Kera FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

Lagi dalam Everlasting Memory di Bintang FM. Sebentar tadi anda dihiburkan dengan lagu daripada paduan suara Kenny Rogers dan juga Dolly Parton yang baru saja meninggal dunia, Dolly Parton ya, dalam seminggu dua yang lepas, dengan Islands in the Stream, Top of the World Carpenters tahun 73, I Got You, I Feel Good, James Brown tahun 60-an. Ini dia daripada Celine Dion, That's the Way It Is. Bukan FM, segalanya untukmu. Sudah tak sedar dah 12.27 minit tengah hari. Yang sudah makan tengah hari, selamat menjamu selera sambil layan Everlasting Memory di Mutiara FM. Ingat Selasa dan Kamis, ingat Everlasting Memory.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Itu daripada Diana Ross, lagu Berantu pada awal era 1990-an dulu ya, dengan lagu When You Tell Me That You Love Me. Semoga terhibur mendengarkan lagu itu tadi. Sebelum tu, Careless Whisper daripada George Michael. Soleil Soleil, Middle of the Road, Congratulations. Cliff Richard, tahun 68 lagunya tadi. Okay, kita masih lagi dalam Everlasting Memory. Terima kasih kepada Kak Ina Taman Arah Indah, Pematang Pau. Waalaikumsalam. Selamat mendengar siaran Muka FM. Selamat tengah hari. Alhamdulillah. Salam ceria dan semoga sehat selalu. Hendaknya sama-sama kita doakan yang terbaik untuk semua dan para pendengar kita di mana saja berada, ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan je lagu-lagu yang menggamit kenangan dalam Everlasting Memory pada hari ini. Terima kasih. Ada lagi. Jangan ke mana-mana.
1: FM. Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kata masak.
0: Baik, syarikat tempatan perlu segera laksana automasi dalam operasi pengeluaran kerjasama muafakat Jemaah Menteri sumbang kepada kestabilan politik. Polis akan rakam keterangan 6 pendaki. Dan seterusnya, bekalan makanan sudah melebihi tempoh risiko tersasar jadi kebimbangan, ya. Itu antara sisipan info berita yang terkini. Baik, ini dia daripada The Manhattans. Untuk lagu tahun 76, Kiss and Say Goodbye. Selepas itu, Hello daripada Lionel Richie tahun 83. Akan melabuhkan tirai dengan lagu daripada Kelly Clarkson pada sekitar era tahun 2005. Lagu ini dipasarkan ya daripada Kelly Clarkson, Because of You.

0: berapa? 15, 17, 13, 9 dan juga 90.9 di RFM segalanya untukmu.
1: Nabi Abang, tanda kiamat di antaranya apa dia? Satu orang mak beranak main dekat bos dia. Mak beranak, anak jadi bos. Anak boleh duduk atuk mak. Itu tanda kiamat. Di antara tanda kiamat apa dia? Satu orang yang hufah, urah, alah. Dia ni satu orang yang miskin. Sampai kasut pun tak ada. Sampai pakaian elok pun tak ada. Tiba-tiba, ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba jadi kaya melena, kaya raya sampai boleh buat bangunan tinggi melangit. Bila berlaku benda-benda macam ni, kita tengok Allah, kita tanya siapa punya? Abang dia ni punya. Dia ni dulu mengaji mana? Mengaji UK kah? Mengaji Melbourne kah? Mengaji Australia kah? Mengaji di apa? Tak ada. SBM pun tak ada, dia kata. Tapi hari ni millionaire. Nabi kata kalau jadi benda-benda macam ni, itu tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah hampir.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يارا اف ام. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Sebentar lagi pada pukul 1.19 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, waktu sekarang menghampiri 1.19.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Jura FM, segalanya untukmu.
1: Jura FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, itu dia sebuah lagu legend untuk anda ya, daripada nyanyian Nasha Bosley bersama dengan Mama Rafi menerusi filem An Evening in Paris tahun 1967 yang menampilkan Sharmila Tagore bersama-sama dengan Shami Kapoor dalam filem tersebut. Turut menjayakan filem tu ada peran ya. Okey, dah pernah 1:59 minit tengah hari yang baru saja bersama dengan kami Mutiara FM. Selamat tengah hari diucapkan, yang selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera yang mana dalam perjalanan sekarang ni untuk mengambil anak di sekolah. Jangan lupa kalau letak kenderaan tu janganlah sampai menghalang lalu lintas saya, sebab bila waktu tengah hari, waktu puncak, memanglah trafik akan tinggi ya. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah. Baik, lagi info berita yang ingin saya kongsikan kepada anda. BN serah kepada rakyat nilai dakwaan Abdul Hadi mengenai Amerika Syarikat. Dan seterusnya, para sukma guru tahfiz hadiah emas pertama pingpong Negeri Sembilan. Rayuan Selangor FC ditolak aksi Piala FA tanpa penyokong kekal. Lelaki maut, dua parah kereta terbabas langgar tiang elektrik. Lelaki OKU mengaku tidak bersalah berlagak seperti wanita. Kerajaan perkukuh peraturan keboleh jejakan bagi pacu industri sarung tangan getah. Laluan tertutup di Gunung Beratuh, Gunung Sepat, punca 6 pendaki lewat. Anjing liar, Kerajaan Johor lancar operasi tangkapan besar-besaran di Batu Pahat menurut Exco. UiTM bantu keluarga Fadlan pantau kebajikan penuntut terlibat insiden KKEC. Tiga lapangan terbang Indonesia sambung operasi selepas penutupan akibat abu anak Krakatau. JBPM Perak cadang kaji semula SOP had usia kanak-kanak sertai ekspedisi mendaki gunung. Kerjasama muafakat jemaah menteri sumbang kepada kestabilan politik. Penganjuran sambutan Hari Malaysia di BCKK sedia persekitaran selamat kepada hadirin. Agong berkenan teliti laporan Ketua Audit Negara. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Jerebu IPU di Serian kembali ke tahap bahaya pada pagi ini. Hayati semarakan obor perjuangan Tun Abdul Razak menurut Perdana Menteri.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Reminiscing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okay, yang sedang memandu sentiasalah berwaspada di jalan raya, di lebuh raya ataupun di mana saja anda berada. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kepada yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Manfaatkan cuti anda dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan yang mana bertugas tu, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi sambil layan Mutiara FM di mana saja anda berada, ya.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Ombud mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Baik, saudara, cuaca di Pulau Pinang pada sebelah petang ni dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman ya. Malam tidak hujan, suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Rabu esok pagi dan malam tiada hujan ya. Dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, juga suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius.

di sekitar pelafinan lancar ya. Juga di jambatan pertama, jambatan kedua, kedua arah masih lagi bergerak lancar. Yang terbaru, Kementerian Komunikasi sedia kerjasama perkukuh kawal silia e-dagang bendung penjualan barang terlarang.

0: Faizal, jangan lupa untuk petang kru bersama dengan Amin dan juga Faz.
1: Betul tak?
0: Kan teman anda saat lepas ni nak. Terus bersama Menteri FM segalanya untukmu. Salam undur diri daripada saya, Eli. So, jangan lupa bersama dengan Eli dalam Shortnya Hindi 12 hingga 1 tengah hari.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor je dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Sekalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat petang. Hai Ami.
1: Hai Fazrina, nah, jumpa lagi lah kita.
2: Macam lama tak jumpa lah kita.
1: Bawa berapa hari, cik. Apa pun, terima kasih lah untuk apa semua yang terus bersama-sama kami udah untuk hari ni petang kru. Yeah. Dan terima kasih juga Ellie, teman apa semua.
2: Ya, yeah, teman apa semua menerusi Fokus Mutiara. Dan mm-hmm. juga hari ni kita ada lasting memory juga.
1: Betul tu. Dan apa pun untuk anda semua, banyak benda yang kita nak sembang. Mm-hmm. Banyak benda juga yang kita nak kongsikan untuk anda semua. Dan untuk jam pertama ini, jangan lupa kita nak ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Muhammad Nasun dan juga Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Panel pun hebat-hebat.
2: Yo, dan tajuk kita pun ini best juga. Kita masih lagi dalam bulan orang kata Rabiul Awal dan masih lagi dalam orang kata bulan kebangsaan juga. Jadi tajuk kita hari ini mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh kemerdekaan yang teragung.
1: Masya Allah. Jadi ikuti bersama-sama kami. Okay, terus layan
2: Petang Crew.

0: Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti. Setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.

0: Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru Ami dan juga Fazrinah. Dan insyaAllah untuk anda semua, kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Muhammad Nasun dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aziz Abdullah dengan topik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh kemerdekaan teragung, bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Kubang Ulu, Kubang Semang, Pulau Pinang.
2: Hari ini kalau kita di Pulau Pinang pun, tuan-tuan nak berdakwah kepada orang bukan Islam, orang Cina, tuan-tuan nak buat macam mana? Dari segi kaya, dia pun kaya dari kita. Kan? Dari segi pandai, dia pun pandai dari kita. Sebab tu kita tidak mampu untuk nak mengislamkan orang lain. Tama-tama budaya kita pula, budaya yang mereka kata sama dengan kami, lebih kurang. Bulan puasa dia pun tak puasa, kita pun tak puasa juga. Kita duduk main bola, ada time maghrib, anak-anak kita masih duduk main bola lagi. Mereka kata kami sama. Kan? Pasal apa mereka nak terlibat dengan Islam? Itu di antara belenggu yang kita kata, yang dia dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru orang di peringkat awal, masyarakat Mekah yang ada ketika itu, untuk kalau lah kita kata masa tu dia ni orang yang kaya, orang pemimpin, kalaulah memang tak berlaku macam tu, sudah tentulah ramai, tapi berapa puluh orang saja yang mengikut Nabi dan diarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah ke Madinah, kerana di Madinah dia persediaan dia lebih panjang dan lebih banyak. Dan kalau kita tengok dari segi apa ni, strategi yang dibuat oleh Nabi SAW di sana pun berbeza. Ya tuan-tuan, itulah sedikitlah gambaran bagaimana belenggu yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika nak berdakwah di Mekah. Jadi atas prinsip itu kita juga kena berusaha untuk kita memastikan bahawa kita jangan putus asa. Walaupun kita kata kita macam kita tadi, kita serba kurang, tapi kewajipan untuk dakwah itu tetap ada. Ikutilah apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat apa ni, keberkatan daripada dalam kehidupan kita, insya-Allah.
3: Hadirin sekalian, saya ingin kongsikan 5 kisah kemerdekaan jiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Transformation from zero to hero. Kisah 5 orang sahabat baginda. Yang pertama, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang yang kulit hitam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberdekakan Bilal ini daripada perhambaan manusia dan ketakutan. Akhirnya transform menjadi simbol keteguhan tauhid dan muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling merdu dan menyentuh jiwa. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, siapa yang tidak tahu, seorang yang cengih, yang kata gasar, ego jahil dan fanatisme jahiliah pada waktu itu, dan akhirnya menjadi pemimpin umat yang tegas dengan kebenaran dan keadilan, menjadi khalifah yang kedua. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, yang terikat dengan kemewahan, dengan keterikatan dunia, bertukar 180 darjah menjadi pendakwah perintis Madinah, membuka jalan kepada hijrah. Salman An-Farisi radhiyallahu an, taklid batas bangsa dan tradisi, akhirnya menjadi pencari kebenaran yang menyumbang kebijaksanaan kepada umat. Dan yang kelima, orang kata tokoh ekonomi Islam, iaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang terikat dengan kepada harta, akhirnya dengan mendapat hidayah dan tuntunan daripada Rasulullah SAW itu, akhirnya menjadi seorang usahawan dan dermawan yang menggunakan kekayaannya untuk umat. Dr. Amir, 5 tokoh ini adalah tokoh merdeka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal terpahat menjadi sejarah pada zaman itu. Tetapi konteks pada hari ini, apakah sebenarnya makna menjadi seorang manusia yang merdeka ini, doktor? Adakah merdeka itu berarti bebas lakukan apa sahaja atas nama freedom of speech dan sebagainya? Melakukan apa saja yang kita mahu? Atau sebenarnya Islam menawarkan suatu pengertian kemerdekaan yang jauh lebih besar? Doktor, silakan.
4: Bila kita bicarakan soal kemerdekaan dan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan merdeka menurut kacamata Islam, saya nak menyebut bahawa apa yang disebutkan tadi oleh panel kita yang pertama, Islam itu sendiri adalah bermaksud sejahtera, maksudnya selamat. Ada sebuah hadis yang Nabi sebut, sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan muslim itu ialah orang yang boleh menyelamatkan orang lain ataupun boleh mensejahterakan orang lain, min lisanihi wa yadih, daripada gangguan lidah dia dan juga daripada gangguan tangan dia. Dalam konteks hadis ini pun sebenarnya Nabi kita SAW telah memberi ruang untuk kita mengambil satu bentuk kefahaman bahawa bila kita sebagai seorang Muslim ini, tanggungjawab kita adalah untuk mensejahterakan orang, untuk mengeluarkan orang daripada belenggu. Tak ada siapa perlu takut apa-apa dengan kita. Bila orang tengok kita, orang rasa senang. Bila orang tengok kita, orang rasa tenang. Bila orang tengok kita ni, orang teringin nak berkawan. Ha, ini adalah konsep yang paling basic, paling mudah untuk kita sebagai seorang Muslim ini untuk kita faham. Kita berjiran, jiran kita senang dengan kita. Kita berkawan, kawan kita senang dengan kita. Bila kita berjanji, orang tahu bahawa janji kita itu kita akan tepati. Bila kita berjalan dalam bermusafir, orang tahu kita orang yang beramanah. Bila kita berikan sesuatu tugasan kepada dia, kita tahu dia akan selesaikan dengan baik. Ini adalah satu konsep sebenarnya yang telah dibawa kepada kita oleh Nabi SAW. Kerana kalau kita balik kepada zaman jahiliah tadi ni, manusia yang ada di zaman itu, mereka bukan tidak ada pengetahuan hebat, tetapi mereka hidup dengan suatu pegangan bahawa selagi mana aku mampu untuk membelenggu manusia-manusia yang ada di bawah aku, aku jadi semakin berkuasa dan aku jadi semakin kuat. Selagi semakin ramai orang yang takut ke aku, aku rasa aku semakin hebat. Ini bukan watak kita sebagai seorang Muslim. Apabila kita diamanahkan untuk kita jadi ketua, sebagai contoh, ketua, kita Muslim dan kita menjadi pemimpin, ahli-ahli yang berada di bawah kita itu sebenarnya tak ada siapa pun yang perlu takut kat kita, dan kita pun tak perlu takut kepada siapa. Sampai masa kalaulah pentadbiran kita, amanah kita itu sebenarnya adalah bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan kehendak yang Allah dah tunjukkan kepada kita, yang telah Nabi tunjukkan kepada kita, kita serahkan balik kepada Allah. Sama ada Allah nak ambil balik ataupun Allah nak kekalkan kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks merdeka ini, agama juga mengajar kita bahawa kebebasan itu bukan bermaksud kita bebas buat apa saja. Kita bukan bersikap anarki. Anarki ni maksudnya, ataupun dalam konteks politik ini dipanggil anarkism. Anarkism ini bermaksud kita seolah-olah hidup dalam satu kawasan yang tidak ada siapa pun yang diamanahkan jadi pemimpin. Masing-masing buat aja sendiri. Masing-masing rasa apa aku nak buat, aku boleh buat. Itu bukan kebebasan mutlak sebagaimana yang dikehendaki dalam agama kita tentang maksud kebebasan itu, ataupun yang disebut sebagai al-hurriyah wal-istiqlal fil Islam. Jadi kebebasan kita sebenarnya adalah kebebasan jiwa kita. Ini kebebasan sanubari kita, kebebasan kehendak kita, daripada kita menyembah sesama manusia, daripada kita terpaksa tunduk kepada kehendak-kehendak manusia. Sebaliknya, kita berusaha untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tuan-tuan mungkin pernah ingat satu kalam yang sangat masyhur yang diungkapkan oleh salah seorang daripada panglima tentera Islam dalam peperangan Al-Qadisiyah, iaitu peperangan yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana tentera Islam diutuskan sampai ke perbatasan yang memisahkan antara negara yang telah pun dibuka oleh Islam dengan satu negara yang sedang diperintah oleh Empire Parsi. Rustum, panglima kepada Empire Parsi pada ketika itu, dia panggil, setiap hari dia panggil wakil daripada tentera Islam. Dan kebijakan yang ditunjukkan oleh Sa'ad ibn Ubadah pada ketika itu, yang menjadi panglima perang utama, general perang pada ketika itu, setiap hari dihantar orang-orang yang berbeza. Setiap hari, tuan-tuan, dihantar orang yang berbeza. Ini cara perang dulu lah. Cara perang dulu ni, masing-masing berkemah kan. Sini kemah tentera musuh, sini kemah tentera kita. Jadi, hari-hari itu, sebelum berlakunya betul-betul peperangan secara fizikal itu, ada sesi negosiasi dulu lah. Panggil dulu sembang tengok. Lagu mana cerita kan? Kok lain kali kita boleh himpun pakat sembelih lembu buat nuri gitu lah. Tak suruh kelih ya. Kan? Asalnya lagu tu lah. Tapi, bila dipanggil wakil daripada tentera Islam ini, nak tanya, hampa ni mai daripada jauh. Hampa ni bangsa Arab ni, dulunya tak ada apa-apa. Kira dia berkeli dalam kalangan hampa saja. Hari ini ni pasal apa yang berani-berani mari melanggar empire besar ini? Apa yang mendorong kamu sebenarnya? Hari-hari seorang, orang-orang yang berbeza. Pada hari dihantarnya Ribai ibn Amir ini. Ribai ibn Amir ini, dia datang dengan pakaian yang ada tampung di sana dan tampung di sini. Baju dia, pakaian dia. Tapi dia panglima. Dan dia dengan beraninya, tuan-tuan, dia melangkah masuk ke dalam kemah besar yang menempatkan panglima Rustum ini dengan hulubalang-hulubalang dia masuk dengan berkuda. Dan dia bawa tombak. Tombak tu pula, tuan-tuan. Tombak tu bukan mata tombak tu duduk ke atas. Dia sengaja kalih bawah. Sampai dalam dewan kemah tu, dia pacak tombak itu lekat. Tuan-tuan pernah dengar tak apa nama kapet yang paling elok ni main dari Iran? Ha, masa tu dalam kemah tu ada kapet Parsi. Parsi tu Iran lah hari ni. Kapet punya lawa ni. Tuan pengurusi. Ustaz, dia pacak tombak lagu tu, tembus ke tanah. Dia punya tak heran, dia nak tunjuk kata, aku tak heran dengan kemewahan yang sedang dipamerkan. Bila ditanya, apa yang mendorong kamu untuk kamu sampai ke sini? Apa jawab Ribai ibn Amir? Dia kata, kami diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada berlakunya penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam itu sendiri. Ungkapan ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah peperangan Al-Qadisiyah ni, Rustum ini, tuan-tuan, bila di hari-hari dia jumpa ni, dia hampir-hampir dia masuk Islam. Hampir-hampir dia punya pegangan agama dia pada ketika itu tewas hanya kerana dia melihat betapa setiap watak yang dihantar oleh Sa'ad ibn Ubadah ini mempamerkan kemerdekaan jiwa yang sangat kuat, tak bimbang kat siapa-siapa. Dia hampir-hampir tewas, tuan. Dalam proses negosiasi itu. Tapi bila dia patah balik pikat raja dia desak dia juga. Akhirnya perang. Dan Rustum menerima akibat dia. Dia mati dalam peperangan tersebut. Jadi, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kebebasan kita adalah kebebasan jiwa kita. Kita tak takut kepada siapapun, kita tidak menyembah siapapun kecuali sembahan kita, tunduknya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks kebebasan untuk berdisiplin, bebas kita juga mesti ada batas. Kita bawa kereta sebagai contoh kan, kita masing-masing hari ini mai dengan kenderaan, naik kereta, walaupun bebaslah kereta tu kereta kita, motor tu motor kita, nama kita, tapi nak naik motor kena ada lesen. Lampu depan, lampu belakang kena menyala. Lampu signal kiri kanan pun kena berfungsi dengan baik. Lampu isyarat merah, kuning, hijau pun kita kena apa nama perhati dengan baik. Jadi dalam kita nak bercakap soal kebebasan mutlak, hakikatnya kebebasan mutlak itu bukanlah suatu yang bertepatan dengan kehendak agama, kerana kebebasan yang sebenarnya ialah kita terikat dengan apa juga yang sebenarnya telah di, ditetapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita benar-benar beriman kepada dia, hakikatnya kita akan memiliki suatu bentuk kemerdekaan yang tidak akan dimiliki ataupun tidak akan dirasai oleh siapapun kecuali kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Seterusnya kita masuk ke dalam round yang kedua, besukan yang kedua, beralih semula kepada Ustaz Muhammad Aziz. Rasulullah SAW, Ustaz, berjaya mengubah manusia dan umatnya menerusi satu mukjizat agung. Setiap Nabi dikurniakan mukjizat yang pelbagai. Macam mana menepani sihir Fir'aun itu, dihantar Nabi Musa itu dengan mukjizatnya yang istimewa. Ular yang memakan semua. Ular-ular sihir daripada janaan pengikut-pengikut Fir'aun. Itu juga dengan pengikut-pengikut Nabi-Nabi yang terdahulu dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi untuk mendepani kejahilan dunia Arab ini, diutuskan sebuah buku, satu bacaan yang luar biasa. Mujizat agung itu adalah kalamullah, iaitu Al-Quran. Ustaz, bagaimanakah Al-Quran sebagai mujizat yang terbesar Rasulullah SAW, banyak lagi mujizat-mujizat yang lain yang menjadi pencetus kemerdekaan pemikiran, jiwa dan kehidupan manusia, Ustaz? Silakan.
2: Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sangat panjang. Kita kata sebelum ini, kalau kita tengok dalam catatan ulama ataupun dalam catatan sejarah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua diturun sekaligus. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Apa maksudnya diturunkan secara munajjaman, secara beransur-ansur itu, apa kelebihan, apa kekuatan dia? Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, kalau Al-Quran itu diturun juga sekaligus 30 juzuk itu, siapa yang saja yang nak baca? Kalangan-kalangan orang yang rajin membaca saja, sebab itu Taurat, Injil, dia tidak semua dikuasai oleh orang, oh ada apa, anak-anak apa ni, umat mereka itu. Karena apa? Karena dia turun sekaligus. Dan kalau tuan-tuan tengok dari sejarahnya, kitab Injil itu dikatakan yang ori itu tidak dijumpai. Yang dia jumpa di dalam gua itu ialah kitab Injil yang dah hilang, dah dia punya huruf. Cuma dia ditulis semula berdasarkan hafalan-hafalan orang-orang kemudian, orang yang pengikut Al-Hawariyun. Al-Hawariyun benar-benar masa time 60 tahun lepas itu ditulis, dah tak banyak. Tapi Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur itu berdasarkan peristiwa. Setiap peristiwa berlaku, diturunkan Al-Quran. Sebab itu masyarakat dididik, masyarakat diasuh dengan menghazamkan sebahagian yang turun itu. Maka lepas itu turun yang lain. Dan sebab itu Nabi SAW apabila lama tak turun Al-Quran, maka dia duduk tunggu-tunggu bila lagi ada peristiwa-peristiwa yang besar nak diturunkan. Maka apa ni, tak ada turun Quran itu, dia menjadikan dia tertunggu-tunggu dan menjadi susah hati. Sebab itu tentang sahabat rahmati Allah, kalau kita tengok sejarah penurunan Al-Quran, Quran ini dia diturun dan terus dihafal. Semua boleh kata sahabat-sahabat yang dekat itu hafal. Sebab itu Al-Quran pada peringkat awal tidak ditulis. Sampai peringkat pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar untuk nak tulis Al-Quran. Karena dia kata masa itu lepas daripada peperangan Bi'r Ma'unah, kata silap pada Dr. Amir, yang menyebabkan 90 hufadul Quran mati
3: syahid.
2: Dan dia kata kalau biar macam ni lagi, Al-Quran ni tak ada siapa nak apa. Itu tentang Al-Quran. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, bagaimana Al-Quran itu yang dengan turun dia ini menyebabkan manusia ini bebas, merdeka daripada penyembahan seperti yang disebut ada Ustaz Dr. Amir tadi, yang perbincangan Rib'il Amir itu min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada menyembah sesama manusia dan kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran inilah yang menjadi benihnya, yang mendidik, seperti mana kita tahu dia pun ni Rib'il Amir. Saya ingin nak baca dia punya, saya pun dah tulis dah dia punya hadis dia yang panjang. Mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh jadikan dia sebagai panduan. Balik cari. Bukan hadis lah, dia asar. Yang dicatat oleh ulama, apa yang disebut oleh Rib'il bin Amir kepada Rustam. Kata Rib'il bin Amir, Allahu ta'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min juril adyan ila adalil islam fa arsalna bidinihi ila khalqihi linada'uhum ilayhi fa man qabala dhalika qabalna wa raja'na an wa man aba qatalnahu abadan hatta naqdi ila maw'udillah. Atau kama qal, yang dalam sejarah lah apa yang ditulis oleh Tarikh At-Tabari, dia ambil dari Tarikh At-Tabari. Maksud dia apa? Kata Rib'il bin Amir, Allah mengutus kami untuk mengeluarkan sesiapa yang dia kehendaki dari perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Allah. Itu tugas utama Nabi SAW. Dia nak bebaskan manusia daripada penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Allah. Apa maksud penyembahan kepada manusia? Penyembahan kepada manusia ni ialah kita terlalu ikut kehendak manusia sampai kita lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya kita diperhambakan oleh manusia. Apa saja orang kata kita ikut, itu kita tak mahu. Karena kita ini Allah ada untuk menjadi rujukan kita, untuk menjadi penyembahan kita. Kemudian daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Luaslah maksud macam mana? Maksudnya kita akan merasakan bahawa dalam kehidupan kita, kita bukan sini saja. Sebab itu saya suka kalau dalam mana-mana dia menyampaikan ceramah, saya nak sebut bahawa kita ni manusia abadi. Kita bukan manusia yang hidup, mati dan tak hidup dah. Kita manusia yang abadi. Kita hidup daripada alam roh, kita bergerak kepada alam rahim, kita bergerak ke alam dunia, dan kita akan bergerak ke alam kubur, dan kita akan bergerak ke alam akhirat. Itu kita. Maksud perjalanan manusia ni sangat, kita tak mati. Kita tidak mati. Yang mati itu jasad. Tapi roh kita akan berkekal. Sebab itulah kita terjaga betul-betul bahawa jangan lupa kita akan meneruskan perjalanan kita. Siapa yang sebut? Nabi SAW sebut melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian daripada kezaliman pelbagai pegangan kepada keadilan Islam. Pegangan-pegangan agama-agama yang ada di dunia ni, kita tengok mana ada agama selain pada agama Islam yang kita tengok adil. Sebab itu Allah sebut inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah agama Islam. Agama lain, apa saja selain daripada agama Islam, kita tengok penuh dengan perkara-perkara yang tidak, tak logik pun ada. Sembuah batu, sembuah patung, sembuah kres, salib, dan lain-lain. Mana itu? Kita bila masuk jadi orang Islam, kita dah keluar daripada segala bentuk perhambaan ataupun penyembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang panjang tu, saya ringkaskan, ada satu hadis, ada satu pertanyaan daripada pihak Rustam dan juga orang-orang dia. Dia kata apa? Qalu wa ma maw'udullah. Kalau macam tu, apa janji Allah kepada kami? Rab'il menjawab, qal al-jannatu liman mata ala qital man aba wa zafara liman baqiya. Maksudnya surga bagi orang yang mati dalam perjuangan menghadapi orang yang menolak. Perjuangan kita seperti yang dah diungkap oleh Dr. Amir tadi, sebab perjuangan dan sebagainya, siapa yang apa yang menentang, kita bunuh dan kita tinggal orang yang tidak menentang. Dan orang yang mati, kami yang mati, yang berperang mati, akan masuk syurga. Itu di antara disebut oleh Rib'il bin Amir dalam hadis yang panjang yang saya bawa untuk nak mengatakan bahawa itulah yang ringkasannya min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara apa yang dapat saya ungkapkan untuk apa yang dikehendaki kemerdekaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Nasun dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aziz Abdullah dengan tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh kemerdekaan teragung bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Kubang Ulu, Kubang Semang, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Yang menerapkan segalanya untukmu, pecahan kru Ami dan Dina Fazrina.
2: Assalamualaikum. Hai kepada anda yang baru saja buka radio, anda sedang mendengarkan Petang Kru.
1: Ya, ya, ya. Apa pun untuk anda semua yang layan kami berdua sekarang ni, mm-hmm. Ada yang layan dalam kereta, ada yang layan dekat rumah, ada yang tengah memandu.
2: Ya, memandu dalam rumah.
1: Taklah tengah mana. Mana rumah tu anda nak buat kita. Apa pun untuk anda semua, terima kasih yang terus bersama-sama. Ada juga yang kata topik hari ni sangat dekat lah dengan jiwa kita. Hujung-hujung Rabiul Awal kan, cerita berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terlepas ke?
2: Tak apa, kita ada ulang kan lagi lepas maghrib untuk anda semua. Apa-apa pun, terus layan
1: Petang Kru.

0: seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Bergahayu Malaysia. Malaysia.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Datang kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
6: Yeah. Apa pun untuk apa semua yang terus bersama-sama kami untuk jam ini dah masuk jam yang kedua dah pun. Dan untuk jam kedua ini juga lagu-lagu terbaik menanti apa semua antaranya kita ada ini. Dalam hatinya punya rahsia. Kita ada Kukira Mazdo, Lautan Asmara juga kita ada.
5: Ada Shape of My Heart, Bad Street Boys juga kita ada.
7: Dalam jaga ku tercari-cari di dalam hidup.
6: Ah, lagu itulah. Bayangan gerawan mega untuk anda terbaik.
5: Petang Crew.
8: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah mertua, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM sekalinya untuk...

0: Palestine pasti akan merdeka. Hashtag MutiaraFM bersama Palestine.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Fatah Kuro masih lagi bersama Amin dan Fazrina. Buat penonton muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.18 petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: night.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untuk.
3: Ya, petang kru, masih lagi Ami dan juga Fazrina.
4: Yeah.
3: Ya Allah, kadang-kadang ada waktunya anak-anak kita ni ceria-ceria lah. Betul. Seronok sangat mainkan kan? Rumah-rumah taman, ingat playground apa semua. Ada yang pergi ke pekan pun ada juga, berlari-lari.
4: Dan ada masa kita kena berjaga-jaga juga, Amin. Sebab baru-baru ni, dekat Batu Pahat, Johor, kanak-kanak perempuan yang parah selepas dipercayai diserang 5 anjing jalanan. Ya Allah.
3: Kalau tengok gambar, tengok adik ni pun cedera parah juga. Betul. Sebab kecil lagi kan, muda lagi, yang mana mak dia pun muda juga, umur baru 23
4: tahun.
3: Bila tengok anak macam ni dengan berdarahnya macam tu, ya, jadi kalau kita di mana-mana lah, dekat tempat-tempat kita, kawasan perumahan kita, kalau ada binatang-binatang dia, anjing misalannya, ataupun kera ke, yang berbahaya, call terus pihak berkuasa tempatan. Kalau di Pulau Pinang, dalam Pulau Tanjung ni, kita MBPP lah. Kalau di seberang, MBSP.
4: Betul ya, Amin. Dan banyak juga berita-berita terkini yang kita nak share dalam Warta Mutiara selepas ini. Terus layan
3: Petang Kru.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kali pertama bertemu, kasihku kenang bertentang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Gombang semua, yo. Shout out to Mutiara FM. Peace.

0: suasana rumah tangga yang bahagia. Bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi dalam Petang Crew bersama Amin dan Fazrina.
3: Yeah, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama kami. Terus follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram, di juga di TikTok kami dengan cara Mutiara FM RTM Pulau Pinang.
2: Yeah, dan petang-petang macam ni kami. Kalau pagi tadi hujan.
3: Betul.
2: Itu petang tadi pun agak hujan, sekarang pun macam agak mendung juga.
3: Mendung jugalah. Kalau kita ikutkan di Jabatan Meteorologi Malaysia pun dijangkakan hujan. Okey, hujan juga di beberapa kawasan untuk petang ni. Jadi untuk apa semua hati-hati, khususnya untuk penunggang motosikal, berhenti di tempat yang betul untuk nak tukar baju hujan tu
2: dan sediakan raincoat siap-siap.
3: Betul.
2: Jangan jadi macam Amin kan.
3: Jangan jadi macam Amin, baju Amin terkoyak. Tunggulah saya beli baru nanti. Tapi tapi jangan bawa motor saja, kereta pun kena kena juga.
2: Betul,
3: wiper
2: kena. Wiper kena berfungsi ni.
3: Tidak je macam senario, dia kena manual. Keluar tangan nanti. Apapun kami doakan hampa semua, moga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Okay. Yes. Untuk sekarang ni jalan mungkin agak jam juga di beberapa kawasan di jalan-jalan utama. Kalau kita ikut ni plus line ni, trafik agak perlahan di atas Jabatan Pulau Pinang nak mengarah ke timur dari pulau nak ke Perai. Begitu juga dari Perai nak ke Juru juga dijangkakan kelewatan. Dan apapun untuk hampa semua, banyak benda kita nak kongsikan dalam laporan isu semasa jam 5 nanti. Utama 5 pesan pusat berita RTM Kuala Lumpur.
2: Terus layan Petang Crew.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: FM. 80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan memendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Walker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang tu Krem kaki.
3: Bayangkan satu kilo Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang
2: Stroke mate.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk petang kru Ami dan juga Fazrina.
1: Halo.
4: Ada mana? Ada yang tengah duk set up barang berniaga? Oh, tengok tu sekarang ni. Ada yang
1: mungkin
4: apa?
1: Tersadai kat tepi jalan, Amin.
4: Sadai tepi jalan.
1: Tiba-tiba kereta rosak.
4: Itulah dah pesan dah. Sebelum nak bergerak tu, kena check dulu kereta tu.
1: Ralik check.
4: Ralik check pula. Dah bukan ralik check.
1: Apa ni?
4: Face on air. Bila dah rosak tu memang nak kena apa, betul lah. Yeah. Kereta tu engine macam mana, tayar macam mana. Fazrina, tayar kamu tu benda berdawa yang dah tengok.
1: Eh, janganlah cakap kat sini.
4: Jadi untuk hari ni, kita sebab kita nak bagi solusi ni bersama-sama dengan Cik Zawawi.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, Cik Awi.
5: Ya.
4: Ni tengah duk berbetul kereta dekat bengkel ke, berbetul kereta dekat tepi jalan, kawan-kawan kita yang tersadai?
5: Ya, ni kita
4: duk
5: tengah repair kereta dekat
4: bengkel
5: lah.
4: Ah, kat bengkel. Okey. Tapi macam Fazrina kata tadi, boleh ke kalau macam servis Cik Awi, kalau yang tersadai tepi jalan tu boleh hantar
1: ambil? Macam lepas just one call je, Cik Awi boleh tak main tolong saya? Boleh ke pergi tu?
4: Ada ya, servis tu ke?
5: Boleh, kita boleh bantu.
4: Oh, ada jugalah. Okey, baik. Jadi kalau sebetulnya DRG Racing Sport, sport racing ni dia dekat mana, Cik Awi?
5: Dia dekat cawangan Tasik Gelugong. Lepas tu dekat cawangan Bayan Baru lah.
4: Oh, ada dua cawangan. Okey. Kalau exactly dekat cawangan Tasik Gelugong tu, dekat mana?
5: Cawangan nak tahu, orang kata paling senang kita nak jumpa. Dekat KTM Tasik Gelugong.
4: Oh, landmark dia kat situ.
5: Ya,
4: oh.
5: Kalau lepas pada play over sikit
4: pun
5: ambil kiri
4: lah. Okey, baik.
5: Kita nampak lah.
4: Okey, baik.
5: Lah.
4: Specialist untuk DRG race, sport racing ni apa?
1: Ya, yeah, Cik Awi.
5: Specialist kita memang fokus pada gearbox dan servis lah. Gearbox, contoh macam overhaul ataupun macam servis pun kita buat juga
4: lah. Servis semua lah, full semua, full kata full package lah.
5: Ya.
4: Okey, baik. Lepas tu ada juga rakan-rakan kita yang duk tanya ni, apa nama Cawi ke? Duk dengar macam setengah tempat kalau nak bayar tu kena bayar langsam, tapi kalau dekat DRG Sport Racing dia ada method dia tertentu, betul eh?
5: Kalau dekat DRG Racing Sport ni dia ada contoh macam ada yang kekurangan sikit kan. Kita boleh bayar instrument lah.
4: Kekurangan modal lah.
5: Ya.
4: Okey.
1: Instalment.
5: Kita bayar pakai direct lending ataupun Shopee Pay.
1: Shopee Pay pun ada. Okey. Berapa bulan tu, Cik Awi? Terpulang ke? Kadang nak bayar installment tu?
5: Ya, kalau nak bayar installment pun boleh, ataupun kalau ada cash pun boleh.
4: Dia kalau contoh macam contoh nak bayar tu, Cik Awi, dia ada, dia pun kata, alamak nak bayar bulan ni, seronok memang seronok. Ada kadar cah tambahan ke?
5: Dia yang ni, dia direct lending contoh, dia patuh syariah punya.
4: Patuh syariah? Tak ada bunga-bunga, tak ada.
5: dia bukan macam loan yang
4: awal. Okay, alhamdulillah. Ini tak ada usul ragu-ragu, kata apa, maisir kan? Ketidakpastian tu, dia bersih kan ni.
1: Bagi cari, kalau ada yang kereta rosak ke apa kan, mungkin radius Cik Awi nak ke depo tu macam mana? Kalau lah Tasik Gelugong, dari mana ke mana sahaja? Kamu cakap pulau ni kat Bayan Baru?
5: Macam mana?
1: kalau orang orang tu kereta dia rosak, dan dia call Cik Awi, so radius Cik Awi nak ke dia tu, Cik Awi tetapkan lah. Ada had tak kalau Tasik Gelugok tu?
5: Tengok dia dekat lokasi mana, kalau kita boleh tolong, ataupun kalau tak boleh kita towing bot mai.
1: So towing pun disediakan juga ke?
5: Towing kira kalau dia contoh kalau owner tak ada towing, kita boleh tolong lah.
4: Senanglah kan, sebab kadang-kadang kita, bila orang dah kereta rosak breakdown tengah-tengah jalan, dia panik lah, dia tak ada fikir apa lah kan. Dia kira call, tolonglah saya daripada saya sadai sorang-sorang kat sini. Jadi kalau orang nak telefon ataupun nak roger Cik Awi tu, macam mana tu nombor telefonnya?
5: Ambil nombor telefon. Nanti miss call ataupun WhatsApp lah.
4: Nombor telefonnya apa Cik Awi?
5: 011 3540 3278 3278.
4: Sekarang
5: boleh ataupun nak WhatsApp pun boleh.
4: Miss call boleh, WhatsApp boleh. WhatsApp call terus lah, cepat sikit no.
5: Ya, betul.
4: Ada emergency. Betul, Cik Awi, sekarang ni orang kata apa-apa pun mesti nak follow kat media sosial. Untuk DRG Sport Racing, ada media sosial kah?
5: Ada. Kita ada DRG Racing Sport, DRG Cawangan Tasik Gelugok.
4: Type saja DRG Racing Sport DRG dengan Tasik Gelugok.
5: Ya, okey.
4: Keluar terus lah nanti no.
5: Dia kena
1: tahu
5: dekat TikTok ke, Facebook ke,
1: Instagram
5: kan.
1: Pakat follow lah
5: yang mana lah.
1: Okay. Cik Awi mungkin boleh kongsikan lagi sekali nombor phone lah. Mamu dengan Mami tertinggal pen tadi.
4: Mamu ni memang lah. Okay, sekali lagi. Okay.
5: 011.
1: Ya. 011.
5: 3540.
4: Ya.
5: 3278.
4: 3278. Mamu. Mamu kata best lah. Dapat. Mamu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak, Cik Awi.
5: Okey, sama-sama.
4: Alright. Moga dimudahkan urusan DRG Racing Sport.
1: Dan terus sukses selalu dalam perniagaan, insyaAllah.
4: Ada dua cawangan dah,
1: Di Tasik Gulugor dan juga di Bayan Baru. Jadi, kepada anda yang berdekatan, boleh disinggah untuk servis kereta.
4: Betul. Save nombor siap-siap lah. Kalau terdesak ke, kan, emergency di atas jalan ke apa ke, boleh telefon terus, okey? Apa-apa untuk anda semua, terus layan
1: Petang Crew.

0: diri.
1: Petang apa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Obor-obor
2: ha. Obor-obor pulut hitam.
3: Bukan. Obor-obor je dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Suara satu jiwa.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang Group masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
2: Ya, selamat petang untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ini. Hati-hati memandu.
1: Ya, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
2: Ya, insyaAllah. Ada yang nak balik menghala ke rumah, ada yang katanya dan kami nak berhenti ni. Dan lagu best Mutiara FM terus pasang. Cuma macam tu tau. Kita lagu-lagu yang sing along pula kan. Tunggu dulu lah yang nak keluar kereta tu, tunggu dulu.
1: Sebab ingat sampai habis dulu.
2: Betul. Sebab sekarang ni kita ada
1: Balik check.
2: Kita nak sembang bab rindu apa yang hampa zaman dulu-dulu.
1: Yeah.
2: Oh, dulu-dulu ni dia kadang-kadang ada nostalgia adalah.
1: Betul. Dan memandangkan sekarang ni macam tengah trending pula kan Amin kan. Orang tengah throwback dengan mak 80-an.
2: Betul.
1: Lah pula. Jadi apa perkara yang hampa rindu zaman dulu-dulu.
2: Ya, yeah, tak kisahlah makanan ke, permainan ke,
1: kenangan ke.
2: Ataupun kata apa, cinta monyet.
1: Cinta monyet pun boleh.
2: Atau kena masuk kami di 0105 08 0957.
1: Terus layan Petang Group.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Petang dulu, masih lagi diceritakan kami berdoa Ami dan juga Fazrina.
0: Selamat datang kepada anda yang baru saja buka radio, yang tengah on the way dah balik kerja dah sekarang.
1: Allah
0: ni kan Ami?
1: Allahu Akbar. Kadang-kadang kan kalau tengah balik kerja, tengah mandu tu, dia tersenyum seorang-seorang tau.
0: Ya, teringat kenangan lama.
1: Ya, kena dengan topik kita hari ni. Apa yang hampa rindu zaman dolo-dolo?
0: Ya, kalau dulu-dulu kan Amin, saya paling rindu zaman dengan masa ada tok saya bila balik kampung tu kan.
1: Okey. Dia balik kampung masa tu ada waktu tertentu, raya sajakah ataupun macam set 6 bulan ke sekali ke ataupun 13 sekali atau 11 sekali?
0: Kalau dulu time saya kecil-kecil masa ada tok saya, setiap weekend
1: akan pergi.
0: Akan pergi. So meriah lah. Sekarang ni macam semua dah membesar, dah ada kerjaya sendiri,
1: ada keluarga yang, masing-masing.
0: Ya, dan ada yang stay luar Penang dan sebagainya kan. So macam susah lah nak gather balik.
1: So kalau gather balik tu ada event-event tertentu ke ataupun
0: betul?
1: Macam family day lah kot kan.
0: Family day ke, siapa-siapa adik-beradik kahwin ke, barulah semua akan gather kan. Ataupun raya.
1: Tapi rasanya kalau sekarang kalau gather balik, lagi banyak benda nak sembang sebab lagi banyak topik yang nak
0: dikongsikan. Kalau Amin pula, apa yang rindu?
1: Saya dulu, saya rindu makanan lah. Sekarang ni pun makanan tu ada lagi. Cuma kaedah makan tu tak banyak dah. Saya rindu laksa makan dalam plastik.
0: Pakai zaman sekolah.
1: Pakai straw.
0: Pakai straw.
1: Jadi kadang-kadang kan kita akan naik basikal. So laksa tu kita akan letak dekat handle basikal tu lah.
0: Macam ayat kat tepi lah.
1: Ayat kat tepi lah. So sambil hirup lah. Hirup. Sampai kat rumah, kuah kering.
0: Tinggal laksa tu
1: saja. Tapi seronok lah. Memori tu best lah. Laksa tu pun dalam 2 kupang ke 3 kupang ke.
0: Zaman tu kan.
1: Betul-betul. Jadi mungkin hampa juga ada kisah yang kita nak kongsikan selepas ini.
0: Boleh kongsikan WhatsApp kami di 01050 8097.
1: Terus layan
0: Petang Crew.

0: Semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obo, ha. Obo pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obo je dalam lauk yang untuk kamu terapung tu.
3: Itu bubuk.
2: Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, petang kembali masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
1: Ya, selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Dah masuk jam yang keempat dah pun. Jadi untuk rakan-rakan kadang-kadang mengantuk-mengantuk tu, kita ada buah untuk hilangkan rasa mengantuk tu.
0: Okey, let's go.
1: Ya, kita ada mimpi yang pulang iklim untuk anda semua juga. Kita ada
0: juga, kita ada Him for the Weekend, nyanyian Coldplay.
1: Juga kita selepas ini Koma Raim Laude, terbaik untuk anda. Terus layan
0: Petang Crew.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Ria.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, kan? Nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab apa dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Itu jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah percakapan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Batang kru 3 hingga 8. Memang suit. Ya, memang sure bersama Ami dan Fazrina dalam Petang Crew.
3: Ya, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ini. Dan ya, macam biasalah, kita nak perhabis terus topik hari ini, cerita berkenaan dengan apa yang perindu zaman dulu-dulu. Sebab sekarang ni fenomena pakai semua boleh generate AI kan.
0: Itulah tu.
3: Semua DP dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, TikTok, semua gambar 80-an.
0: Yo, dan kita nak share juga kiriman WhatsApp yang share dia punya throwback lah.
3: Okay.
0: Kisah dia pun yang dulu-dulu.
3: Siapa tu?
0: Daripada Danif Muhammad katanya, "Assalamualaikum Ami dan Fazrina.
3: Assalamualaikum.
0: Saya rindu zaman kecil-kecil dulu. Kedai bawa dua kupang je, macam-macam boleh dapat. Tapi sekarang ni tak boleh dah.
3: Yelah, mahal ke apa?
0: Sebab kedai sekarang ada CCTV.
3: Ada CCTV. Hai Danif Muhammad, apa yang dia ambilnya barang kat situ? Bawa dua kupang penuh poket dah.
0: Tapi itulah, dulu dua kupang boleh dapat macam-macam kan.
3: Yo, dua kupang kalau zaman dulu lagi murah lah. Dua kupang Amin sempat lah merasa tiga kupang nasi lemak. So kalau bawa lima kupang, tiga kupang nasi lemak, dua kupang ayam bungkui. Dapat lah.
0: Saya pun sempat. Dulu waktu saya sekolah menengah, sekolah rendah, nasi lemak lima kupang, ayam sirap dua kupang.
3: Bagus ya. Saya ada kawan baik masa tu, saya bagi dia dua kupang tau. So saya dapat lima kupang, saya akan bagi dia dua kupang. So tiga kupang tu saya catulah sama ada nak hari ni nak makan nasi ke nak minum ayam. Lagu tu. Tapi selalunya ambil nasi lah. Ayam pergi balai ayam paik lah. Kano Bayang Baru katanya, "Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Dulu-dulu kan rindu zaman main kahwin-kahwin dengan kawan-kawan. Kak Anwar ni selalu orang duk siap jadi pengantin lah. Sebab rambut perang panjang time tu. Main kawin-kawin dek.
0: Tapi lah ni ada ke budak-budak main kawin-kawin. Tahu tak, dia pun tak tahu Amin main kawin-kawin.
3: Dia pun lagi advance tau.
0: Apa pula?
3: Budak-budak sekarang anniversary. Dia pun ada anniversary.
0: Main anniversary terus eh.
3: Dia pun advance. Dia pun dah tengok dekat media sosial tu lah. Lagi dahsyat lah.
0: Okay, kita nak bacakan kiriman terakhir mungkin daripada Ami. Katanya, Amir. "Assalamualaikum Amin Fazrina.
3: Assalam.
0: Saya rindu zaman main kat luar dulu. Main galah panjang, bola, basikal. Sekarang ni budak-budak banyak habiskan masa dengan telefon je. Sebenarnya bukan kita bukan rindu sangat pun zaman tu, tapi permainan tu, suasana tu.
3: Bestnya kan. Yelah, sekarang pun boleh juga, cuma limitnya tu dari segi tempat. Tapi anak-anak pun kita nak kena paksa lah. Kita kena, kalau kita tak paksa tak jalan.
0: Kalau tak ada dengan phone dia je lah.
3: Tidak dengan phone je lah. Kalau kita tak paksa dia, even dekat playground pun dia akan pegang telefon juga. Jadi kena ada satu paksaan. Bukannya sebab apa, untuk kita pastikan anak-anak kita ni moga sentiasa aktif. Dan hampa pun kena aktif juga. Macam biasa juga. Sebab sekarang ni orang duk kata apa, Tiara pun duk standby dah.
0: Tiara pun aktif dah sekarang ni.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Mm-hmm. Apa yang boleh, apa yang tak boleh?
1: Susah untuk dicakap.
0: Okay. Tak apalah Tiara. Okay, Tiara dah standby ke kat situ? Oh, dah standby dah. Okay, baik Tiara. In 3, 4.
2: Dan tak sanggup berpisah. Walau hanya sekejap, aku sangat merindui kau. Senang sekali kau ada. Tapi bagaimana ku kata padanya?
1: Lagu nasyid ke ni, Ami?
0: Tak tahulah. Dah berubah kan? Boleh kongsikan dengan WhatsApp kami lagu apa yang Tiara nyanyi. Itu di 010-5080-9557.
1: Terus layan Petang Crew.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: petang Groom, masih dekat kami dan juga Fazrina, teman hampa petang-petang ni.
1: Dah sampai rumah dah ke tu?
0: Alhamdulillah kalau dah sampai. Belum sampai lagi Amin dan juga Fazrina.
1: Bertabahlah. Hadap jam tu kan?
0: Hadap jam. Dia kadang-kadang waktu kita bersendiri dalam kereta ni, waktu untuk kita nak berdialog dengan siapa, dengan diri kita sendiri ke, dengan Allah ke, kalau ada pasangan sebelah, mungkin time tu kita duk selesaikan apa masalah yang terpendam kan?
1: Yang tengah on call dengan pasangan juga. Yang tengah bercinta.
0: Kau pasangan tengah drive, jangan eh. Kau nak kena saman ke?
1: Letak loudspeaker tak apalah, Min.
0: Okay, loudspeaker tak apalah. Sebab loudspeaker juga, sebab sekarang ni Tiara pun

0: rasa tahulah.
1: Kadang boleh, kadang tak boleh. Tak apalah, kita bagi je lah tiara. Sebab kawan-kawan kita pun ada yang juga menekor ni. Ada yang dah betul. 2-3 orang lah. Ada 3 orang macam dah betul. Sebab mereka kata lagu ni lagu legend jugalah. Dalam betul? sebuah
0: drama dulu.
1: Okay, tapi tak apalah tiara, sekali lagi tiara. Okay. In 3-4.
2: Dan tak sanggup berpisah. Walau hanya sekejap, aku sangat merindui kau. Senang sekali kau ada. Tapi bagaimana ku kata padanya.
1: Hantar main terus dalam WhatsApp lagu apa yang hampa rasa tiara nyanyi tu. Dia WhatsApp kita
0: 0105 08 0957.
1: Terus layan
0: Petang Crew.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Hey, tak tahulah, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Sahabat-sahabat kita ni ada juga yang bersedia. Ada yang katanya tak boleh nak menaip sebab tengah duk memandu.
1: Ya, tak apa. Voice boleh tak, Amin?
0: Voice. Still. Masih lagi kena pakai tepi. Jangan duk memandu ketika tengah duk main telefon.
1: Bahaya.
0: Betul. Dan apa-apa untuk semua yang terus bersama-sama macam biasa untuk teka tiara nyanyi. Ada juga sahabat-sahabat kita yang tanya ni, masih dapat hadiah lagi ke Amin dan juga Fazrina?
1: Ya, hari ini kita tak ada lagi hadiah tu. InsyaAllah kita akan bawakan nanti.
0: Yelah kan. Sebab tu lah orang kata kalau kita bagi tips ataupun hadiah eksklusif untuk anda, kena cepat-cepat rebut.
1: Betul.
0: Kalau tidak nanti orang kata
1: Ketinggalan.
0: Sebab dia ada season, dia ada musim.
1: Ya, betul.
0: Tiara pun ada musim dia juga. Ada waktu dia kadang-kadang dia main lepas je lagu dia tu.
1: Are you ready?
0: Tiara,
1: let's go.
2: Dan tak sanggup berpisah, walau hanya sekejap. Aku sangat merindui kau. Senang sekali kau ada, tapi bagaimana ku kata padanya.
1: Awal-awal tadi saya ingatkan lagu Nasyid, Amin.
0: Lagu Nasyid tu?
1: Betul, tapi sekarang ni lepas pendengar kita ada yang share, saya rasa macam bukan lagu Nasyid.
0: Lagu apa?
1: Kita boleh bagi hint ke sekarang?
0: Okay, baik. Sebab ada sahabat kita, dia kata, tolonglah bagi hint sikit, Amin dan juga Fazrina. Baik. Lagu ni sebenarnya popular pada tahun 2012.
1: Betul.
0: Dan
1: pernah menjadi OST satu drama ni, menjadi kegilaan ramai orang.
0: Drama apa masa tu? Ini kira nak bagi jawapan dah ni apa? Drama apa pada ketika itu?
1: Drama dia macam ada flavor-flavor drama tu. Tak boleh bagi tahu nama drama tu. Saya orang boleh tahu.
0: Okey, ini sahabat kita yang tanya ni. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu yang Tiara nyanyi tu saya rasa lagu Slam Gerimis Mengundang.
1: Ada juga yang hantarkan kepada kita katanya. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Saya confirm dan saya confident lagu ni. Lagu Ukis, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.
0: Di Sana Mereka.
1: Mereka.
0: Okey, baik. Daripada Abang Man katanya, Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru dengar suara hampa berdua petang-petang ni, on the way nak balik ke rumah. Okey, baik. Terima kasih. Lagu yang Tiara nyanyi tu, rasanya lagu Tapi Bagaimana Spider. Lagu favourite juga ni katanya. Lagi siapa lagi hantar ni?
1: Daripada Zamaira katanya, saya Zamaira rasa ni lagu Ekspedisi Nafas.
0: Nafas. Lagu yang ngeteka ni ramai, yang 90-an lah. Kita dah bagi dah tahun 2000 hampa. Ini Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Spider. Okay. Nyanyian Spider, Rela Ku Pujuk. Okay,
1: dia dah macam almost dah tu.
0: Ayuh, jawapan. Ada lagi ke yang hantarnya tu?
1: Daripada Umaika katanya, saya rasa ni lagu Wings, Naga Keramat.
0: Naga Keramat. Naga macam mana dia ejen ni? Naga Keramat.
1: Naga Keramat.
0: Keramat. Okey, tapi tak apalah. Kita bagi Tiara je lah. Tiara, mana satu Tiara? Ada yang teka Wings, ada yang teka Spider,
1: ada yang Ekspedisi, ada Mia. Jadi Tiara, bring it on.
0: Bring it on. Lagu apa yang rasa yang sebetulnya?
2: Dan tak sah.
0: Lagu betul lah Spider. Tapi Rela Ku Pujuk tadi salah. Tapi bagaimana, Abang Man je betul. Abang Man dengan Abang Miro dan juga Kak Zana untuk anda. Tapi tak apalah, kalau yang salah tu tak apa.
1: Tak apa, kita esok ada lagi. Boleh cuba lagi esok. Jangan risau. Dan untuk waktu ini, terus layan.

0: Instagram 15.7, 13.9, dan juga 90.9. Uti RFM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof dan juga Fazrina, teman anda semua di jam yang terakhir dah pun.
2: Betul, Yamin. Asal macam sad je lah pula hari ni kita on air kan.
1: Masa kita tu begitulah kan. Terkadang kita tak sedar pun baru masuk konti dah nak habis dah.
2: Betul.
1: Baru kita rasa macam semalam kita azankan telinga kanan anak kita. Aha. Sekarang ni kita dah ambil dia dekat sekolah dah.
2: Ada yang nak menikahkan anak dia dah.
1: Allah. Masa tu terlalu cepat kan.
2: Cepat.
1: Sama jugalah dengan rezeki pun kadang-kadang. Orang, yalah setiap orang ada rezeki masing-masing.
2: Betul.
1: Tapi dengan asbab rezeki juga kadang-kadang kita bertanya-tanya. Kita mula mempersoalkan kepada yang pemberinya tu.
2: Tapi orang kata pusing kok mana pun, Amin. Kalau kata benda tu memang kita punya, kata Allah dah atur, kata tu memang rezeki kita. Takkan ke mana. Rezeki kita tak pernah salah alamat. Jadi kita teruskan melangkah, teruskan berusaha, sebab Allah dah janji rezeki itu akan datang pada orang yang berusaha.
1: Ya, jadi kalau rezeki itu tak datang pada kita, mana kata Allah kata itu bukan rezeki hang lah tu. Kalau kita usaha macam mana, Allah kata ni bukan rezeki hang, kita nak ambil juga, Allah kata bukan rezeki hang, maka tak dapat juga.
2: Kita berdamai.
1: Berdamai dengan takdir. Dengan takdir kan. Teringat kita apa ni, surah ataupun orang kata apa, kalau kita ni ayat 1,000 dinar yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan dari perkara yang menyusahkannya, serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak terlintas dari hatinya. Moga kita terus berdamai dengan apa saja yang Allah bagi dekat kita. Dan insyaAllah moga segala berita yang baik dapat kita terima dengan sewajarnya.
2: Amin. Allahumma amin. Terus layan
1: Petang Crew.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru Ami dan juga Fazrina. Dan insyaAllah untuk anda semua, kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Muhammad Nasun dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aziz Abdullah dengan topik Rasulullah SAW, tokoh kemerdekaan teragung bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Kubang Ulu, Kubang Semang, Pulau Pinang.
3: Hari ini kalau kita di Pulau Pinang pun, tuan-tuan nak berdakwah kepada orang bukan Islam, orang Cina, tuan-tuan nak buat macam mana? Dari segi kaya, dia buat kaya dah kita. Kan? Dari segi pandai, dia buat pandai dah kita. Sebab tu kita tidak mampu untuk nak mengislamkan orang lain. Tama-tama budaya kita pula, budaya yang mereka kata sama dengan kami, lebih kurang. Bulan puasa mereka pun tak puasa, kita pun tak puasa juga. Kita duduk main bola, ada time maghrib, anak-anak kita masih duduk main bola lagi. Mereka kata kami sama. Kan? Pasal apa mereka nak terlibat dengan Islam? Itu di antara belenggu yang kita kata, yang dia dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru orang di peringkat awal, masyarakat Mekah yang ada ketika itu, untuk kalau boleh kita kata masa tu dia ni orang yang kaya, orang pemimpin, kalaulah memang tak berlaku macam tu, sudah tentulah ramai, tapi berapa puluh orang saja yang mengikut Nabi dan diarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah ke Madinah. Karena di Madinah dia persediaan dia lebih panjang dan lebih banyak. Dan kalau kita tengok dari segi apa ni, strategi yang dibuat oleh Nabi SAW di sana pun berbeza. Ya tuan-tuan, itulah sedikitlah gambaran bagaimana belenggu yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika nak berdakwah di Mekah. Jadi atas prinsip itu kita juga kena berusaha untuk kita memastikan bahawa kita jangan putus asa. Walaupun kita kata kita macam kita tadi, kita serba kurang, tapi kewajipan untuk dakwah itu tetap ada. Ikutilah apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat apa ni, keberkatan daripada dalam kehidupan kita, insya-Allah.
4: Hadirin sekalian, saya ingin kongsikan 5 kisah kemerdekaan jiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Transformation from zero to hero. Kisah 5 orang sahabat baginda. Yang pertama, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang yang kulit hitam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Bilal ini daripada perhambaan manusia dan ketakutan. Akhirnya transform menjadi simbol keteguhan tauhid dan muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling merdu dan menyentuh jiwa. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, siapa yang tidak tahu, seorang yang cengih, yang kata gasar, ego jahil dan fanatisme jahiliah pada waktu itu, dan akhirnya menjadi pemimpin umat yang tegas dengan kebenaran dan keadilan, menjadi khalifah yang kedua. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, yang terikat dengan kemewahan, dengan keterikatan dunia, bertukar 180 darjah menjadi pendakwah perintis Madinah, membuka jalan kepada hijrah. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, taklid batas bangsa dan tradisi, akhirnya menjadi pencari kebenaran yang menyumbang kebijaksanaan kepada umat. Dan yang kelima, orang kata tokoh ekonomi Islam, iaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang terikat dengan kepada harta, akhirnya dengan mendapat hidayah dan tuntunan daripada Rasulullah SAW itu, akhirnya menjadi seorang usahawan dan dermawan yang menggunakan kekayaannya untuk umat. Dr. Amir, 5 tokoh ini adalah tokoh merdeka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal terpahat menjadi sejarah pada zaman itu. Tetapi konteks pada hari ini, apakah sebenarnya makna menjadi seorang manusia yang merdeka ini, doktor? Adakah merdeka itu berarti bebas lakukan apa sahaja atas nama freedom of speech dan sebagainya? melakukan apa saja yang kita mahu, atau sebenarnya Islam menawarkan suatu pengertian kemerdekaan yang jauh lebih besar? Doktor, silakan.
0: Bila kita bicarakan soal kemerdekaan dan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan merdeka menurut kacamata Islam, saya nak menyebut bahawa apa yang disebutkan tadi oleh panel kita yang pertama, Islam itu sendiri adalah bermaksud sejahtera, maksudnya selamat. Ada sebuah hadis yang Nabi sebut, sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan muslim itu ialah orang yang boleh menyelamatkan orang lain ataupun boleh mensejahterakan orang lain, min lisanihi wa yadih, daripada gangguan lidah dia dan juga daripada gangguan tangan dia. Dalam konteks hadis ini pun sebenarnya Nabi kita SAW telah memberi ruang untuk kita mengambil satu bentuk kefahaman bahawa bila kita sebagai seorang Muslim ini, tanggungjawab kita adalah untuk mensejahterakan orang, untuk mengeluarkan orang daripada belenggu. Tak ada siapa perlu takut apa-apa dengan kita. Bila orang tengok kita, orang rasa senang. Bila orang tengok kita, orang rasa tenang. Bila orang tengok kita ni, orang teringin nak berkawan. Ini adalah konsep yang paling basic, paling mudah untuk kita sebagai seorang Muslim ini untuk kita faham. Kita berjiran, jiran kita senang dengan kita. Kita berkawan, kawan kita senang dengan kita. Bila kita berjanji, orang tahu bahawa janji kita itu kita akan tepati. Bila kita berjalan dalam bermusafir, orang tahu kita orang yang beramanah. Bila kita berikan sesuatu tugasan kepada dia, kita tahu dia akan selesaikan dengan baik. Ini adalah satu konsep sebenarnya yang telah dibawa kepada kita oleh Nabi SAW. Kerana kalau kita balik kepada zaman jahiliah tadi ni, manusia yang ada di zaman itu, mereka bukan tidak ada pengetahuan hebat, tetapi mereka hidup dengan suatu pegangan bahawa selagi mana aku mampu untuk membelenggu manusia-manusia yang ada di bawah aku, aku jadi semakin berkuasa dan aku jadi semakin kuat. Semakin ramai orang yang takut ke aku, aku rasa aku semakin hebat. Ini bukan watak kita sebagai seorang Muslim. Apabila kita diamanahkan untuk kita jadi ketua, sebagai contoh, ketua, kita Muslim dan kita menjadi pemimpin, ahli-ahli yang berada di bawah kita itu sebenarnya tak ada siapa pun yang perlu takut kat kita, dan kita pun tak perlu takut kepada siapa. Sampai masa kalaulah pentadbiran kita, amanah kita itu sebenarnya adalah bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan kehendak yang Allah dah tunjukkan kepada kita, yang telah Nabi tunjukkan kepada kita, kita serahkan balik kepada Allah. Sama ada Allah nak ambil balik ataupun Allah nak kekalkan kita. Jadi tuan-tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks merdeka ini, agama juga mengajar kita bahawa kebebasan itu bukan bermaksud kita bebas buat apa saja. Kita bukan bersikap anarki. Anarki ini maksudnya, ataupun dalam konteks politik ini dipanggil anarkism. Anarkism ini bermaksud kita seolah-olah hidup dalam satu kawasan yang tidak ada siapa pun yang diamanahkan jadi pemimpin. Masing-masing buat aja sendiri. Masing-masing rasa apa aku nak buat, aku boleh buat. Itu bukan kebebasan mutlak sebagaimana yang dikehendaki dalam agama kita tentang maksud kebebasan itu, ataupun yang disebut sebagai al-hurriyah wal-istiqlal fil Islam. Jadi kebebasan kita sebenarnya adalah kebebasan jiwa kita. Ni kebebasan sanubari kita, kebebasan kehendak kita, daripada kita menyembah sesama manusia, daripada kita terpaksa tunduk kepada kehendak-kehendak manusia, sebaliknya kita berusaha untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tuan-tuan mungkin pernah ingat satu kalam yang sangat masyhur yang diungkapkan oleh salah seorang daripada panglima tentera Islam dalam peperangan Al-Qadisiyah, iaitu peperangan yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana tentera Islam diutuskan sampai ke perbatasan yang memisahkan antara negara yang telah pun dibuka oleh Islam dengan satu negara yang sedang diperintah oleh Empire Parsi. Rustum, panglima kepada Empire Parsi pada ketika itu, dia panggil, setiap hari dia panggil wakil daripada tentera Islam. Dan kebijakan yang ditunjukkan oleh Sa'ad ibn Ubadah pada ketika itu, yang menjadi panglima perang utama, general perang pada ketika itu, setiap hari dihantar orang-orang yang berbeza. Setiap hari, tuan-tuan, dihantar orang yang berbeza. Ini cara perang dulu lah. Cara perang dulu ni, masing-masing berkemah kan. Sini kemah tentera musuh, sini kemah tentera kita. Jadi, hari-hari itu, sebelum berlakunya betul-betul peperangan secara fizikal itu, ada sesi negosiasi dulu lah. Panggil dulu, sembang tengok. Lagu mana cerita kan? Kok lain kali kita boleh himpun pakat sembelih lembu buat kenuri gitu lah. Tak suruh kelih ya. Kan? Asalnya lagu tu lah. Tapi, bila dipanggil wakil daripada tentera Islam ini, nak tanya, hampa ni mai daripada jauh. Hampa ni bangsa Arab ni, dulunya tak ada apa-apa. Kira duk keli dalam kalangan hampa saja. Hari ini pasal apa yang berani-berani mari melanggar empire besar ini? Apa yang mendorong kamu sebenarnya? Hari-hari seorang, orang-orang yang berbeza. Pada hari dihantarnya Ribai ibn Amir ini, dia datang dengan pakaian yang ada tampung di sana dan tampung di sini. Baju dia, pakaian dia. Tapi dia panglima. Dan dia dengan beraninya, tuan-tuan, dia melangkah masuk ke dalam kemah besar yang menempatkan panglima Rustum ini dengan hulubalang-hulubalang dia masuk dengan berkuda. Dan dia bawa tombak. Tombak tu pula, tuan-tuan. Tombak tu bukan mata tombak tu duduk ke atas. Dia sengaja kali bawah. Sampai dalam dewan kemah tu, dia pacak tombak itu lekat. Tuan-tuan pernah dengar tak apa nama kapet yang paling elok ni main dari Iran? Masa tu dalam kemah tu ada kapet Parsi tu Iran lah hari ni. Kapet punya lawa ni, Tuan Pengerusi, Ustaz, dipacak tombak lagu tu, tembus ke tanah. Dia punya tak heran, dia nak tunjuk kata, aku tak heran dengan kemewahan yang sedang dipamerkan. Bila ditanya, apa yang mendorong kamu untuk kamu sampai ke sini? Apa jawab Ribai ibn Amir? Dia kata, kami diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada berlakunya penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam itu sendiri. Ungkapan ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah peperangan Al-Qadisiyah ni, Rustum ini, tuan-tuan, bila di hari-hari dia jumpa ni, dia hampir-hampir dia masuk Islam. Hampir-hampir dia punya pegangan agama dia pada ketika itu tewas hanya kerana dia melihat betapa setiap watak yang dihantar oleh Sa'ad ibn Ubadah ini mempamerkan kemerdekaan jiwa yang sangat kuat, tak bimbang kat siapa-siapa. Dia hampir-hampir tewas, tuan-tuan. Dalam proses negosiasi itu. Tapi bila dia patah balik pikat raja dia desak dia juga. Akhirnya perang. Dan Rustum menerima akibat dia. Dia mati dalam peperangan tersebut. Jadi, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kebebasan kita adalah kebebasan jiwa kita. Kita tak takut kepada siapapun. Kita tidak menyembah siapapun kecuali sembahan kita. Tunduknya kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dalam konteks kebebasan untuk berdisiplin, bebas kita juga mesti ada batas. Kita bawa kereta sebagai contoh kan. Kita masing-masing hari ini main dengan kenderaan. Naik kereta. Walaupun bebaslah kereta tu kereta kita. Motor tu motor kita. Nama kita. Tapi nak naik motor kena ada lesen. Lampu depan, lampu belakang kena menyala. Lampu signal kiri kanan pun kena berfungsi dengan baik. Lampu isyarat merah, kuning, hijau pun kita kena apa nama perhati dengan baik. Jadi dalam kita nak bercakap soal kebebasan mutlak, hakikatnya kebebasan mutlak itu bukanlah suatu yang bertepatan dengan kehendak agama, kerana kebebasan yang sebenarnya ialah kita terikat dengan apa juga yang sebenarnya telah ditetapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita benar-benar beriman kepada dia, hakikatnya kita akan memiliki suatu bentuk kemerdekaan yang tidak akan dimiliki ataupun tidak akan dirasai oleh siapapun kecuali kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Seterusnya kita masuk ke dalam round yang kedua, bisikan yang kedua, beralih semula kepada Ustaz Muhammad Aziz. Rasulullah SAW, Ustaz, berjaya mengubah manusia dan umatnya menerusi satu mukjizat agung. Setiap Nabi dikurniakan mukjizat yang pelbagai. Macam mana menepani sihir Fir'aun itu, dihantar Nabi Musa itu dengan mukjizatnya yang istimewa. Ular yang memakan semua. Ular-ular sihir daripada janaan pengikut-pengikut Fir'aun. Itu juga dengan pengikut-pengikut Nabi-Nabi yang terdahulu dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi untuk mendepani kejahilan dunia Arab ini, diutuskan sebuah buku, satu bacaan yang luar biasa. Mujizat agung itu adalah kalamullah, iaitu Al-Quran. Ustaz, bagaimanakah Al-Quran sebagai mujizat yang terbesar Rasulullah SAW, banyak lagi mujizat-mujizat yang lain yang menjadi pencetus kemerdekaan pemikiran, jiwa dan kehidupan manusia, Ustaz? Silakan.
3: Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sangat panjang. Kita kata sebelum ini, kalau kita tengok dalam catatan ulama ataupun dalam catatan sejarah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur semua diturun sekaligus. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Apa maksudnya diturunkan secara munajjaman, secara beransur-ansur itu, apa kelebihan, apa kekuatan dia? Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, kalau Al-Quran itu diturun juga sekaligus 30 juzuk itu, siapa yang terjaya nak baca? Kalangan-kalangan orang yang rajin membaca saja, sebab itu Taurat, Injil, dia tidak semua dikuasai oleh orang, umat mereka itu. Kerana apa? Kerana dia turun sekaligus. Dan kalau tuan-tuan tengok dari sejarahnya, kitab Injil itu dikatakan yang ori itu tidak dijumpai. Yang dia berjumpa di dalam gua itu ialah kitab Injil yang dah hilang, dah dia punya huruf. Cuma dia ditulis semula berdasarkan hafalan-hafalan orang-orang kemudian. Orang yang pengikut Al-Hawariyun. Al-Hawariyun benda-benda masa time 60 tahun lepas itu ditulis, dah tak banyak. Tapi Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur itu berdasarkan peristiwa. Setiap peristiwa berlaku, diturunkan Al-Quran. Sebab itu masyarakat dididik, masyarakat diasuh dengan menghazamkan sebahagian yang turun itu. Maka lepas itu turun yang lain. Dan sebab itu Nabi SAW apabila lama tak turun Al-Quran, maka dia duduk tunggu-tunggu bila lagi ada peristiwa-peristiwa yang besar nak diturunkan. Maka tak ada turun Quran itu, dia menjadikan dia tertunggu-tunggu dan menjadi susah hati. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahmati Allah, kalau kita tengok sejarah penurunan Al-Quran, Quran ini dia diturun dan terus dihafal. Semua boleh kata sahabat-sahabat yang dekat itu hafal. Sebab itu Al-Quran pada peringkat awal tidak ditulis. Sampai peringkat pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar untuk nak tulis Al-Quran. Karena dia kata masa itu lepas daripada peperangan Bi'r Ma'unah, kata silap pada Dr. Amir, yang menyebabkan 90 hufadul Quran mati
4: syahid.
3: Dan dia kata kalau biar macam ni lagi, Al-Quran ni tak ada siapa nak apa. Itu tentang Al-Quran. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah, bagaimana Al-Quran itu yang dengan turun dia ini menyebabkan manusia ini bebas, merdeka daripada penyembahan seperti yang disebut ada Ustaz Dr. Amir tadi, yang perbincangan Rib'il Amir itu min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada menyembah sesama manusia dan kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran inilah yang menjadi benihnya, yang mendidik seperti mana kita tahu depa ni Rib'il Amir, Saya ingin nak baca dia punya, saya pun dah tulis dah dia punya hadis-hadis dia yang panjang. Mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh jadikan dia sebagai panduan. Balik cari. Bukan hadis lah, dia asal. Yang dicatat oleh ulama, apa yang disebut oleh Rib'il bin Amir kepada Rustam. Kata Rib'il bin Amir, Allahu ta'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min juril adyan ila adlil islam fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilayhi faman qabala dhalika qabalna wa raja'na an wa man aba qatalnahu abadan hatta naqdi ila maw'udillah. Atau kama qal, yang dalam sejarah lah apa yang ditulis oleh Tarikh At-Tabari, dia ambil dari Tarikh At-Tabari. Maksud dia apa? Kata Rib'il bin Amir, Allah mengutus kami untuk mengeluarkan sesiapa yang dia kehendaki dari perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Allah. Itu tugas utama Nabi SAW. Dia nak bebaskan manusia daripada penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Allah. Apa maksud penyembahan kepada manusia? Penyembahan kepada manusia ni ialah kita terlalu ikut kehendak manusia sampai kita lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya kita diperhambakan oleh manusia. Apa saja orang kata kita ikut, itu kita tak mahu. Karena kita ini Allah ada untuk menjadi rujukan kita, untuk menjadi penyembahan kita. Kemudian daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Luaslah maksud macam mana? Maksudnya kita akan merasakan bahawa dalam kehidupan kita, kita bukan sini saja. Sebab tu saya suka kalau dalam mana-mana dia menyampaikan ceramah, saya nak sebut bahawa kita ni manusia abadi. Kita bukan manusia yang hidup, mati dan tak hidup dah. Kita manusia yang abadi. Kita hidup daripada alam roh, kita bergerak kepada alam rahim, kita bergerak ke alam dunia, dan kita akan bergerak ke alam kubur, dan kita akan bergerak ke alam akhirat. Itu kita. Maksud perjalanan manusia ni sangat, kita tak mati. Kita tidak mati. Yang mati itu jasad. Tapi roh kita akan berkekal. Sebab itulah kita terjaga betul-betul bahawa jangan lupa kita akan meneruskan perjalanan kita. Siapa yang sebut? Nabi SAW sebut melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian daripada kezaliman pelbagai pegangan kepada keadilan Islam. Pegangan-pegangan agama-agama yang ada di dunia ni, kita tengok mana ada agama selain pada agama Islam yang kita tengok adil. Sebab itu Allah sebut inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah ialah agama Islam. Agama lain, apa saja selain daripada agama Islam, kita tengok penuh dengan perkara-perkara yang tidak, tak logik pun ada. Sembuah batu, sembuah patung, sembuah kres, salib, dan lain-lain. Mana itu? Kita bila masuk jadi orang Islam, kita dah keluar daripada segala bentuk perhambaan ataupun penyembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang panjang tu, saya ringkaskan, ada satu hadis, ada satu pertanyaan daripada pihak Rustam dan juga orang-orang dia. Dia kata apa? Qalu wa ma maw'udullah. Kalau macam tu, apa janji Allah kepada kami? Rab'il menjawab, qal al-jannatu liman mata ala qital man aba wa zafara liman baqiya. Maksudnya surga bagi orang yang mati dalam perjuangan menghadapi orang yang menolak. Perjuangan kita, seperti yang dah diungkap oleh Dr. Amir tadi, selepas perjuangan dan sebagainya, siapa yang apa yang menentang, kita bunuh. Dan kita tinggal orang yang tidak menentang. Dan orang yang mati, kami yang mati, yang berperang mati, akan masuk syurga. Itu di antara disebut oleh Rib'il bin Amir dalam hadis yang panjang yang saya bawa untuk nak mengatakan bahawa itulah yang ringkasannya min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara apa yang dapat saya ungkapkan untuk apa yang dikendaki kemerdekaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
2: Ya, alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Tuan Syed Mikael Rizal Aidit serta panelis Dr. Amir Nasun dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aziz Abdullah dengan tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh kemerdekaan teragung bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Kubang Ulu, Kubang Semang, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bora FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Fas juga bersama dengan Amin, duo yang telah bersama dengan anda daripada pukul 3 tadi sampailah ke pukul law ni, dan saya jalan ni malam ni macam biasa akan menemani anda insyaAllah sampailah ke pukul 12 tengah malam lagi insyaAllah lah. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, apapun juga cubaan, dugaan, rintangan yang sedang kita tempuhi, kita teruslah bersabar dan teruslah kita mencari satu solusi yang terbaik untuk kita menyelesaikan segala permasalahan yang mendatangi kita. Dan pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 8 September 2026, bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8:08 malam, 20 jam 8 minit kita berada pada hari ini.

0: sekarangnya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.32 minit malam. Itu waktu penting bagi kita sebagai seorang muslimin juga muslimat. 8.32 minit malam waktu isyak kita, ya.

0: 97.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena tes dengan isteri, satu isteri kena tes dengan suami, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.
2: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
1: Okey.
5: 9090.
1: Ha.
5: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
5: Oh, Butir FM?
1: Ha.
5: 999?
1: Ha, tu kerja masak.
6: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Butir FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Butir FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
7: Butir FM, segalanya.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Sri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Sri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau-Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya Pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Duit Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aku dah penat. Aku cuba untuk bertahan, tapi kenapa semuanya rasa macam tak ada jalan keluar? Aku rasa kalau aku pergi, mungkin semua orang akan lebih senang.
1: Tak apa kalau awak tak rasa mampu hari ini. Kita tak perlu tanggung semuanya seorang diri.
2: Hey, okey ke tak ni?
3: Alah, benda kecil je ni. Semua boleh settle. Aku kan dah.
1: Kadang-kadang, seseorang tidak perlukan nasihat yang panjang. Dia cuma perlukan seseorang yang sudi duduk di sisinya dan berkata, "Aku ada." Sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, dengar, temani, peduli. Kerana satu suara yang lembut mungkin menjadi sebab seseorang memilih untuk terus hidup. Jangan biarkan mereka berjuang bersendirian. #DurFM Prihatin.
4: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

Oh ya, Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang mendengar kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz. Juga melalui 90.9 MHz. Terima kasih. Mana jua anda berada? Lain pula ceritanya kepada mereka yang tidak dapat mendengarkan kami menerusi frekuensi daripada enggak menerusi aplikasi RTM Klik. Dia pergi dekat dalam aplikasi itu, aplikasi RTM Klik tu, dia pergi cari simbol ataupun lambang Mutiara FM, terus dia pergi klik kat situ, dia pergi dengar. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi macam biasa di awal siaran saya, untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Selasa 8 September 2026, 26 Rabiul Awal 1488 Hijri, 1448 Hijri. Udiah, tapi tambah lagi 8 belakang. Saya doakan semoga apa juga yang sedang anda lakukan di ketika dan saat ini, semoga semuanya lancar, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga rakan-rakan kita, pilot-pilot darat yang mungkin arah destinasi tujuan anda tu masih lagi jauh. Saya juga mendoakan agar keselamatan anda di atas jalan raya demi mencari rezeki yang halal sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya nawai itu kena betul eh. Rider-rider kita malam ni, selamat malam anggota-anggota keselamatan kita, khususnya abang-abang peronda kita. Terima kasih cikgu. Menjaga keamanan. Baik, kenapa saya panggil cikgu? Saya selalu santuni anggota-anggota kita dengan kataan cikgu. Jadi kita kena pastikan kita kena ikut peraturan jalan raya. Tak boleh potong kat double line. Jangan duk potong, nanti cikgu marah. Itu peraturan dia. Okey, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang cukup cergas di aplikasi WhatsApp kami. Sagi lah, saya akan keudarakan lagu-lagu pilihan anda melalui ruangan Cafe Music. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, 9.26 minit malam. Daripada kumpulan Backstreet Boy dengan lagunya Everybody. Terima kasih juga untuk rakan peluang jutera dari unit MCR yang juga bertugas bersama-sama dengan saya malam ini. Yang memastikan kelancaran kejelasan audio di Mutiara FM ini dapat anda nikmati dengan satu keadaan ataupun dengan satu pengalaman audio yang terbaik dari kami di Mutiara FM.

Okey semua, kita berada dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Ini lagu pertama pilihan Fauzi yang berada di Nibung Tebal. Dengan lagu nyanyian Hakim and the Magistrate Juliet. Jom sama-sama kita dengarkan.

Bagi Mujara FM segalanya untuk 9.51 minit malam di menuju anda berada pada waktu dan ketika ini. Jalani santuni anda dengan ucapan selamat malam dan semoga segala yang anda usahakan pada ketika dan saat ini semuanya diperbudak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah pun tadi saya keudarakan lagu nyanyian Oirham Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Abang Jangan Cuba. Itu merupakan lagu yang dipilih oleh Abdul Muhaimin. Manakala lagu Cempaka di Rambulan pula, lagu tersebut lagu pilihan Kak Absah kita. Dan Jangan Ada Benci yang baru saja kita dengar tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Muhammad Harun. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang bersama dengan kami di Mutiara FM. Dan untuk lagu ini pula diharapkan Puan Yati kita di Penaga bersedia sisi radio untuk mendengarkan lagu nyanyian Agnes Monica dengan lagunya Matahariku di Mutiara FM. Selanjutnya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

Setia mendengarkan kami Mutiara FM segalanya untukmu. 10.18 minit malam, begitu pantas, begitu cepat masa yang berlalu tanpa menanti dan menunggu kita. Jadi yang mana yang ada banyak masa, kita gunakanlah masa itu dengan sebaik mungkin. Terima kasih untuk sahabat kita Abang Sukiman Harun, katanya nak buat ucapan selamat malam. Semoga semua yang mendengarkan Mutiara FM di ketika ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Terima kasih Abang Sukiman Harun. Dan saya juga mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan serta keselamatan abang juga akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katanya lagi, hidup ni simple, just say thank you and I love you. Wow. Okay, terima kasih juga untuk teman-teman kita Abang Syahid KGS, memuji status WhatsApp Putera FM. Terima kasih Syafiq, lagu pilihan anda belum lagi saya keudarakan, insyaAllah saat lagi akan saya cuba keudarakan. Dan untuk lagu yang telah pun saya gunakan tadi, Rindu Maksaku Menyayangimu daripada Francisca Peter, lagu pilihan Nurul, Sedalam Malam Cintamu daripada Sapura pula, adalah lagu yang dipilih oleh Wani. Dan Rayuan Rindu daripada Shiri Data, lagu itu pula lagu yang dipilih oleh sahabat kita Iwan. Dan Wajahmu Di Mana-Mana, nyanyian Azlina Aziz pula, adalah lagu yang dipilih oleh ku Sairi Kisan. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk semua. Dan jom sama-sama kita dengarkan pula lagu yang dipilih oleh Nur Syasha. Nur Syasha Balkis, nak dengar lagu Penat. Oh, dia kadang-kadang banyak kerja ni, penat juga kan. Okey, lagu nyanyian Dayan Trisha. Dan lagu ini katanya nak ditujukan khusus untuk semua rakan teman yang mengenali diri Syasha, yang kabarnya berada di kepala batas juga pada waktu ini. Jom kita dengar daripada Dayan Trisha dengan lagunya Penat. Simpoi nama Dayan Trisha.

0: Program PRFM FM boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi tetap

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Komtiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

97.7 93.9 99 99.9

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 11 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk Haslina Hassan ataupun Kak Ina Laksa Teluk Gombak. Apa khabar? Semoga sihat hendaknya Kak Ina Laksa Teluk Gombak kita. Dia nak buat ucapan selamat ulang tahun perkahwinan buat anak menantu Kina hari ini. 9 hari bulan 9, moga perkahwinan mereka kekal hingga ke jannah. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malam. Tibalah masanya untuk saya ucapkan selamat tinggal untuk teman kita pada siaran edisi malam hari ini, ya.

Dan saudara, syukurlah atas apa yang telah pun berlaku hari ini dalam kehidupan kita. Dan serahkanlah untuk apa yang akan menanti kita esok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidurlah dengan ikhlas. Seandainya masih lagi diberi ruang dan peluang untuk bernafas di atas dunia yang sementara ini esok, bangunlah dengan rasa syukur. Terima kasih rakan penunggu jutera dari unit MCR. Puan Ju juga bersama dengan saudara Black. Sebelum berpisah malam ini, saya jalani mendoakan semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Dan semoga anda semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan saya jalani untuk anda. Bye-bye.

0: FM. 95.5 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng Borong Hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng Borong Hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng Borong Hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar National FM, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller, telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal, selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah, sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga, sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi, telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan akan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook.

Rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu maruan menua nuju Nganggai. Semoga kitai, ini bahasa etnik Iban, katanya hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditunjukkan, kuih popiah, kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak, kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy, katanya sanak saudara jadi inspirasi lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani Bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum, katanya selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12.6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita, katanya selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semara Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBH, ucapannya sahabat GBH selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini, katanya semoga moh dengarkan radio Nasional FM. Ipoh Mali tak sombong, katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah kebarang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak, dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini dah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni dia lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi, Karamel Latte juga ada, selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak berapa, tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakanlah secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Burung Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lina Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Buruh Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo. Ira Cokol Via Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada May, permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Buruh Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Izzy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Izzy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartment Dahlia Bukit Berontong Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor hadir. Katanya ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Izzy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia, lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Jap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal, itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur. Ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasa, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan. Kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Lumpur, dah pun 4.44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM dan melalui platform MyTV. Salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad kita dari Sungai Petani Kedah katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lili. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sehat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu best berbagai rentak irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Nasional FM sentiasa dah di 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi, ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masihi, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awwam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah

0: kena menjadi satu batalion pertama, satu regimen askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hasan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hasan, Sajen Hasan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun kan? Askar Jepun. Dalam filem Sajen Hasan, tentera Melayu dengan Ajis Sajen Hasan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hasan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri Pilamli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hasan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hasan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treyang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British, menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dia panggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957, berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang. Dia panggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan Komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sajen Hasan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sajen Hasan difilmkan, dia bukan lagi sajen, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan, akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan. Digagalkan 400 hingga 500 Komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar. Asbab daripada usaha dan tangan Sajen Hasan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sajen Hasan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan, Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh Piramli 1958, jawatan akhir bagi Sajen Hasan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM dan seperti biasa selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr, faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr, ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin. Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mari kita kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jeruburan tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijri. Seperti biasa, geng pagi Mutiara bertemankan dia, Combi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Oh, Combi, pasal apa Combi pagi ni tak semangat je pun?
1: Tahu lah bang, macam biasa kita okey je bang, alhamdulillah.
0: Pasal apa Combi? Cuba cerita Combi. Kadang-kadang kan kita ni manusia Combi. Ada hari kita seronok, ada hari kita sedih, ada hari kita bergembira Combi. Kita manusia, jangan kata hari-hari kita kena gembira. Combi, sebab kita ni ada perasaan Combi. Kadang perasaan cemburu, kadang perasaan sayang, perasaan kasih. Perasaan cinta.
1: Combi hari-hari lagu ni.
0: Ya ke?
1: Jadi bambam semua hal khair.
0: Alhamdulillah, subhanur.
1: Kaifa haluka?
0: Alhamdulillah, Nabi khair.
1: Hal apa dia ni? Apa kali? Hal tumtirul yaum.
0: Yaum.
1: Yaum. Sobahan indakum, ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah.
1: Dah kelar teruk tadi.
0: Udah sekali lagi, Jami.
1: Yal
0: hal
1: yal
0: hal adakah
1: hal tumtirul
0: yaum
1: sobahan indakum ya Syekh Fadil.
0: Masya-Allah. Kalau aku sulang sekali lagi siap.
1: Sudah, jangan.
0: Adakah pagi ni hujan di tempat awak? Tidak.
1: Okey, baik.
0: Tumtirul yaum subhan.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak, tak hujan hari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Cermin main tak hujan?
1: Tak hujan ni, bang.
0: Tak hujan kan? Alhamdulillah. Sejuk semalam.
1: Ya.
0: Dan kalau kemarin memang
1: malam tak sejuk, tidur laikon.
0: Dan cuaca semalam sejuk.
1: Abang kata cuaca. Kita dah duk marah tak habis lagi ni pagi-pagi ni.
0: Aduh. Sabar. Lagi kita sembang macam banyak. Sabar. Bukan apa Combi. Kalau kemarin waktu balik kemarin pun cuaca ada tempat yang hujan semalam gelap juga.
1: Dah maya tak payah cari Combi.
0: Combi ni pasal apa dengan maya ni?
1: Oh, tension betul lah pagi-pagi.
0: Kan, kalau kita balik kemarin ada beberapa tempat yang hujan juga.
1: Betul.
0: Gelap di beberapa lokasi juga semalam. Alhamdulillah, dan kemarin pun cuaca hujan. Tapi tak adalah hujan sepanjang hari kan.
1: Ya,
0: InsyaAllah. Kalau hujan, Jumbi?
1: Ya.
0: Kalau hujan, doa dia macam mana, Jumbi?
1: Allahumma sayyiban nafi'an.
0: Masya Allah. Baik. Jadi kalau hujan yang turun tu, InsyaAllah. Semoga hujan yang berikan rahmat untuk kita bersama lah. Jangan mengeluh, InsyaAllah. Okay. Kan? Baik. Dan kalau kita tengok ramalan cuaca negeri Pemindang untuk hari ni, Jumbi?
1: Ya, lamaran pagi ni mengatakan.
0: Bukan lamaran. Ramalan, Jumbi.
1: Yalah, Jumbi sebut ramalan lah.
0: Ramalan.
1: Malan. Itulah Jumbi sebut.
0: Tadi lamaran. Betul-betul bergaduh dengan Maya.
1: Agak-agak lah.
0: Boleh kita ulang balik lagi, Jumbi, eh?
1: Betul. Ada saksi ya?
0: Tak ada. Jangan tak macam-macam Jumbi.
1: Tak ada saksi.
0: Jangan sampai memang report dekat Maya lagi.
1: Tak ada saksi lah.
0: Tak apa. Mama sanggup untuk cari balik saksi tu.
1: Pagi ni dijagakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 degree Fahrenheit.
0: Dan boleh dikatakan kalau ikutkan ramalan hari ni diramalkan hujan.
1: Betul.
0: Sepanjang hari di Pulau Pinang. Jadi macam biasalah Jumbi. Standby.
1: Betul.
0: Naik motor pastikan standby baju hujan. Naik kereta pastikan keluar awal dan sentiasa berhati-hati. Tak kisahlah bawa berdozor ke, bawa lori ke,
1: bawa berdozor ke.
0: Bukan. Berdozor.
1: Ingat bawa.
0: Kita insan yang berdosa Jami.
1: Aku insan yang lemah. Hanya mampu berserah.
0: Baik Jami, kita nak kongsikan juga info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, kita nak kongsikan hari ni lain macam Jami. Memang melekat ni. Seperti biasa di atas lebuh raya. Okey, dan dari Permatang Pau sehinggalah susu turun jambatan Pulau Pinang.
1: Tu dia.
0: Dan memang menjangkakan kesesakan yang luar biasa. Dan ada kemalangan yang dapat kita kongsikan di sini di atas lebuh raya dan juga di atas jambatan Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, mungkin dari juru ke, dari bagian dalam ke, ataupun juga dari sebampai utara, hati-hati memandu. Okey, dan seperti biasa dari bagian dalam, okay, nak menghala ke Prime pagi ni, trafik juga perlahan.
1: Baik.
0: Dan seterusnya di Bukit Mentajam. Oh, Bukit Mentajam hari ni pun dia lain macam sesak dia. Cerita dari Pekan Penanti menghala ke Tanah Liat, menghala ke Pekan Bukit Mentajam, memang sesak begini.
1: Sesak.
0: Di Jalan Kulim pun luar biasa begini, Jambi. Trafik juga padat.
1: Yang ni boleh dikatakan kalau hari ni hari Rabu,
0: Hari ni hari Rabu, betul?
1: Kalau hari Isnin, macam biasa kita tahu,

0: trafik sesak. Kalau hari Selasa dua kali kena. Mm-hmm. Kalau hari ni hari Rabu tiga kali kena.
1: Tapi kan kebiasaannya kalau hari Rabu tak sesak sangat. Macam hari Isnin dan juga hari Jumaat.
0: Betul.
1: Tapi di Pulau Pinang sekarang ni dia tak tentu dah.
0: Yeah.
1: Sebab kita faham. Kata apa, disebabkan pembinaan LRT laluan mutiara di pulau.
0: Betul.
1: Dan juga pembinaan highway bertingkat. Sungai Dua Juru juga akan menyebabkan trafik yang luar biasa ini demi keselesaan dan kemudahan yang akan datang.
0: Betul. Okay.
1: Baik, dan seterusnya di Bukit Binyak pun trafik sesak menghala ke Simpang Pat. Okay. Dan di Taman Huasing pun sama juga ni. Menghala ke Permatang Tinggi. Dan di Simpang Pat trafik juga perlahan. Dan seterusnya di kawasan Pindasan Valdo disusun masuk Plaza Terjawi seperti biasa. Kalau kata kita nak kongsikan, di sekitar Penanti pun sama juga sesak dari Mengkuang Dam. Alright. Dan kita nak kongsikan juga di sekitar Teluk Tawang nak menghala ke Pengkalan Udara Batu, trafik juga sesak. Dan seterusnya menghala ke Bagan Najam. Baik. Di Tasik Gelugok, di Taman Sepadu pun sesak. Menghala ke Jalan Gelugok. Dan seterusnya menghala ke Pokok Senar. Alright. Di Kepala Batas tempat kita kongsikan, jalan-jalan utama di sekitar Pusat Bandar Bertang Perdana pun ada sedikit kesesakan. Dan seperti biasalah, di Jalan Paya Keladi pun sesak juga pagi ni. Cumbi,
0: di mana tadi bang?
1: Jalan Paya Keladi.
0: Kurang jelas.
1: Kurang jelas macam ni eh. Alright. Baik. Okay. Itu sebab sikit. Info trafik terkini. Dan bagaimana pula dengan okay. Info trafik di sekitar Pulau Cumbi. Bagaimana dengan lamaran yang telah pun Cumbi kongsikan?
0: Rasa dia macam kan, dia punya bebai tu tak boleh bawa bincang kan. Hari ni dia tak kongsi di bagan bagan luar, bagan dalam, bagan lebih tahir, pengkalan udara. Dia tak kongsi. Hari ni dia punya geram dekat mouse tu. Saya faham. Dah duit dia diam.
1: Kita ringkaskan Cumbi hari ni, Cumbi.
0: Alright. Dia duk bergerak ni, bila ni sampai merata dah ni.
1: Bam-bam tak buat apa pun Cumbi. Cumbi jangan macam-macam Cumbi.
0: Okay.
1: Jangan sampai bam-bam tiup Cumbi sekejap tau.
0: Kita cuba tengok eh. Saat susur turun Jabatan Pulau Pinang menggunakan lebur tunduk telim Chong Yu, alhamdulillah lancar. Cuma bermula daripada saat kita masuk ke Pengkalan Wales, Explanet pagi ni. Kesesakan yang berganda. Begitu juga daripada Explanet Pengkalan Wales, lebur tunduk telim Chong Yu untuk menaik ke Jabatan Pulau Pinang. Trafik sesak pagi ni. Di kedua-dua arah, di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland pagi ini juga sesak. Di Jalan Utama juga sesak untuk masuk ke Jalan Gottlieb juga sesak. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju Jalan Bagan Jermal juga sesak. Jalan Moeskin di kedua-dua arah ke Jalan Burma juga sesak. Jalan Burma untuk masuk ke Cantonment Road dan juga untuk masuk ke Cantonment Road juga sesak. Daripada Kelawai Road, Jalan Kelawai nak menuju ke Persiaran Geni dan juga daripada Tentokong menuju ke Persiaran Geni juga sesak pagi ini. Dan kesesakan juga sedang berlangsung di Jalan Fetus itu Fetus Park dan juga Highway Halia waktu saat susur turun Bukit Salbiah tu. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringi sedikit perlahan, ini yang boleh kita kongsikan. Dan masih lagi di Jalan Perak di kedua-dua arah juga sesak. Untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang, daripada Jalan Sungai Pinang masuk ke Jalan Perak juga sesak. Daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah juga sesak. Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam, ke Falim, ke Paya Tubong, ke Padang Tembak juga sesak pagi ni. Jalan Tentik pagi ni juga terus sesak. Begitu juga di Tentik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang juga sesak. Lorong Batu Lancang ke Jalan Hamilton juga sesak. Jalan Free School masuk ke Lorong Perak juga sesak pagi ni. Dan begitu juga di Jalan Jelutong pagi ni juga terus sesak. Jalan Tan Sri Teh Yulim untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor juga sesak. Di Bukit Dumba juga sesak pagi ni. Jalan Yap Choi juga sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Bukit Gambir juga sesak pagi ni. Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Rugok juga turut sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Ban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua juga turut sesak. Susur turun jambatan menggunakan lebuh raya turut teling Chong Yu untuk menuju ke Batu Maung dan juga Belapas juga turut sesak. Dan lebih menyesakkan lagi saat masuk ke Sungai Nibong.
1: Cumbi, menyesakkan tu tau lah Cumbi.
0: Menyesakkan. Ya, juga menyesakkan lagi saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Membaru. Daripada Bulatan Membaru menggunakan jalan Teluk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Arah.
1: Wah, ini bukan menyesakkan Cumbi. Hak ni sesak kan tu?
0: Tak, bukan. Ayat kena betul.
1: Ayat betul.
0: Sesaknya jalan ini. Pagi petang, siang malam kita faham. Jalan Masuri, Jalan Tengah juga terus sesak. Kampung Jawa juga terus sesak pagi ni. Sungai Tiram tidak terlupa terkena tempiasnya kesesakan pagi ni. Begitu juga di Bayar Lepas, di Pekan Bayar Lepas tu masuk ke Simpang Kampung Seronok juga terus sesak. Daripada Binjai ke Pematang Damalut dan juga ke Batu Maung juga terus sesak. Daripada Teluk Kumbak membawa ke Sungai Batu dan terus ke Bayar Lepas juga turut sesak. Di balik pulau, saat turun bukit lama, alhamdulillah lancar. Cuma kesesakan telah pun melanda saat jalan balik pulau berhampiran dengan Masjid At-Taqwa balik pulau untuk ke Pekan balik pulau, dan begitu juga di bulatan di Pekan balik pulau untuk masuk ke jalan Sungai Pinang.
1: Ya, betul.
0: Ya, jalan Sungai Pinang dan juga ke jalan Tun Sa'dun pagi ni. Jalan Penuh Upin nak masuk ke jalan Tun Sa'dun juga pagi ni sesak. Jadi kepada orang balik pulau yang semalam dah kena dengan cumi lah, okay, yang main berniaga di belah sini berniaga mi, kan, jangan lupa beritahu kat Tokai. Kalau Tokai tak mau beli radio juga, beritahu kat cumi.
1: Pasal apa?
0: Cumi Petro depan-depan.
1: Turun depan-depan?
0: Oh,
1: macam mana?
0: Saya dia abang ni, abang bagi kan kat cumi kan, Pak Long ni buka apa kan? Apa dia, Pak Long? Pak Long ni main berniaga pada balik pulau, main sampai Sungai Nibong kan. Naik kereta kan, dengar naik kereta, dengar cumi bam-bam duk dengar bagi laporan trafik, sampai kedai tak boleh dengar.
1: Oh, dah sampai dah.
0: Dah sampai kedai tak boleh dengar. Pasal apa? Tokai tak bagi buka radio.
1: Alamak.
0: Tokai tak bagi buka radio. Kerja berniaga. Ya Allah, Tokai tension dah, Tokai.
1: Tokai buka radio, Tokai.
0: Ya, jangan sampai cumi dibawa radio pitak depan Tokai. Tapi kalau Tokai tak ada, Pak Long nanti curi-curi buka lah. Tapi curi yang tak haram lah.
1: Curi yang tak haram.
0: Curi-curi buka nak dengar.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kepada pemandu-pemandu yang menunggang motosikal khususnya lah. Yang ni untuk peringatan buat diri sendiri dan juga peringat-peringat kita. Yang mana yang balik, kita jangan fokus pada saat ni, bang. Pagi ni kita kongsi untuk orang yang kerja.
1: Betul.
0: Waktu balik kerja 3-4 petang nanti, kalau nampak kawan-kawan tu yang naik jambatan tu rasa motor tu ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, kalau boleh tolonglah panggil berhenti di depan ajak semang selalu.
1: Okay.
0: Kadang-kadang merisaukan keadaan.
1: Jadi betul-betul yang mana berhati-hati memandu, awak sih nak sampai kenderaan anda, semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda.
0: Baik.
1: Okay. Dan hari ni Jambi, kita nak isi orang yang beradab.
0: Betul. Habis hadap
1: nanti. Habis hadap bang ni. Ha. Sebab topik kita pun menarik, kita nak kongsikan bersama dengan anda. Okay, tu saya GPM dia, Combi.
0: Dan dia bam-bam.
1: Achuu.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 7:39 minit pagi waktu ini GPM masih lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Yes, Chombi. Yeah. Kita ni manusia tau.
0: Yeah.
1: Okey, kita ni macam kita kongsikan tadi lah, kita ada banyak perasaan.
0: Betul.
1: Okey, kadang-kadang kita rasa sono, kadang-kadang kita rasa cemburu, kadang-kadang kita rasa risau,
0: betul,
1: marah dan sebagainya.
0: Betul.
1: Tapi kan,
0: tapi
1: setiap daripada kita ni kadang-kadang orang nilai dari segi percakapan kita.
0: Yeah.
1: Orang nilai dari segi perbuatan kita dan orang nilai kita dari segi pandangan kita. Walaupun kadang-kadang orang cakap apa, hang kan tengok aku, hang nampaklah aku jahat. Tapi sebenarnya aku tak macam tu.
0: Wow.
1: Sebab kita tak dapat nak menilai, kita tak boleh menilai diri kita sendiri, melainkan orang yang menilai diri kita tau.
0: Ataupun orang tu kalau nak menilai, kena duduk betul-betul lah. Jangan judge sebut baik sekarang.
1: Ya, kan? Ya. Tengok segi luaran. Terus nilai dia ni macam ni. Dia ni macam tu.
0: Sebab sesungguhnya kawan-kawan dan juga rakan sahabat yang berada di sekeliling kita, bukan dalam tempoh satu jam, mungkin seminggu ataupun lebih.
1: Betul.
0: Selalunya lebih lah kan, menjadi cerminan untuk diri kita.
1: Betul. Sendiri. Sebab tu kan bila kita buat kebaikan, kita jangan mengharap balasan daripada orang.
0: Alhamdulillah.
1: Dan jangan semata-mata nak tunjuk dekat orang.
0: Ya, betul.
1: Tetapi sebaliknya kita ikhlaskan apa yang kita buat, yang menilai dia, biar Allah yang tentukan. Okey. Dan berapa orang ni, Jombi?
0: Ya.
1: Sebelum tu kan, orang tua-tua dululah, orang lama lah kan. Ya. Selalu pesan tau, adab dulu,
0: adab
1: baru ilmu.
0: Ya.
1: Betul tak kan?
0: Betul.
1: Dan pesan tu nampak macam mudah, tapi semakin lama kita tengok sekarang ni kan, semakin terasa mahal harga dia tau. Sebab orang yang beradab akan tahu bagaimana menggunakan ilmu dia dengan betul.
0: Sebab kenapa Abam, dia akan tahu bila dia perlu bercakap, bila dia perlu diam,
1: betul,
0: bila perlu pertahankan hak dan bila perlu mengalah demi menjaga hati serta keharmonian. Walai macam Chombi,
1: macam Chombi beradab macam ni. Macam tu no? Sebab baru ni Chombi tular tau satu video pertengkaran antara seorang lelaki dengan seorang wanita di salah sebuah pusat beli belah yang tular di media sosial ni.
0: Awak kenal saya siapa?
1: Awak siapa?
0: Awak kenal saya siapa?
1: Awak siapa?
0: Awak kenal saya siapa?
1: Awak siapa? Tapi kan Chombi, dalam sekelip mata tau, pertengkaran yang sepatutnya menjadi konflik peribadi bertukar menjadi tontonan awam. Sebab sekarang ni semua orang ada telefon.
0: Betul.
1: Berlaku apa-apa, ni telefon net dulu.
0: Ya.
1: Record.
0: Ya,
1: dan malah mengundang pelbagai komen, kecaman dan juga hukuman daripada netizen yang hanya melihat beberapa minit rakaman tersebut.
0: Namun, di sebalik pertengkaran itu, Bam, ada satu perkara yang lebih besar untuk kita fikirkan. Di mana hilangnya adab? Dan ironinya, ironi engkau macam-macam.
1: Ironi on the way.
0: Pergaduhan itu melibatkan orang Melayu yang sejak turun-temurun dikenali dengan adat dan adab dan juga sopan santun.
1: Ya, jadi dalam kalau kita tengok video tersebut kan, dah lah orang kata apa, potong barisan. Lepas tu dah kena tegur, bukan nak minta maaf. Baliknya maki hamun pula.
0: Awak kenal saya siapa?
1: Ini yang perkara yang kecil tu akhirnya menjadi pertengkaran yang besar. Hanya sebab masing-masing nak menegakkan orang kata apa, benang yang basah dan tak mau nak mengalah. Ego lah tu cerita dia.
0: Awak kenal saya siapa?
1: Awak siapa?
0: Awak kenal saya siapa?
1: Dah awak siapa sekarang ni?
0: Awak kenal saya siapa?
1: Awak siapa?
0: Saya juga ahli-ahli kubur.
1: Kan? Kalau buah ayat macam tu kan syok kan.
0: InsyaAllah.
1: Dah aku kena hang, hantar dah ahli kubur kan. Buah ayat tu tapi tu dia lah. Pagi ni kan Chombi, kita nak sembang berkaitan dengan dua benda yang orang kata apa, amat amat orang kata apa, bahaya. Kalau kita tak dapat nak kawal, dan dalam masa yang sama, kalau kita tak dapat nak kontrol amarah kita, menyebabkan dua benda ni boleh menjadikan kita dinilai orang yang teruk di mata orang lain.
0: Betul.
1: Sebab apa tau, kita nak kombinasi di antara ego dan juga adab tau. Sebab adakah ego, ego ni menyebabkan kita lupa cara menghormati orang lain?
0: Bukan sekadar ego dalam pergaduhan, tapi adab ketika bercakap sebenarnya, Bam.
1: Betul.
0: Menegur, yang namanya berbeza pendapat, melayan orang tua-tua, pasangan, rakan sekerja dan juga orang yang kita sendiri tak kenal.
1: Sebab tu kan, pernah tak kita jumpa orang yang orang kata apa, bila bercakap, dia rasa dia je yang betul. Dan bila orang lain bercakap, kan, bagi dia, hang tak betul lah, aku betul. Dan dalam masa yang sama, bila kita diberikan teguran, tak boleh nak terima teguran kita. Ini yang masalah tak. Sebab apa? Adab ni adab orang kata sebab orang yang berilmu ni boleh orang kata belum tentu dia beradab.
0: Okay.
1: Dan orang yang pandai bercakap belum tentu dia pandai menghormati.
0: Betul.
1: Dan orang yang menang dalam hujah belum tentu menang dari segi akhlak dia.
0: Sebab tu ada satu patah mengatakan bahawasanya kan, kalau bisa dengar kan, saya tak pandang awak punya ilmu tinggi mana, tapi kalau awak tak ada adab, tak guna ilmu tinggi-tinggi.
1: Nampak tak?
0: Sebab orang yang ada ilmu belum tentu ada adab, tapi orang yang ada adab pasti orang yang berilmu.
1: Yes. Betul tu kan. Jadi pagi ni Jambi, kita nak buka peluang untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami.
0: Betul.
1: Okay. Topik kita hari ni, bila ego mengatasi adab, hilang kehormatan, hilang hormat, hilang orang kata apa segala-galanya.
0: Betul.
1: Dan kita nak tahu juga kan, apa adab yang anda rasa yang semakin hilang dalam masyarakat kita sekarang ni.
0: Bambang, apa yang adab yang makin hilang, Bambang?
1: Bagi Bambang lah.
0: Yang Bambang nampak benda semudah-mudah perkara tapi hilang.
1: Bagi Bambang lah, kalau kita secara jujurnya, kalau Bambang tengok terutama sih kepada golongan muda yang dah tak reti, bukan hilang tau, yang dah tak reti menghormati orang tu.
0: Betul.
1: Sebab apa tau, ini apa pandangan Bambang lah. Sebab kita tengok sekarang ni, budak-budak dia terdedah dengan media sosial yang sangat-sangat kritikal.
0: Yes.
1: Yang sangat-sangat dahsyat. Telefon ni merupakan satu benda yang bagi Bambang satu racun yang boleh merosakkan diri seseorang tu. Sebab apa, kalau kita tengok, kita nak sembang panjang berkaitan dengan telefon ni, kita dah pernah sembang sebelum ni.
0: Betul.
1: Tapi sebabkan budak-budak sekarang ni, dia lebih kurang bersembang dengan orang, dia hanya lebih masa menghadap telefon.
0: Betul.
1: Sebab tu dia tak reti cara macam mana nak sembang dengan orang.
0: Betul.
1: Dan bila dia tengok media sosial, dia tengok telefon tu kan, dia secara langsung dia mencontohi apa yang dia tengok.
0: Dia akan terikut-ikut.
1: Bila bila konten yang dia tengok tu konten yang tak beradab, itu yang dia akan tonjolkan dalam kehidupan dia. Betul.
0: Ya, betul. Dan di antara adab, semudah-mudah adab yang cumi tengok yang makin hilang dan makin pudar dalam masyarakat lanilah. Kita ambil satu contoh, Bang. Kita pergi makan di kedai. Satu kedai, bukan satu kedai lah, satu meja ada 4 kerusi. Kita duduk 3 orang. Ada 1 kerusi lebih.
1: Betul.
0: Kalau dulu, yang diajak dengan namanya ada pakcik, makcik ataupun abang, kakak, tumpang tanya ada orang duduk tak? Saya nak ambil kerusi ni. Betul tak?
1: Betul.
0: Kan? Lah ni tak ada lah, Bang.
1: Ambil terus.
0: Dia tengok tu, dia rap, dia sambil sembang dengan member dia, tangan dia sapu rap, dia buat tangtin, dia tarik duduk.
1: Itu kebiasaan yang orang kata apa berlaku lah ni tau. Ya.
0: Itu yang pertama. Adab yang kedua yang semakin pupus. Kalau nak lalu depan orang tua-tua ataupun nak lalu belakang orang tua-tua. Kalau orang-orang dulu, kalau nak jalan walaupun nak lalu belakang orang tua-tua tu tengah sembang, pakcik tumpang lalu belakang, dia akan membongkokkan sedikit badannya. Nowadays dah tak ada.
1: Itu adab yang diajar kepada kita dari dulu lagi lah. Tahu-tahu apa pula, bila orang tengah bercakap kan, jangan menyampuk.
0: Jangan menyampuk.
1: Kan, sebab itu antara adab-adab biasa yang kita tengok. Kita rasa macam ada seorang cakap, alah benda tu simple, apa buat tahu sudah lah. Ya memang lah. Memang semudah-mudah, sekecil-kecil benda tu pun boleh menggambarkan adakah anda soal yang beradab ataupun tidak. Jadi pagi ni Cemi, kita buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan dengan kami. Apa lagi benda yang anda rasa nak tegur bila sesuatu tu pernah berlaku kepada anda yang melibatkan perkataan adab tu sendiri kan? Adakah adab di antara kita sekarang ni dah semakin terhakis, ataupun orang sekarang ni tak pentingkan adab? Dan adakah adab itu sekadar perkataan yang tidak orang kata apa dilaksanakan sebagai membuktikan bahawa kita ni, contohnya kita ni orang Malaysia ni, penuh dengan adab dan sopan dia?
0: Sebab kita tahu kita ni hidup di Malaysia ni berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan juga berbagai budaya. Tapi semuanya menitik beratkan yang namanya adab. Bila bangsa apa sekalipun, dia ada masing-masing adab-adab yang sendiri kan. Dan kita sebagai orang timur, memang orang kata apa, dikenali sebagai orang yang kaya dengan adab. Tapi nowadays, semakin hari adab itu semakin memudar. Jadi kita nak tahu lah kan, bilo lah dah.
1: Yes, bilo Jomi.
0: Bilo, ya bilo, saya tak nak cakap umur tadi. Bila ego mengatasi adab itu sendiri kan.
1: Baik, untuk anda 04-2107-389
0: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di line 0105-08-0957.
1: Yes, GPM dia Jombi.
0: Dan dia Bambang.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 7.58 minit pagi waktu ini GPM geng, yeah. Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi
3: dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik Chombi, pagi ni kita sembang berkaitan dengan topik kita hari ni, yeah. Yang mana kita nak sentuh sebab apa? Kita tengok benda ni dah semakin kritikal.
3: Betul.
2: Okay, disebabkan orang kata apa, adab tu sendiri tau,
3: yeah.
2: Sebab apa kita nak sentuh? Bila ego mengatasi adab. Dan kadang-kadang ada orang dia beradab, dia okay.
3: Betul.
2: Tapi bang, jangan bagi dia marah. Kalau dia marah, hilang adab tu.
3: Betul.
2: Ha kan, maksud kata dia dah tak boleh nak kontrol diri dia tau. Itu yang kadang-kadang setengah orang memang kita tak dapat nak memahami perasaan orang, hati orang waktu tu. Tapi disebabkan bagaimana kita nak menguruskan ego kita supaya kita tak kelihatan hilang adab.
3: Macam Bambam.
2: Masya-Allah.
3: Ya.
2: Pasal apa?
3: Sopan santun, tertib lendit, ada adab tapi jangan bagi marah.
2: Jangan bagi marah noh. Chombi pun macam kurang tau.
3: Hey, Chombi semua okey, tak ada masalah.
2: Ya, yeah, no. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Afzan Nizam Haji Sulaiman ni kan.
3: Ya, yeah, yang berada di SPT. Jabat DO ni.
2: Baik, apa cerita? Apa katanya, Jami?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi. Selamat pagi. Saya setuju berkaitan adab dan ilmu. Saya tak nak zoom ke sektor lain. Saya nak sentuh berkaitan penjawat awam. Terdapat segelintir yang ada ilmu, iaitu orang hebat lah. Tapi miskin adab. Sebab tu kalau survey sikap di kalangan orang awam, pasti tafsiran negatif yang diberi. Paling mudah dan senang untuk menunjukkan kita ada adab dan ilmu ialah bermula dengan senyuman.
2: Betul. Nampak tak kan? Setiap orang kata apa, contoh kalau kita pergi ke untuk mendapatkan perkhidmatan kan, di kaunter-kaunter yang orang kata memberikan servis.
3: Betul.
2: Kita tak nafikan, semua orang sibuk. Semua orang kata apa, dihimpit dengan pelbagai masalah kan. Namun untuk memberikan servis kepada orang, contoh kita pergi ke bank, kita pergi ke pejabat-pejabat yang memberikan perkhidmatan kepada orang kan.
3: Betul.
2: Benda yang paling penting adalah senyuman. Seperti mana yang Cumi tengok semalam lah, kan. Contoh kalau kita nak masuk ke tempat orang, ada pengawal kesempatan yang ada kat situ. Jangan anggap mereka macam tukar kayu.
3: Betul.
2: Sebaliknya, Angkat tangan. Masuk ke tempat orang, bagi salam.
3: Kita tengok
2: bagi
3: dia,
2: bagi tahu apa yang kita nak buat dekat situ,
3: keperluan dan juga sebagainya. Macam contoh yang berlaku lah. Example, saya bagi satu contoh. Macam saya ke terbaru saya berurusan, saya ke pejabat pendidikan daerah Timur Laut. Saya masuk. Yalah, pejabat pendidikan tu di dalam.
2: Betul.
3: Dia ada pengawal di depan. Saya masuk. Saya topor pergi kat pengawal tu. Selamat pagi bang. Saya tengok bangun katanya. Ya bang, saya tengok dia. Saya boleh macam dekat. Assalamualaikum. Salam. Bang, saya nak tanya bang. Saya nak pergi sekian-sekian ni bang. Nak jumpa sekian-sekian, apa perlu saya buat? So dia pun dekat tuan, pergi dekat sini tuan, parking dekat sini. Itu cara dia.
2: Jangan masuk-masuk tu ni, tegur benda.
3: Lepas tu dia
2: buat tempat tu dia punya.
3: Abang kata abang, jaga ya, main duk lena, pegang tangan buat apa. Come on lah, kalau kita tak mula adab dengan diri kita, macam mana kita nak mewariskan adab tu kepada anak cucu cicit kita?
2: Betul.
3: Itu kenyataan. Dan saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh rakan sahabat kita di ruangan TikTok kan. TikTok di ruangan
2: WhatsApp
3: kan. Iaitu dia nak sentuh berkaitan dengan nama penjawat awam. Dia bukan setakat penjawat awam lah. Kita ambil satu contoh, di mana-mana example, contoh macam pekerjaan kan. Kalau bila mana kawan tu adalah seorang HOD, tak semestinya bila dia HOD dia adalah bos. Tapi adab tu dia tak nak pangkat.
2: Betul.
3: Nak mula menegur tu tak nak pangkat sebenarnya. Bagi saya lah kan. So jangan bila hang ni adalah seorang HOD, hang timing hilang adab hang dengan orang-orang bawahan. Jadi bagi saya sendiri kan, kita lebih baik menghormati daripada takut.
2: Betul.
3: Kan, kita lebih baik menghormati daripada takut. Sebab takut ni tak ke mana. Takut ni tak ke mana. Tapi kalau hormat, insyaAllah boleh bawa sampai ke mana-mana.
2: Betul. Tak semestinya dalam sektor kerajaan.
3: Ya, betul.
2: Swasta pun sama juga.
3: Di mana-mana.
2: Sebab apa
3: tempat?
2: Kalau kita contoh, kalau kita berniaga sendiri pun, kita ada pekerja di bawah kita pun, adab kita dengan pekerja kita juga tetap kena jaga.
3: Betul.
2: Tapi Abang sokong dengan ayat Cumi tadi kan, jangan takut. Sebaliknya, hormat.
3: Sebab apa? Kalau bab niaga, satu bab niaga. Contoh bab niaga ini pernah berlaku dekat saya sendiri lah, bab. Di mana kita nak pergi makan, bab. Kita nak bungkui kan. Bila sampai kedai tu, bam, tahu dia sound apa, bam? Tahu dia kata apa, bam? Yang hilang dia adab terus tak pergi sampai ke ni, bam.
2: Ya.
3: Tahu dia kata apa?
2: Ya.
3: Bini tak masak kat rumah.
2: Kedah dah ayat tu.
3: Yang tu saya nak saya nak cerita tu lah. Tapi dah owner cerita
2: sekarang lah. Silakan lah. Masalah dia, kita pergi kedai makan, kita nak beli makanan.
3: Ya, betul
2: kan? Lepas tu ayat yang sedap, dia bagi sedap ya kan. Ha. Ni main beli bungkus ni, bini tak masak kat rumah. Kalau bini aku masak kat rumah waktu tu, aku tak main beli kat kedai hang. Hang tak payah lah buka kedai.
3: Luahkan bab, luahkan. Cumi umpan sikit tadi. Cumi umpan.
2: Dah, tapi geram pula bam.
3: Luahkan bab, luahkan.
2: Kalau aku masak kat rumah waktu tu, aku tak beli lah kat kedai. Hang tak payah menega, hang pergi duduk kat rumah masak kat lagi hang sudah. Luahkan. Okey, kau sampai dah 01-7389.
3: Okey.
2: Kita terima panggil untuk pagi ni. Halo, siapa yang talian? Kalau biar lama gerawi ni. Halo.
0: Ya, hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ha, siapa yang tadi ni?
0: Syuhada lah.
2: Ya, Syuhada. Apa abang Syuhada sihat ke?
0: Alhamdulillah.
2: Dah menyorok dah pagi ni?
0: Biasalah minum kopi. Minum
2: kopi, kopi ya? Tak ada ke? Ha. Biskut kering ke? Roti ke? Apa ke? Asyik lemak ke?
0: Semua habis lah.
3: Semua habis. Habis. Ya Allah.
2: So, kopi tu cukup dah pasal cari makan untuk makan tengah hari dah.
3: Itulah.
0: Ha, itulah.
2: Baik, baik Syuhada.
3: Syuhada.
0: Ya.
2: Baik, sebelum kita nak mulakan